0: Akhirnya bersama Angga Ragu Yetna Piala Dunia 2026 FIFA 2026 Arabis juga yang berangan di bersama KAD YFM dia sama isa sana Arabis juga yang berangan di tikati lagi berata anggrut di Jawin TV lagi tinggal live Yetna Piala Dunia 2026 ras juga topik tak isa sana hati metetu gebi kait ke enggak
1: demam Piala Dunia
0: ya ras juga Nuate terakar pasar tim pilihan.
1: Ya, tapi tim tersokong kinden bagi Piala Dunia 2026 Siti berkena ni saja tim kita. Tuh. Mungkin ada 2 tahun 4-5-6 akhir lagi ya tim tim ni macam ada sokongan lagi. Menepidan di jenah kan ini tim CN Allah. Tim terpaling pilihan kita ada teratas CN mungkin ada 2 lagi tim ke taruh lagi tim akan sebut dia memang harapan dia sampai ke final lagi
0: betul kasih lagi Ji nang tak sungguh nang tak Raista Malaysia lagi bayu layak ya na Piala Dunia Pak tak sepatut patut tenang bangga agak nanti main lagi 2 tim nang tak Asia
1: Asia
0: layak mereka Piala Dunia 2026 namun ke Jepun dan Korea. Korea.
1: Jadi kira Asia lah.
0: Betul. Kami tak nang nang tak Malaysia ti kurang layak amai dari segi size physical. Yeah. Kami tak tinggal Jepun dan Korea, Korea sama ke mun tak?
1: Ayo,
0: lebih kurang ke sebetul. jadi harap-harap ke kedai
1: akan meneg lah.
0: Akan meneg si puan lagi rima sawa adire semua sawa adire ka kedai ki genang tak tibaran Malaysia tim Malaysia mereka Piala Dunia. Jadi ati nang tak harapan-harapan tak. Jadi semoga lagi dengan taji ada semua asli fon tak yang kerakar bisa mengata isasan wati. Hello.
2: Sama isa halo, DJ Hazel, selamat di sana. Selamat di sana. DJ Egy. Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi.
2: Topik pasal demam bola sepak.
1: Demam main bol.
2: Main bol. Demam main bol. So, topik. Favorite team.
1: Favorite team.
2: Betul. Jekok 2.
1: Tapi dua tim.
2: First, ini England.
1: England.
2: England. Mereka jahai kumpulan ini peminat negara England.
1: Okay.
2: Kau mana Germany. Second choice Germany.
1: Germany. Tim de memang cukup kuat lagi lah.
2: Ya sebab zaman ni hati aku tengok bala teamwork steady ya. Zaman ni ni hati zaman ni.
1: Dua tim.
2: Kambing ngerati main either England atau Germany. Aku memang muni pukul 2 haya, pukul 2 pagi memang aku mekat. Tak kambing team bukan aku aku tinggal deh. Atau tinggal dehar. Biar aku lepak lah, berus lah. Aku dikecah lah. Pak kami England atau Germany, Granty aku bakat. Biar aku anggupi dia. Ataupun naik kopi dia.
0: Pak kami nak kopi tapi kami batu nunduk tetap berus ke?
1: Ya, betul.
2: Berdaan apa nak berus dia. Berus dia. Biar biar di jam. Kau nak prepare barang kopi. Barang pun lagi kuih ni kita ke biskit kah. Jadi mune masak kami England yang tak ada de favorite team mai score lah. Memang bersemangat. Juga meja dia na meja kopi na bok ke negak bok. Benar ya benar.
1: Asal abah mutah TV.
0: Banyak dah sakir di kedai kopi betah de.
1: Ya, abah angkat sangkir.
2: Tapi betah. Buat buta kabinah ni. Pak kami mudah-mudahan dah siap lah. Bawah pun bergorot bo.
0: Kami dah nanda ada hal. Pak kami dok band marit kedai kopi mungkin.
1: Inya macok jawi mati.
0: Nak tak demam. Demam betul. Piala dunia ti.
2: Ya, ya pasal piala dunia. Piala dunia memang bagi manusia. Manusia barak menembara kaki bola atau ada minat-minat bola nah. Ayo memang bagi marak. Begak marah. Apa boleh buat lah. Mun sana di bekerja lah. Ha? Bekerja.
1: Betul.
2: Amai aku kira. Kira madup ku dawa. Pak aku ngupi. Mesti ku ngupi dia.
1: Mesti ngupi ya.
2: Mesti ngupi. Yeah. Nyam tak ada dari pukul 4. Mun ni pukul 4. Anak nyam tak ada main bol. Anak kena ni. Sebab pindah pukul 6. Continue. Pak kami melihat orang-orang mune pekondi main ane marah-marah
0: juga. Josai.
1: Betul.
2: Ya nere
1: bus. Sama ni masa na.
2: Nere bus. Jam kurang ke masa merambat berasa. Memuk na ya. Jadi deh ni aku tinggal deh kaki bola mende baradari dayung bagai di kaki bola
1: memang.
2: Sebab
1: bi
2: sebab ya dua tarunan member aku memang agi WhatsApp nang agi aku tinggal bol agi aku tinggal ani team dia bukan ani every team jadi aku baras jemuk boni team te dan nang anu te ko kudu ko tinggal koro te muda ana peko-peko oh kaki bola lah dai mati.
1: Betul.
2: Jadi akan sikit nah dia ngan dua dia di dia hezo ni sampai team dan
0: aduh jadi aku kemis bayar mati. Okay, favorite team ko Argentina.
2: Wow. Wow, mana? Strong team mana?
1: Kau
2: mana? DJNJ.
1: England.
2: England.
1: England.
2: Wow, positif sama positif lah. Okay, DJNJ menang dah. Ada inya backing up. England sama England.
0: Ya, sebab England tiba ke star.
1: Ihong star habis na. Bala player MU pun ada lagi habis na.
2: Ayo MU, Chelsea ada,
1: Aston Villa, Newcastle. Real Madrid ada lagi.
0: Bagai masam.
2: Real Madrid beti apa main import.
1: Ya.
2: Ayo Asian club. Pakai mana? Ya national team. Pemain import dia dapat main.
1: Ya. Ihong bala star bina.
2: Okay, yang ni ada, yang kami yang ni, yang ada team England, muni amun piala dunia kah ni, ayah dia dapat pakai pemain import.
1: Betul.
2: Dia dapat. Ayah pakai team ada, muni player so Chelsea lah, Tottenham Hotspur.
1: Kaya sebab itu adalah bala ada main untuk negara.
0: Betul.
1: Ya, piala dunia adalah main untuk negara. Jadi bukan main untuk klub. Kalau untuk klub CN, klub mengda pidaan ku mati ada bala Chelsea.
2: Ya. Mana nak syak? Yang mana?
1: Okay, Mide.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Mide.
2: Okay. Terima kasih. Bye-bye.
1: Okay.
2: Bye-bye.
0: Okay. Hari jahat bersama hingga Mr. Mide Sen.
1: Ya.
0: England tetap lagi.
1: England tetap di hati ku.
0: Tetap lagi.
1: Sanggup ne ngunah ni mun kupi tayar.
0: Betul. Kas lagi mereka berapa satu titik tanpa sama nyaksi ke ya berbor di seterus di ke Iran dan berapa dengan New Zealand.
1: Iya.
0: Atina kumpulan G.
1: Kumpulan G.
0: Kas lagi hiat nak berdengar tak dikit sama tadi Facebook. Terima kasih lebih sih dengan tadi bukan ni mereka Ronald Dennis. Terima kasih Ronald Dennis. Atiam Pakok, Charlie Chung, Tizen Lai, bagi kita sama ta. Atiam Pakok nang DJ aku meet England. Wah, England.
1: Oh, meet ya?
0: Meet.
1: Ya,
0: Mecop ji.
1: Metaya nunggu meet na. England.
0: Chop England. Yeah. Okay, bye bye content lagi bersama ta. Mr. Medese, bagi di Facebook. Terima kasih. Adi bau ke telefon tak teja. Terima kasih. Sesan ke dengan terbuka namun ke Johnny Oni. Terima kasih Johnny Oni. Terima kasih juga. Dengan tak Paul Korek lagi bersama tak ia sesan Anuati.
1: Juhita Jiam pun ada lagi ya.
0: Paul Korek nak lagi temenung Ami dah dah kawasan terbentuk berpacu.
1: Mana pada temenong?
0: Okay. Henry Bali, terima kasih. Give Samata, Dun Gubes, Josephine, JN.
1: Okay, Henry Bali, Azul. Yahoo, demam bola sepak World Cup. Wow. My favorite team, Germany, England dengan Argentina. To win the World Cup, kon. Sema, ada masuk Henry Bali.
0: Tetap, okay,
1: semangat demengtik derak kita.
0: Betul. Kastiga, Rosa Antugal, give Samata, Yusuf Sanwati, Inang, sambut salam masuk Amida JB.
1: Ya, wow. Rosin gunyah. Bagi aku minat pasukan masa Argentina dengan England.
0: Wah.
1: Oh, harap pasukan dua tim dapat meret final.
0: Salah damai masa Serian Pagu. Ina Argentina je. Kasi ke gini dengan tak di Facebook. Kurt Irvin. Ina salam semoga super sihat ceria selalu. Ina pasukan France tetap jadi pilihan.
1: Wow. Okay. France ya.
0: Pak mati ke di tim Spain? Lagi star ni dalam ni.
1: Ihong star lagi abis lah.
0: Betul.
1: Tapi mana pun, kan mana. Kosong-kosong lah berpagi.
0: Ya, James Miran, Gip Samata, Jenny Lelon. Terima kasih. Yang meringat lagi sama Esa Sanwati Kasnaga. Dia kemet dia dengan tadi muka Andy Dibos, Andy Laku.
1: Andy Dibos menang kan Izzel. Ogi denganku sampai doi mun koja bola.
0: Wah.
1: Bak burak ya. Bak bigorot.
0: Bak bigorot sebab kau tinggal bor.
1: Lebih lagi kalau tim nasi N mah Allah.
0: Aduh, lagi dah bigorot.
1: Ya. Yeah. Asyik lagi ada Nurul Atika.
0: Andy the boss inang Brazil. Betul, Brazil. Okay. Ti memang peminat Neymar ti.
1: Ya.
0: Okey, sebab kita picu untuk kayak bahasa komen-komen dengan tadi Facebook Wife Media tarik Bipraman
1: kita sama dengan
0: TS Band peluang ketaruh lebih si Ibrangan di Demun Kerajaan lagi peluang ketaruh
1: ada peluang ketaruh kah?
0: Okey, sama dengan TS Band.

0: kita bersama dengan RDMD Band Ni Jen Aseng Bercinta. Ni Jen Aseng Bercinta Tipu Piala Dunia Ti.
1: Ni Jen Aseng era luah. Era ni memang depan Ni Jen susah. Era luah dengan boyfriend betul. Girlfriend ada pengen balati dia rak layan lagi.
0: Main mesti ball. Naik appointment. Okay, Anuati Piala Dunia dikir berbual di asal Arab Saudi hingga Uruguay. Seri ni sama. Kalau negara pasal titik terdapat sama nyaksi ia nak berlalu di seterusi
1: Iran melawan dengan New Zealand. Kupri kata orang lagi
0: pasal titik kami tak tengok je ia nak Piala Dunia tiba-tiba info nang tak perkara-perkara di nang tak perkara di bauh ia nak Piala Dunia tiba-tiba arti ini Piala Dunia discussion bagak dalam sejarah amai kami tak tengok nang kiang pasukan bertambah total 2 pasukan ke 40 main negara dikiatin edisi discussion bagat student pengatur Piala Dunia sewa semenperin petaruh pro kas negara penambah hati dengan peluang lebih sebegitu dengan rais-rais di dunia pada biar pengalaman main dalam pentas discussion bergantung takah antara bangsa
1: ya?
0: Kas negara kami tak tinggal ke kami kiang negara bertambah kiang perlawanan beraruh sebenarnya bertambah. Diki kami sebayu hati lagi 64 beraruh
1: perlawanan
0: kahaya sewati 104 perlawanan jadi bergerak dengan nang tak lagi taruh rais di ngatur Piala Dunia ti kami sebagai hati kau sendiri
1: ini
0: rais jadi kali hati Amerika Syarikat Kanada dengan Mexico ngarati bergabung jadi tuan rumah Piala Dunia 2026 memiliki hati nah edisi mengasi agi taruh buah rais di jadi tuan rumah Piala Dunia 2026
1: kau sebenarnya Nazel ini memang ngempen-ngempen lagi Piala Dunia 2026 Siti.
0: Betul. Amai tak tinggal kami tinggal kiang rais-rais sati suku bangga lah ni mana di kedai anti jadi mereka Jepun Korea lagi meret Piala Dunia jadi ni geso rais di kunyokong je anena Jepun.
1: Aku puan sebab ni Hazel minat Jepun dia menang baju Jepun pagu jersey dia pagu kuan minat dia milih ngintain dia pasti
0: okay time sama dengan tadi bersama di Facebook YFM dia ni muka Richard Elizabeth join lagi bersama terima kasih Elizabeth join so Tudan Miri kasih juga Alfred Lemet lagi bersama Tanur Artika DJB sebab bahasa komen
1: Nur Artika menang sebenarnya DJ kai ku tentu minatnya main ball buranti demam FIFA jadi kaya dengan bersiaran ranti tau ngajar dari gap tebek nanti kedai mamak ku nak aku lepas pagi start pelawan nanti ku taruh setengah nama mesti dah kedai kopi ku nak kedai mamak ti sanggup dah cuti kerja demi World Cup FIFA
0: ati sebetulnya terpaksa lah je
1: ya terpaksa nak ngajar dari gap nak ku
0: kan sendiri Stanley Shane lagi bersama terima kasih Wellington Imai Ainang salam manis tuak darah lubuk antu
1: favorite world team Nazel
0: favorite team
1: sama dengan Hazel
0: Blue Samurai Australia dengan Scotland
1: Jepun
0: kan sedega sama isesan ke di babai konten inang ketua awal betul-betul minat World Cup sanggup makan beres jam 2 pagi sampai kerimas
1: cuci jawi sebab apa ni nama-nama Hazel sebab nama-nama je nak terus makan guna kopi kan kerimu khas taya
0: pak dah harji mai tinggal di arun.
1: Iya. Kan meninyapnya tebek itu pakai muhas jawi ka, ada lima kusuk batuh ka,
0: de mamu ka.
1: Kaidunya puat.
0: Ni puat.
1: Iya.
0: Estiki lagi bersama terima kasih during good best.
1: During good best.
0: Inang dua tim di Yamina dan Germany ga Argentina.
1: Wow. Argentina ya.
0: Kas dengan J Chung Fo terima kasih J Chung Fo gib sama ke di YFM dia. Angela Sidor. Inang selamat nudua di Sopra
1: Singapore.
0: Singapore Piala Dunia ti memang mendam. Kiaso pun Piala Dunia start beus memang desukup. Bauti kau tinggal Arab Saudi dengan Uruguay. Main seri ni pilihan ke France dengan England. Wow.
1: Okay.
0: England.
1: Masih England. Okay. Asal lagi Zal.
0: Okey, agi ke dengan tak agi bersama hata ia sesat nalu hati ni munka Ruth Merrill agi ke bersama hata ia sesat nalu hati. Ah, inang salam so aku Mr. Madu Adan Glamour Kudai. Mr. Madu.
1: Mr. Madu ya.
0: Ah, kas juga Mr. Madu ti ia minat tim ki.
1: Ayo, kan ada ana de Mr. Madu ti.
0: Betul, kas juga ia nak berangan lagi bersama ke EDY FM di mai kemeta komen pasar tim ada yang minat. Ah, kas juga kami angan di agi bersama ngak ke kami agi gambar ngan di tinggal bor bisa gengan.
1: Boleh lagi ya.
0: Kongsi bersama ke di
1: kongsi dengan nama di Facebook. Boleh.
0: Pasar ti tak tinggal di ki kabar ti tinggal. Bor
1: dermin ka
0: di dermoto ka apa kami dengan jadi driver maya ngerti
1: ka abah berlepot
0: jadi penumpang kami penumpang ada dapat tinggal di handphone
1: kalau drive abah ya bahaya sen
0: tinggal jauh tak caci
1: ayah. Suara saja boleh lah.
0: Bisa ke?
1: Suara inya pengulas ya. Ingin aja.
0: Okay, sebab tetap cuci unggah. Komen-komen berdengar tadi Facebook WFM dia tetap cuci unggah. Ragu Pramanta bersama. Tony Peace Band.
1: Napa?

0: kasih lagi merangkan digi bersama KD siaran radio ni 06.8 MHz ke 08.7 MHz ke semua mai kemat line tak babat tu kak Ji
1: masih buka line kita ya, masih ngempen lagi tapi tim pilihan kinen demam piala dunia ataupun demam semua piala dunia
0: ya kan sedega nang tak atina kedaga so sukan sukan di dapat tak pada
1: bisindi
0: lebih sega kami tak di kedai kopi Ji
1: betul
0: kami bingan tak bisina bingan tak dan di dingin kering
1: tak dapat jadi bilang kaum
0: tak dapat jadi
1: dingan
0: dingan
1: bukan saja dingan menjadi mamba
0: betul
1: semua ni mamba main bol masa piala dunia sajalah sebab eh, vibes bukan lagi orang kita terpengar dengan kedai kopi
0: Kalau sedega lagi ke kedai ke kawasan-kawasan Ji barang lagi buka screen
1: betul
0: screen bagat habis kena dingin mai dapat teban teban tikar kah teban kapet kah
1: nampar ya
0: ngampar
1: ngampar kap ngampar tikar
0: buka kasah kah
1: ayo ini masuk penarik na dengan kedai kopi CN mah main ball dapat buka siaran langsung selain masuk ngopi tengin CN ni tak in seburuk pula senang mas switch putar nai masih berak ya boleh tengin saya tamaan lagi jadi dalam masa sama boleh meningkatkan ekonomi lagi ya
0: betul kan
1: sedang
0: betul ramai kepai tak tinggal sukan ti sukan bor ti de nang ta di takah dunia de pak kami tertinggal di kapung-kapung agi ke bara anak-anak kena di main bor lebih-lebih sehingga kami mandi tati piala dunia kami tipu babesit je kami berdiri dengan main bor mestat jadi lagi jadi player lagi
1: jadi Nema lah
0: aduh
1: jadi CR lah CR7 semua ya semua
0: seperti tiba-tiba bertukar dan
1: tukar
0: okay guys juga ya berdengar lagi bersama KSSR nanti baik kemata komen tim adi dengan minat
1: ya ya nanti Ivan Paujek ada menang napa-napa nyukong negara Asia Korea Selatan dengan Jepun kan Jepun ya walaupun peluang agak tipis rasa-rasa Portugal boleh win World Cup oh Ronaldo
0: Ronaldo
1: Portugal ada star derby na eh medainya era nyukong
0: betul ati na dengan tak disbungasi di datang minat Portugal
1: ya
0: mai kami tertinggal di sebaik-sebaik hati bahasa
1: bagi England
0: England England Argentina Germany
1: Brazil
0: kas juga David Ikom gigi bersama tak sesat nanti terima kasih selamat pagi kas juga dengan kepentingan dengan terbukan Mr. Tony Lim gigi bersama ngata kas juga je gigi kena so info di Raan Geku kutung sama dengan tak sesat nanti berkait dengan piala dunia Diki Mexico dia kalau jadi ni so tuan rumah pak Mexico ini ni reis kalau si reis adi menjadi host tuan rumah yang piala dunia taruh kari
1: taruh kali ni ya
0: taruh kali ini sewa semenperi jupro semenperi mai pernam ini na sewa 2026 kan sedaga meting reis-reis di dunia dapat jadi tuan rumah yang na piala dunia kari ketaruh tak us in Mexico
1: saja.
0: Ati nang tak kena gesok perkara di sukup nang tak bin sejarah ke kas negeri dengan sejarah adiraan ke kutuk diki agi kedua bar is adi nai sejarah dia nera is depi semua sekali merit piala dunia limun ke Jordan Uzbekistan Cape Verde Cape Verde ti kira kuat gaji?
1: Ya.
0: Amai dapat.
1: Kita berlawan dengan Spain pagi je.
0: Seri kosong
1: ya.
0: Ati nang tak. Betul. Ati nang tak ni geso kejutan iji.
1: Betul.
0: Ati sebunga sekali.
1: Bunga sekali bala ne suwe main.
0: Dapat dapat dengan nga Spain sama grup nga Spain
1: sama gas
0: nega dapat kosong-kosong kira kuat lah tim-tim.
1: Ya memang. Kira anak, saingan lah, saingan untuk tim-tim beken lagi tu.
0: Betul. Anak aku je. The mustahil kami tak dapat tinggal Malaysia main di Piala Dunia.
1: Ya. Mungkin dalam 2 taruh sawa, 4 sawa akan mendek lagi.
0: Kami dapat sawa, mai sawa kah?
1: Pat sawak sebenarnya dua taruh sawak
0: kali
1: lah. Masa saya penyediaan
0: mesti lah. Mesti agi peluang is betul.

0: gelaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. 4 perlawanan, 4 cabaran, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, Alijah, Yen Braru Bor, Yen yeah. Semeng Ju, Nubran Jun, Alina Sepagi.
2: Anu pagi, ya.
1: Bagi perlawanan, nang tak Braru Bor, Adi Dong Atur, mai nang tak lagi 104. Empat perlawanan. Kami tak tinggal metetui berarti berguna ngatur habis begit ni.
2: Betul.
1: Mai i nang tak berguna mit masa.
2: Ya, memang mit okay, masa.
1: Okey, sama-sama dengan tak digit telefon tak you sesat nuati. Hello.
3: Selamat pagi, goyang lagu DJ. Ya,
1: goyang lagu.
2: Selamat pagi.
3: Ani abang dengan dua.
1: Paguh, cukup paguh pagi ti ceria-ceria.
2: Demam Piala Dunia.
1: Sungguh anu
3: cantik. Oh, tak demam, demam Piala Dunia, demam anu ti posisi-posisi iat.
1: Aduh, posisi iat lagi. Okey, lagi ingat ngoci topik tepat gitu.
3: Okey, kau aduh babai-babai. Okey, jadual nanti orang nak kita nulis yang nak tepek di sini.
1: Ya, mesti.
3: Babai yang nepek di sini, tak menang jam noh, tiap mak lingkot nak aku yang mokat, bah. Mokat, no. Ya, mau mokat di kungon, tiap mula-mula bayar dari awal dalam nuk kusung dua lalu. No. Gek aku suak guru ni di TV, pak pabila mau lebih, so tiap modoh, tiap aku menunduk, membuat aku togan babai. Pak le paling ku minat le Gemini MU England de paruh no le de paling tapi de paling ku minat sono ngan de ku minat de bol memang MU ku raat MU
1: club MU
2: club
3: yo club MU no sebab bogo no pemain na sure bu ane mantap pakai ane ngan de andu jarang ngan jadi menang pada dunia.
1: pemain
2: nasi
1: bogot dan England.
2: Ya. Yeah. Asyik pemain yang paling minat Semuglinas.
3: Ani?
2: Pemain nasi dia paling minat Semuglinas MU.
3: Lena Ellen no Maxi. Moko no Leonardo. Dendi no si lampas ke? Rempas ke nama?
2: Rempas.
3: Lagi pemain bola dan rempas ke ada nano. Taruh nore deh minat kene. Bukan bogok gede pakai dekus sekat kuat atau ador nado. Memang nengak yang main tapi di ini tentu nengak jad no senarai nama no. Jok nengak mana deh skor nore minatnya ni.
1: Ni paling bogok skor nore minat tu doh.
3: Yo nore mana deh mana deh. Yo, badan kan bogok penjaringan. No, dia minat sumuk ni.
2: Paling banyak skor.
3: Yo, paling banyak gol. No, ada nulis pun. No, ada kotok ke seogit. Ada bogok, no. Doi.
1: Yo. Okay, terima kasih sebab bagi telefon Kak Ipah Giti.
3: Yo. Sama-sama. Okay, bye.
1: Okay, Alja Semuglinas. Yeah. Inang tim diminat.
2: Minat ni mati nak kona. England.
1: England.
2: Club MU. Dengan ini dinik mati dancer.
1: Kembet. Okey. Ayatnya kami tertinggal lepas satu tetap pukul peri. Ya, tak ada tinggal Iran.
2: Iran dengan New Zealand.
1: Pukul peri sesantai kas pagi. Lagi baru bor. Lagi pat baru bor je.
2: Ada lagi. Dengatur.
1: Lagi yang grup I dengan grup J. Grup J ti aduh. Cukup dikaji-kaji.
2: Grup J ti ada Argentina. Hazel, Hazel, Hazel kain neburak lah. Sebab dah kupri I berpagi, kain neburak.
1: Okay, amai sepagi anu kemisi.
2: Ya, anu kemisi awal Muharram pagi ya.
1: Peluang tinggal bor liki ngapuka taruh sesan lagi France berdapat dengan Senegal. Ngapuka nam sesan Iraq berdapat dengan Norway. Ngapuka pergi sesan Argentina dengan Algeria. Lepas anda pukul 92 yut nandu Austria berdapat dengan Jordan. Jordan ini is adis bunga si meret ke Piala Dunia 2026.
2: Kan Hazel ngempat anu pagi ku ngempat anu dini lagi.
1: Asih.
2: England lawan Croatia. Aku bersangkang mata lah. Kumpat berpagi. Kayak mani memekat, memekat tayu nguna mon tayu.
1: Betul. Awal neng upi. Awal enjing ngupi.
2: Dan lagi bala peminat Portugal ya. Saya mau pukul ini berpagi berlawan dengan DR Congo. Saya wang anu empat.
1: Pakai bete tinggal Portugal ti. Kena geso tim adik kuat guys betul.
2: Ya. Sebab adanya ramalan lagi ya sewaktu bala menang World Cup win bedak Portugal.
1: Wow. Okey, gitu dengan Taji. Midesem, ainang semuk lempat.
2: Lampas.
1: Frank Lampard.
2: Oh, Frank Lampard.
1: Okay. Paul correct nang aku nyukong Argentina.
2: Sama tim Hazel.
1: Sama. Sepagi. Sepagi tengah.
2: Anu pagi ya. Anu pagi. Anu kumisi pagi.
1: Anu kumisi. Lagi peluang.
2: Ada peluang kita.
1: Betul.
2: Lagipun kain sah. Ani burak. Kesa burak. Kesa kita menang jaga market. Memang kupri ibu pagi nama ini.
1: Degapang. Degapang oleh mekat awal.
2: Iya, kaya sama mekat ku taruh kumpul ibu pagi.
1: Mekat namun biasa deh, namun tarik namun kerja.
2: Macam biasa.
1: Kas lagi, lepas saat itu tak dapat dah bersama hingga pengarut mi DJ Pantun, Raja Pantun mi, DJ Jace.
2: Ada penuh dua.
1: Dalam segmen ini dengan dia. Kas lagi aku Hazel Dius.
2: Dan aku DJ Angie.
1: Juga terima kasih Kak Sopra, Kak Ragu, sekalian bersama dengan Mekis Steady Mangkal.
2: Tutup meja ngupi kita pasal demam Piala Dunia.
1: Okey. Kena ikut pasal titik. Kena ikut kembali lagi peluang atas dua rek duty sama atas rek pakai jumpa jumpa borji.
2: Ayo, Hazel minat Itali.
1: Out.
2: Out Itali. Okey, bye-bye semua. Terima kasih bersama dengan Mi 2 pagi titik.

0: Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu, katanya, sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan tren membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian dan damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun. Para kandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okey, jadi selamat pagi, selamat berapa lagi atau di segmen yang dengan di arena pagi yang dua itu ya, semong nuam dan beranuam sawa 2020 nuam bersama aku DJ Jess dan di putar jam itu. Terima kasih yang duduk sobringan di lagi bersama aku esok cai lagi ya, dan segmen makat krim khas ngoje to topik demam Piala Dunia. Terima kasih yang duduk sobringan sebab aku ketubuk bersama lagi dan segmen yang dengan di arena nak kenjuang segmen tiap pukul semua dua tengah hanu. Jadi kena dibiasa tiap pukul dua ya dengan bersama dua DJ Jazz. Jadi saat pengisi segmen tu pagi ti dah pukul pri setengah pagi ti atau sama ngocit program bito ya. Program di berperu ada menyusun ada apa nabi tele di Cimon. Seterusnya dah pukul semua pagi dan zone interaktif atau dan program live jatuh pipatun dapat ngocit setiap pukul dua pukul semua pagi nak pukul semua di setengah pagi. Jadi saat pengumpulan suara berapa pengunjung tak pagi ti tema pantun atau salam minggu ti. Ya noh tema sumbuk. Ini segala pilih tema sumbuk sebab minggu lepas atau mau pilih tema babai ataupun babeh. Jadi minggu ti atau ambil tema sumbuk saya nang adil. Minggu lepas babai jadi minggu ti sumbuk lah ataupun tayung ini atau so umi serian ataupun ingkir yang nang nenek lah jadi saat pakai cina serian nang tayung pun boleh dan pantun dengan itu ya. Jadi saat pakar-pakar pantun, peminat-peminat pantun di Rana Suwa, ada pun naik pantun dengan sama ada berkaitan dua topik ataupun luar so topik itu, ada pun terus sampai ke Facebook tu apa gitu, saya aku dapat bahasa hati ataupun apa pukul-pukul semua apa gitu, ada pun terus telefon ke konti ke nombor 0-2-25-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-

Yang nanti Ragu Penghibur tu anime sama pagi. Terima kasih duduk seberingan di Gitong bersama tu kau iya pagi ti dan segmen ia dengan Darren. Okay, rebeli sambringan terkait dog bu sok join TV sama apa terus lagi dengan main board ya Piala Dunia di antara Iran berdepan dengan New Zealand pagi ti di minit ke 26. Lebih sambringan di itu kerajaan uti ataupun kerajaan tengah handu ti. Jadi pagi ti minta peluang dengan board dia. Okay, jadi sambringan di lana suapi pantun ti atau kemudian lain pantun dengan berkaitan dua tema atau pagi ti yang tema sumuk ya. Okay, jadi semadi beringan naik pantun dengan pagi ti ataupun naik kerja pun naik dengan Deboris Tegal Nujan. Okey, jadi to sama konjit tadi program to apa gitu yang program Bitoya berkaitan do pimuruah jago manis secara berkumpulan di beberapa debu nyusun ada penerbit Leni Jimon. Jadi ngan ino jatuh sama-sama dengan konjit.

0: News Rumah Pagi Dua Salam Malaysia Madani duduk balap projek radio YFM Hidayo dan program info toyak bitoyak pagi ini. Aku terbang dengan kiladang jagung di kupu atas singai bau. Soal lepas, aku mau terbang dengan katik pakai kali ini. Otok yang ngojit lebih turup lagi pendirang pasar pemurah jagung. Dogi dua kuk pagi ini, Yohreh Encik Joseph Anak Joran, pengurus projek ladang jagung di kupu atas singai bau ini. Selamat pagi duduk ingan, Encik Joseph Anak Joran. Terima kasih sebab mau sudi bersama doku dalam program Info Toyak Bitoyak pagi ini.
1: Selamat pagi ke duduk ingan, Encik Reni Anak Jimon.
0: Ya, terima kasih sudi kelakar doku pagi ini dalam program Info Toyak Bitoyak.
1: Ya.
0: Tinto start ya, okey, sekian duduk ingan. Kudu yang ada suak dalam projek pulah jagung ini.
1: Mula-mula tak ke cat tajuh pemurah keredang so 2020 petaru selepas PKP ke bagi beri orang sebagai permulaan lah. Jadi selepas ini ke puruh dah tempat ide gede ayu kira bagi setengah hika ke ini ke dapat hasil. Jadi ke ini pemurah jagung itu pun mokat dengan paguh, tumbuk paguh cuma dua ke hasil batang lagi murah ke jual ke luar ke meningkat sambutan desain pemiliknya ada mirip boga jadi ke murah tambah kawasan ke jadi dengan penambahan kawasan ke pun garaknya dah suap murid ke jadi adin desain peri orang ke dapat ke semua orang dah mahri ke adin jadi kawasan depuruh ke pun bertambah cuma hasil ke pun bertambah. Jadi selain desain ini, kau yang dapat bantuan dari segi khidmat nasihat desain Jabatan Pertanian Puan Babrin. Puan Babrin lah dah boga turun ke dati. Tanin pasar pemurah jagung itu. Wakilnya pura lebih dapat hasil jadi penyakit. Wakilnya kali penyakit jagung jaga pakai rasun, pakai cara dia lebih mantap lagi dalam pemurah jagung itu. Jadi ingin terima kasih dan yuh lah kerana sentiasa tu selalu nak duka dati turun kai bantu kai ningap ini buat perkembangan dan pemurah jagung kai.
0: Jadi start sesuatu kudu yang ingin terlibat dua projek naik jagung di kepuak atas sini itu.
1: Kai mula sewa dari budak taru.
0: Masa mula sewa dari budak taru ino, ingan memang mogi dapat bantuan sok Jabatan Pertanian ataupun ingan naik sadi untuk ingan dia.
1: Mula-mula kai naik sadi dek kai. Hasil dapat kai dang pemburaan kai milih baja kai milih rasun cuma kai perlu kai bukan ada lah dang umur itu.
0: Oh si dengajar ingan asaan projek ni.
1: Ada mendia yang asal Jabatan Pertanian Puan Babrin lah. Puan Babrin menang selalu nak dekat hati. Turun guys dan gaya pemura. Cara wakilnya pura dua jarak dan jarak mun wakil kawar penyakit temun ia. Moga ingin penolong dekat guys.
0: Ju bungkok lah pemane this oningan belajar dua Puan Babrin baim desok Jabatan Pertanian.
1: Ya yeah, memang boga, memang boga. Dari segi kawaran penyakit wakil mula-mula di sini dari ke puan lagi menatang man jagung ke depan wakil kaya kadi ya. Patarah yang mendeg ni ingat dia kaya yang tanah nak kai wati ni jenis rasun dipakai yang gotek nanya kadi penyakit muti ni jenis baja kurusida dengan baja wati peringkat baja dia demun dia boga mengajar kau sel. Jenis ini pengajaran dia ya kau dapat tambah kawasan kau.
0: Ni wat kerjasama odop ingan dan ladang jagung mosiat ti.
1: Kerjasama kerati memang pagu. Jadi kau secara berpakat lah, berpakat niatin, mohon kan jagung kau dan tiap-tiap onu. Kau dulu nak tiap-tiap onu lah, cara kau nyobu, kurang kau mohon, kau dan baja pun kau mohon sama, kau nobeng ataupun jual onu jual hasil kau pun kau kerjasama lah.
0: Dia sebunga sekali kudu hasil ada seorangan.
1: Mura-mura kai purusit area ini, ngan kai naik percubaan sejak kai dapat peliratus sejak.
0: Kudu takah ingan pulau jagung, dua oni bahasa jagung mosya di pulau ingan, dua oni ruban ingan pilih bahasa itu.
1: Kai pulau jagung ini kan peringkat, takah di dua taruh. Jadi takah ini kai pulau moko

0: Kisah dengan jual jagung dia betik.
1: Dan kupuk dia pukul pun boga kena miri ya. Cuma ke luar kupuk-kupuk dia boga dengan kawasan singai. Cuma kadang-kadang ke introduce kan pasar kan ni. Kan dengan-dengan kadang pasar pun ke kota pun kan pasar lah. Jual dah dengan-dengan dia puan-puannya ke sopak kan ni.
0: Iya. Ya, terima kasih duduk ingat Encik Joseph Anak Joran. Cuma pergi bersama aku pagi itu dan program Info Toyak Bitoyak. Jadi nak tahu ya bersama dua Encik Tader Anak Dua, iaitu ahli jawatan kuasa The Suak naik pemurah jagung bersama dua Encik Joseph Anak Joran. Nak dengan naik projek jagung itu di Kupuak atas singai.
2: Baik aku nyawa dengan, aku juga naik sebab pagi. Duh, selamat nak duduk dengan Kang Kupuak atas singai ya. Kang tepat kais naik toyak jagung kais. Kais start dari toyak jagung kete dan sewa 2020 taruh ya dan bulan peri lah.
0: Dua kudu naan balik ingan desua naik toyak jagung itu.
2: Ada masa ini tia kena kais mau ini dengan yang mau set up kais mau lagi semua mau nan dari semua nan orang dayung lah. Jadi kain muti rata-rata orang de mo berumur setiap.
0: Juk wakil ingat pun naik ogi buat fikir naik toyak jagung mose iti. Ayuh, kau dak dewa titi.
2: Buat fikir guys, mogi tarah pengurusi projek guys, you know, Joseph Joran ti ya. Ogi dah ani nyaso jabatan drainage and irrigation ataupun DID. Mad naik peparitan ataupun drainage dan paya de kawasan iti lah. Jadi bila guys yang memokok naik paritino, payah itu semua bodoh. Bodoh jadi terpikirlah guys menang mungkin itu sesuai suatu naik pimuruh-pimuruh lah. Jadi ia dengan idea yang mondeg lah. Kami start cuba puruh jagung. Ia dengan guys menaik pimuruh jagung kati jadi guys ningak pun mempaguh gerawat lah.
0: Di sebengas ingat pura jagung, ogi ke pegawai desa pertanian nak ngajar atau tanon tudu balik ingat pasal waki ngosa dan jaga tongon jagung sampai dibuat.
2: Bila kaya mau start pura jagung itu, jadi kaya mau biar karik gaya kaya ingat kaya limit bantuan, minta bantuan so jabatan pertanian lah. Jadi kai taruh aku tiada dua poriong dua mantan KK kena Joseph Joran ti ya. Pengurusi projek kai memohonkan ofis pertanian di bau juga berjumpa ni tu so pegawai danu ianu Puan Bebrin lah. Puan Bebrin anak BAM. Anak BAM ya. Jadi kai mau tanen dia cerita dia ia mau cukup gerami ia mau mad Kang Kupua ingin tunjuk ajar de guys watinya cara de bonar puruh jagung jaga jagung duo serta dengan oni rasun de pakainya lah ye denangnya ye nang agi denangnya amaran agronomi pertanian yang betul ini yang baik lah ini udah agi sabu de kain
0: dan takal dengan puruh jagung ogi ke Picasso kodak binatang perusak tonga jagung asal ya? Ogi Ogi ke pegawai sok pertanian bau nong ngajar ingan waki kadi binatang ino.
2: Ya, masa ke ma puruh jagung ino memang ogi binatang. Ngan ke puruh start puruh pun mogi binatang ngaso. Ya ino mura-mura ke puruh malu nuruk saja. Ke dibera ke pusin ke belakang ke meninggak ruang jagung ke maponai timur. Maksud ta ino subi boruh denangnya. Subi ada sangat ino. Ia ponai mit buang jagung desuk rubang teruk itu di teban luar. Jadi ia menteban bu ke boken-boken. Bila ia mendetun tanah, dia manuk lagi negman ruang jagung itu. Kada denangnya sekijua, kukul, bagus masam-masam. Biru lagi neg kasuh buat jagung itu. Bila kita sebut dalam Jabatan Pertanian, jadi Jabatan Pertanian itu dalam serian Puan Bebrin dia, metanen lah wat gaya wat kinya mengatasi koyur muti dengan ye ingin tunjuk ajal cara-caranya mengawalkan muti ye watinu ga ye mau ingin rasun dengannya jaga kan muti rasa serangga ataupun binatang muti di Ngasua.
0: Ini komen ingat pasal pegawai ingan the in charge project jagung so pertanian bau. Komen pasal experience eh.

0: ataupun pengalaman dia lah.
1: Okey, komen aku, aku ingin memang thumbs up untuk ia lah, Puan Bebri niti, kena boga expertise demo ataupun experience demo ngin ada koi berkongsi koi duduk suat de koi de ani ada nang member-member pura jago masih aktif ju je mengajar ke koi patkinya jaga jagum cu sita nege keluar hasil pengalaman ini mode ya sebut de koi mungkin pengalaman kayak lagi destakat dan ani nang dedep kejak pak dengan lagi bimbingan desok Puan Bebri Nenuti ya, kau mau Puan lebih turup lagi wat caranya mengawal kain muti.
0: Kudus itu ingat puluh jagung mosia dan ni sawak.
1: Dan ni sawak ini biasa kau puluh jagung dan taruh peringkat lah. Dan bulan taruh bulan 4, bulan 5 di peringkat. Bulan 2, bulan 7, bulan 5, bulan 5 itu ya. Di peringkat, juga bulan pri, bulan semung, bulan semung ini peringkat lah. Padang ni peringkat ini kai pakai stages ke? Dan ni peringkat ini bila kai puruh de kodak aktif pes ni. Bila pes ni itu mau kira dang 2 minggu ke sombu ataupun ia mau omu kai mestat prepare tanah suat kenai pes 2 lagi. Demikian juga pes taruh lah waktu ini ke? Jadi rotation pun sentiasa ogik lah. Jadi bila ia mau cukup tempoh kemo mit hasil lah. Ju hasil pun berkala-kala denangnya dia sentiasa one stop saja. Jadi ia masih continue. Dan ni tengah sawak ini. Pak adang buran semung, buran semung ni, buran semung dua, buran ni, buran dua. Kau terpaksa di kerja naik toyak kerana masa ini musim hujan. Ju kadang-kadang payah itu bisa. Jadi di sesuai sok kai puluh jagung lah.
0: Ju wakil mun market jual jagung ingan. Pasal untung rugi, ogi ke untung des ingan.
1: Okay, market kai ti kai de grup kupuak iti ataupun de grup pertanian sok de kai ogi grup WhatsApp dan kupuak lah. Ju bila kai meria habis jagung kai, kai mo sebal hija melalui WhatsApp nudu dengan de kupuak. Jadi sok de pe me place order de kai. Jadi de ni sida ke habis kau dapat hasil de sampai 5000. 5000 ringgit ni hasil ni sekali ke habis. Jadi juaran dan muti ke jual nudu dengan ke kupuak saja. Ogirah nya sok luar kupuak de boken pak ah dan kawasan kupuak. Arok ke support jual ke pasar lagi. Arok di support jual pasar. Kai so munuk ke jual dan kupuak melalui WhatsApp group memang laris. Dai cukup kamu noni. Kadang-kadangnya aduh diku modai ini. Dewatnya dia tiap tadah jadi kajet dah stages deni lagi. Jo keuntungan kai akan murah-murah kai akan so hasil munuk kai akan simpan da account dia lah. Jo moko tia dan ni ujung tahun kai akan kira lah. Kira jadi ke bagi pun dan taruh bagian. Ni bagian ke ini dan nyakkan ke akaun. Ni bagian ke naik pakai roaring on it. Finance ke. Jo, ni bagian ke akan berkongsi ataupun berbagi sama member-member The Moon. The Nuna kehadiran lah. Jadi kehadiran bogok. Ogi ke? Bogok lah. Dapat dah. Jadi bila kehadiran Kang Toya kurang, kurang lah. Waktu itu dia jadi soal untuk fan square. Dainya ada nomandingannya kau ni lah. Jadi waktu itu dia naik hasil kata.
0: Oh ni bahasa abok, dia pakai ingat ngabok jagung mosik itu?
1: Taruh bahasa abok. Mula-mula ke pura masa lagi kodit ataupun dalam 5-6 inci ketumbuhan lah. Kau pakai urea. Ya, dengan urea pun lah. Muka ini bila ia umur ni minggu dua neg 4 minggu kita pakai abuak NPK semong lima ya yeah? Bila mo jagung ini umur lebih buak kira umur mo ni bulan lebih ke neg ayuh neg buak kita pakai baja NPK ke semong dua plus TE. Baja ani mono. Baja buah lah tiap anu nah.
0: Ju kudu sidoh ingat ngabok tongon jagung ino so ingan puluh no ingan nutup eh.
1: Semuanya kira-kira kaya ngabuk sampai rimuh sidah dah. Termasuk urea yang murah-murah hati ya. Dua kari pakai abuk gomu. Dua kari pakai abuk buak lah. Buak ini udah semungguh plus dua nanti ya.
0: Ini buat ingan pilih jagung mosya. Abuh naik jadin projek dayuh buat itu.
1: Kau pilih jagung mitih kerana ni ya. Ya, sonang nyak pura ha. Nombor dua ha. Memang hasil paguh dari segi buah baas juga isin lah feedback dari customer guys ya nang cukup lunak CD mosia ini nang ya dengan ada sweet corn lah jago mosia.
0: Ya terima kasih dulu ingan Encik tada anak dua demo yeah. Mirang pasal dimuluh jagung mosia di kupuk atas singai.
1: Sama-sama. Terima kasih kerana duduk dengan pihak RTM ya.
0: Iya.
1: Thank you. Terima kasih.
0: Sama-sama. Yeah. Jadi nak ya kelakar lagi bersama dua Encik Leong anak singi dia jadin ke EJK dimuluh jagung di kupuk atas singai. Dan ingat dari projek jagung Mose iti, ogi ataupun doi nusah pulau jagung koda Picasso bayar onam tengah jagung Mose.
2: Sejak ke pulau jagung iti, sawak 2020 taruh, jadi apabila dang masa ke pulau jagung mete binatang denang te manuk sekukur sekijua ataupun birog ia di mid ruang jagung ino ia man taban buu jadi ogi de supiah de tumu ni lagi penyakit de denang te urat lah urat ino ia man suk jagung degaro ipit ino takal jagung te baga. Ok lagi urat deman dan ani upak kedai itu. Jadi inu ia kedai denang te stem bola lah. Ia takal jagung te buah. Ia man lagi buah jagung senyong itu. Inu Picasso lah. Picasso denang te dua osiat de kasua jagung de masa inu.
0: Ju, ini bahasa pindulung deso Jabatan Pertanian. De ngin tuduk projek jagung mosia ingan.
2: Senadan kai nai jagung iti kai jukan ayuh terima kasih nudu Jabatan Pertanian ju kada pegawai de selalu agi mad mantau projek kai Puan Bebrin. Jadi penurung iti dagi kai miti adang ialah kada rasun dengan terjaga osiat jema agi ga dia ngin baja ju rasun dengan rasun kurat agi ga yang ngin. Jadi ia akan kau berhubung do Jabatan Pertanian lah supaya oni osiat ke ataupun kau yude kasua jagung ke demuti kau akan kau berhubung do ia. Jadi ia akan amat mantau selalu.
0: Oni plan ingan dan masa daya nok. Odo ingan ia buka toyak jagung iti odo ayu.
2: Memang sebab adin kau dan grup jagung iti kau semua mahinaan. Jadi dang masa akan datang kau akan kaya mogan suo sine-sine dere de kupo ataupun baradari dere de kupo dedai ke dendai muun do kau suo dang grup kau supaya kau akan kaya tambah produk jagung ketih dak robis ayu kena tanah kau hitih ke teninga paya dang kampung atas ti ayu tenaga manusia tenaga orang dak cukup. Jadi dan masa akan datang, kau akan kaya tambah keruasan tanah itu dah ayuh. Jadi supaya produk kau pun dapat ke bertambah boga.
0: Juan ki osah ingan mokuak ngutum buat jagung itu, lepas juan dok ingan puluh jagung bau.
2: Kau dan dua sawah itu, buat itu buat cara. Kau dan ni sawah kau lagi taruh sidah pelengkat. Ni pelengkat dia. Kamu anu dari anu ijan, kau start puluh dalam bulan 4, bulan 5, bulan 6. Kau mahabes dalam bulan 6, kau start lagi bulan 7, bulan 5, bulan 3. Lepas itu, kau start lagi puluh neg bulan semungni buat itu. Jadi, denyong bulan semungni, kau ingat masa. Asal anu selalu dari ijan, dari jadi dari terdapat, dari sesuai dengan puluh jagung. Kena ruang jagung akan dari tumbuh. Jadi, kau stop dalam bulan nyong bulan semung ni dan neg bulan ni bulan dua kena masa ini musim hujan.
0: Ju waki ingan pakai racun serangga ataupun racun kurat selalu rusak tonggon jagung ingan.
2: apabila kena ingat penyakit itu lagi, kau memogan pegawai di suatu Jabatan Pertanian, ya nanti ya Puan Bebin, ya memad, kati ya mengin cara waki penorang pasal cara terkawal ni itu ya penyakit kedak dengan lasun kurat kah, lasun osiat kah, ataupun kedak binatang dengan birok demuti pun dapat terkawal, ya lagi lasun lah. Jadi kedemuti mesti tak kawal. Asal tadi kawal, hasil jagung tu memang berkurangan.
0: Dengan naik projek jagung dan grup Timur Luar itu, buat kami kerjasama desok suak bala peserta.
2: Dan cara itu pun buat inuh ke? Sebab sebelum kami tumbuh ini kumpulan jagung kami titik ya, kami lagi naik WhatsApp grup kami dan WhatsApp pertanian lah, grup pertanian. Jadi setiap kali kehmun kerja, kau akan norang dan grup inuti ya. Jadi supaya oni kerja dari enai kau kan nyobu, kau sebut nang onuiti kehmun nyobu atau mun nyobu, mun ngabu atau no. Lepas no apabila gi udu, kau mau sama nyobu, leg buat jagum kehe iti terhabis ya. Ngutom. Jadi lepas no tia ogi gaya ada di poya atau di tak dapat kawal lah. Sebab ogi nya ada sibuk ya dek mohon. Jadi nya ada dapat poya ya mohon. Jadi waktu ini buat paguh ogi grup tentang ini lah WhatsApp grup tu.
0: Oh, ini pengalaman dari seorang dengan sok pegawai ada sok pejabat pertanian daerah Bau.
2: Kamu yang bahasa the dia sebelum kau approach dua ini pertanian kau pura pakai otin dep kau. Pakai depan dengan adep kuai. Jadi hasil ada cukup. Jadi huruban keninga dia ogi penyakit ino dari terkawal, perosak terbukan dari terkawal, kemudian berjumpa dua nya kang so office Jabatan Pertanian. Ia memad do kuai kati, ia mengajar kuai watki wacana terjaga penyakit, jaga osiat. Jadi sen kano ya atau mempuan wat cara terpuruh jagung itu. Jadi dang segi hasil pun makin bertambah, makin baik paguh. Jadi kau juga ayuh terima kasih nudu Puan Bebrin dari Jabatan Pertanian ya mau selalu madmin tunjuk ajal kau ya.
0: Pasal pidurung produk mesin traktor doboh ngin da pejabat pertanian Bau ogi atau doi impak gedepot ingan kian atau ninga si bayu ropas ingan ogi mesin traktor ino.
2: Dang sawah 2024 itu buran taruh. Nyaso Jabatan Pertanian ke sebab kau selalu lagi mitia waki atau naik dia sekano kau pakai manual, pakai tongan atau moon spray, moon nyau, mokok nyau kau nuruk. Jadi dengan lagi mesin mesukup cukup buat paguh menyenangkan kau. Jadi aku teninga mesin kau lagi itu adin kau dari kau spray uduh. Kau mohon nolik sia uduh ino pakai ani mesin itu dia kai nguruk kai nyau medai kai pakai lasun uduh da dia sekano atau pakai lasun uduh da duh kobois moko nyau ko nyau teman ya. Jadi dengan ogi mesin itu kau me dapat gembul tanah de meriang itu ya te me dapat puruh jagum cara ida dia dia pakai turuk kada de cara oma de uwa. Kau ih mepuruh. Adin teningat tanah itu gombul. Jadi dang cara tanah itu mekedak-kedak gombul atau narik aduh pun mesonang. Zaman dah uhu atau jalan pakai sakul, pakai buku ngata nyabu aduh. Jadi itu wat pemaguh mesin itu mogi.
0: Sebab yang ogi mesin traktor ino ogi atau doi koyuh de paguh dang timing nai persediaan tanah bayang ngalus tanah.
2: Inuhti ya, aku nang buat susah lah zaman the dia, doi mesin. Sebab otor selalu pura jagum, pitu ya tu ya danu. Jadi tanah inuh makin liang makin liang. Jadi zaman the dia memang susah. Sebab otor masa inuh pakai lasun duh. Jadi mokok lasun duh atau mun nyauh lagi, mokok mun nyauh, mun lagi puruh inuh. Inuh beza ini teknologi tadi, mesin mogi dua zaman dia doi mesin. Buat paguh adin.
0: Kau ada belajar ingan sok pegawai in charge projek sok pejabat pertanian daerah Bau mungkin pimane paguh dia soan bala ingan belajar dua cikgu ingan.
2: Ya reti ya denangku cerita ti memang koi boya kai juga ayuh terima kasih nudu nyasok pegawai pertanian ya nupuan Bebrin ti ya yang mengin tunjuk aja le koi oni de dia de di kai puan adin kai mupuan.
0: Sewak lepas masa aku dikati, aku ningak arut doi traktor pembajak ti. Osi dengan mesin tutu ingan, sa ingan mujul puluh jagung.
2: Okey, baik. Wadi ti wata, senodan kai duh sawa lebih kai nai projek jagung itu, kai memang otin-otin kaya mitia kalik mesin. Aku teningak tunya ada boken, ya hagi kerja pakai mesin. Atau meningak sonang wat kerja pakai mesin. Jadi kai mesalu nai pemohonan ngusu jabatan pertanian. Jadi adin dengin mesin itu menungsu agensi pelaksanaan ya jabatan pertanian ngusu Sri Puan Bebrin ti ya. Jadi kai pun juga ayuh manah terima kasih denya muti. Jadi the funding ani mesin itu ya so office entu Tasik Bilo. Jadi kau juga ayuh manah boga manah terima kasih nudu YB Datuk Te Hendri Hendri Jineb ia me suat nyokong kerja itu ia me ngin ngusu jabatan pertanian dak ia ngurus ngin de kau. Jo adin kau me dapat tiap mesin itu kau pun cukup kami otin kau sebab kamu dengan mesin lagi kau dapat usahakan tanah ada ayuh itu pakai mesin sa suni hondu ngin kesenangan duduk kau. Dan yang sini aku ti, aku juga ayuh mana terima kasih nudu Jabatan Pertanian disedia oleh da Puan Bebrin ti ya. Juga tinuh ke, juga ayuh mana terima kasih nudu Entu Tasik Biru, yano Rusu YB Datuk Henry Jinem. Juga tinuh ke, aku juga terima kasih ayuh nudu Leni Jemon, deso LTM, dan menyediakan nani segmen Bitaya Pepura itu. Terima kasih.
0: Yo, terima kasih Genudu ingat Encik Leong. Dia jadi ahli jawatankuasa projek pemuluh jagung di Kepua Atas Singa itu.
2: Ya, yeah, terima kasih.
0: Jadi aku bersama dua penghulu kawasan Singa, yaitu penghulu Morris.
3: Yeah.
0: Selamat pagi Nudu ingat.
3: Selamat pagi Nudu tim YFM Bidaya.
0: Ya,
3: dari Markati pagi itu.
0: Jo ingat sebagai penghulu, oni pengharap ingat Nudu yang aku puak Atas itu denai pemuluh jagung.
3: Terima kasih ya, ingat dulu ingat. Jadi terlebih dahulu aku ingin ucapan tahniah nudu tim jagung Mosia Kampung Atas itu sebab sebagai ini projek perintis itu aku niat berjaya. Jadi permulaan ya dari minta bantuan kati-kati juga pakai usaha depan dia kudu-kudu dan ikan klub jadi menai pemuluh jagung itu agak berjaya. Jadi ia menaik semula berjaya, ia terus-terus-terus kerana aku rasa adik umur ke sawah ada dua agak ayuh lah. Jadi dua titik tiap mesenang ia mohon bantuan suatu kerajaan. Seperti dia meningat ke ia lagi mohon mesin pajak dua buah lagi. Jadi keingat danau pun drainage DID menaik peparitan danau jadi tempat itu sesuai dengan jagung. Jadi untuk galakannya kupu ataupun khas kupu atas itu cara umum dan kupu singai projek demuti dah de paguh ni nanya cash crop laju ataupun hasil lah ngannya usahakan tanah kosong sebab di singai dia memang bogoh yang tanam padi ada yang kurang tiak jadi ke demuti itu yang bertukar kan tanaman de laju nyambil hasil yang kerak jagung muti itu baru jagung manis agak luar dia anak jagung lagi Pak Demono akan datang mungkin lah. Sebab dengan itu yang Demuti pun memperluaskan tempat itu dan dia baru tengah ika tu mokon ika lari mungkin ayuh lagi ayuh tempat naik ayuh hasil lah. Jadi ada harapan itu dah bogoknya join dan klub itu supaya soalnya kupu aja dapat menikmati ini dah tapu di soal tanah tebial Demuti. Sebaling penting mak ada tanah tebial sebab acara tinu dengan temitia projek DID ke wad bukan susah asal mengi pemuluh dan sanang itih baru jagung manis iru adegi tanaman dannya sayur-sayuran jadi itih nasihat aku lah nudu pengatas itu dak boga lagi nya join di grup itu sa berkembang maju sa berarti ngojit keruasan payak ti ayu judang kawasan singai itu waktu meningan ni contoh ke atas itu jadi ku buat boken pun sama ide target jagung manis saja mungkin koi boken pun boleh boga tanam lapun tanam pisang boleh ataupun ubi ke ubi boleh tapun so ada muti asal ayu asal boga ayu hektarnya boleh menghasilkan ini no bagi pendapatan cenderlah secara kecil-kecilan pun boleh tetapi berkumpulan kena muti lagi pagu ni daripada nino nya bergaul dengan ana moko jemo itu ni cara exercise lah sabi hida di ngaji di sepenuh masa dah jadi itu cara tapi kutan dan nanti gerakan so perlu ke atas duh de singai.
0: Yo ina sejak program Info Toya Bitoya Oto de pagi iti. Aku juga ni terima kasih duduk pengurus projek Encik Joseph Anak Joran. Encik Teda Anak Duat de jadin ahli jawatankuasa. Duh Encik Leong Anak Singi de jadin ke ahli jawatankuasa. Pimuruh projek jagung de kupuak singai. Kupuak atas singai bau iti. Duh aku juga bogok terima kasih duduk pegawai Penolong Pegawai Pertanian, Desok Jabatan Pertanian Daerah Bau, iaitu Puan Bebrin Baim, dah jadi ke cikgu projek Pulau Jagung di Kepuak atas Singai Bau itu. Iaitu sejak program Info Toyak Bitoyak Tok di pagi itu, dapat lagi dalam masa dua-dua sama. Ni Bau, Salam Malaysia Madani.
4: Okey, jadi nanti tambah sama-sama ngocita program Bitoyak tu pagi ti. Jadi dina di studio pukul 4 minit pagi. Jadi secara automatik atau memurat kadang zone interaktif dan program live ja Tobi Pantun dapat ngocita setiap pada 2 pukul 9 pagi nogo pukul 9 di setengah pagi. Okay, jadi sampai peminat-peminat pantun, pakar-pakar pantun di sana suak bipantun berkaitan dengan topik ataupun tema pantun tu pagi ti jangan tema sumbuk dapat terus supaya dibantu dengan ke ruangan Facebook ataupun dapat terus telefon ke konti. Nguram timun dibori umoh guru ngejawit sinok poyo. Program pantun onu duo tikuruk ngojit sa tatawo. Ngait sukun pakai buru, buak sukun tuuh noh dirabu. Ngojit pantun takal tekuruk, tema pantun tema sumbuk. Amit sabun mamuh sompagi, rimokon prati setepi bredi. Pahit pantun oni diogi, telefon ke konti, pahit ke FB. Yeah. Jadi sampai peminat pantun, pakar-pakar pantun di lana suak api pantun pagi ti dapat terus telefon ke konti ya sebab lana telefon temu buka pagi ti. Hello, selamat pagi. Potong terlain telefon dengan tu pagi ti mungkin ada potong sebuah telefon pari ya. Okey, jadi aku okey tu ngojek tadi osi dengan tu sebungas pagi ti. Hello, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi di Jajah.
4: Selamat pagi, Mdesem. Ini apa?
5: Bak begorot.
4: Aduh, mau kau duduk bak begorot saja.
5: Demam bola.
4: jangan mati diminati arah rasa aku.
5: Iya. Mendap demam bola dong demam bola mendap ada ya sadi ada nada peminat bola memang ya dong gene demam bola.
4: Okey, so, Bresem
5: bro minggu di dia tema pantun tak pasal babai dia
4: babai ya betul.
5: Minggu hati pasar sibuk ada bagi aku ngeda pat kerak pantun ada.
4: Okey, ya sama.
5: Okey. Nga musim gawai sibuk tena keremang. Tena keremang pakai uang buru. Ngarem gawai sibuk bak gendang. Dengah jauhin gendang. Babai mekat. Tanda buang beragu. Di endu aku kiri sibuk penuh berjaru-jaru. Paduhar ayah di tebeng tabuh. Digiti aku an siken bara simbuk adim beh niku. Agi kah matin jipeh ngera meruruh. Halo.
4: Ya, terus.
5: Pano-pano di Labuh India. Tiba-tiba bepaka ngadayung bangla. Walaupun nang bara simbuk meh menyamba. Bara simbuk betuuh Pak Babe masih bergaya. Naik bukit turun bukit. Kejak mendap berpicit-picit. Bitang di langit berkelip-kelip. Dawa ik masa simbuk ga babai bagere. Mesti berkepit-kepit. Hati ye pantun ye ceria-ceria deh lah.
4: Ya betul, mantap. Ha, ye
5: ceria-ceria deh. Jadi aku angin selamatan dua-dua kada DJ ko mana barang geng-geng awak ko mana barang peminat-peminata. Wife and braya dikit-dikit. Agi lebih si barang peminat-peminata di an berpantun dan dua hati. Dan sudah ingat aku ingin selamatan dua-dua. So, harap cik bara ceria-ceria selalu. Okey, bye-bye. Terima kasih DJ. Okey, bye-bye.
4: Okey, bye-bye. Terima kasih Meresem Patengon Pantun. Memang cukup mantap pagi ti. Ha, sebab mikropas aku mudi tanon nang minggu ti tema pantun to tema sumuk. Mungkin yang mau dia nyusun pantun mungkin nas madi ya ningak bol kini nah mogi idea yang mengenai pantun berkaitan dengan sumuk Patengon Pantun. Aja jarang Meresem tunggang dok Patengon Pantun. dia ni sidoh ya. Jadi tunggu cik saya ingat terus sampai gitu ya. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat berpagi.
4: Selamat berpagi, Robert Jawas.
6: Ayo.
4: Ini agak.
6: Ayo, selamat gawai dengan kamu ya.
4: Ayo, selamat gawai.
6: Berhenti memang.
4: Berhenti gawai.
6: Bergawai.
4: Ya.
6: Aku udah timun dah. Rimu nyam dah.
4: Rimu pantun, okey.
6: Rimu mau pantun. Namun ya.
4: Ayo, terus.
6: Jaga berpagi kita dengan salun. Milih sabun ke pasar baki. Jaboh kita di pantun. Lalu kita era ngopi. Bala bujang arak gatuh pengan. Magau kayu tinana papan. Tayung bidaya ngana timbangan. Mung kentubuk bita dengan buran. Mertaruh aku ira nak pasar berawai. Mesin aku nak kucing. Ku ucap selamat anu gawai. Nak semua balap ping-ping. Hati ni berat. Tayu-tayu kita ya.
4: Iya.
6: Yang ini. Anu dua kita ara gatuh tahu. Anu taruh kita nak kebekang. Balat tayung budaya memang nepago. Mengkutubuk ikan siluang. Nama rima ni. Balat tayung panai bilangi. Bilangi dia teduh batu. Jaga berpagi abak kain ngopi. Ngancak asal ngadep pago.
4: Okay.
6: Jadi ngerti bahan sendaku. Nepago ni. Dengan aku pengirup salam ni semua. Balat ping-ping. Dapit-dapit dengan lah.
4: Ya.
6: Gitu saja. Terima kasih ni kamu.
4: Okey, sama-sama. Terima kasih Cikgu Robert Jawa Seribu Tangan Pantun pagi ini. Memang gak mantap ke. Pemulaan ini cukup pagu. Dia sebungkat so medesem Tangan Pantun dia diseterus so Robert Jawa Seribu Tangan Pantun gip kaita dua negawi ya gip kaita dua tema atau pagi ini yang tema sembuk ataupun tayung. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih Genudu dengan tu di dan ruangan Facebook tu pagi ti. Selamat pagi Nudu Atiang Pako, Ronald Dennis. Okay, selamat pagi Genudu Paul Korek yang selamat ya dengan dia. Semua kaping YFM Daya berpagi anuiti yang nak hujan ada kawasan terbedu. Okay, sama lagi kena di Pasar Kucing pagi ti. Nu Ijan memang yang suku pemodut. So yang menemani dengan luah lebih saya mendap tertiti tahu buah hijan. Tahunya nang on ke teman singuah ke. Okay, jadi sama pagi kena do Durin Gobes digib sama to pagi ti Ji Chunfo Nurul Atika Okey, selamat pagi untuk Clifton Cliff. Okey, aku harap Clifton ki bepantun dua tok pagi ti sebab kudu minggu dilepas yo tu turup ngarum tiba-tiba timbul lagi pantun. Okey, jadi tunggu je tadi ngato terus pagi ti. Halo, selamat pagi.
7: Halo, DJ Jess.
4: Halo, asyik dah telefon pagi
7: ni. Halo, cukup ceria di jajah dah pagi ti, ya. jaga baik dengan dah berpagi ti, ya.
4: Asyik dah telefon pagi
7: ti. Aku nak nyampok-nyampok bala dan nak pakar-pakar pantul.
4: Asyik dah telefon ti.
7: Puan Dorin.
4: Puan Dorin, okey. Selamat berpagi, Puan Dorin.
7: Selamat berpagi nak semua bala dabi pantun.
4: Ayo,
7: handsome-handsome bala anche. Bala dayung pun, tayung-tayung pun pagu-pagu. Ayo, aku nak nyugan pantun ini, Maya.
4: Okey, ya.
7: Wah, masalah nari. Aba DJ tahu ya.
4: Ayo, ya.
7: Ayo, minat nak nyemung kacang senyum ni.
4: Ya.
7: Ayo, ayo. Mana pagu si buah pau. Kai ngilawan sebuah manga. Mena pagu dengan kita ada bau. Kai kanan ngilawan dengan dadama.
4: Ya.
7: Dengan dadama ti bisi senyum-senyum ce. Mung aku okelah aku nyugon salam nak bala da nak pakar-pakar pantun ya.
4: Yeah,
7: uangku kai kanan nyabut na sorry nak bala si Ed nak sini Leni. Tina L, Robert Jawas. Dah mati nerang putih dah tayo je. Terawa aku nyobong salam. Gak ini je. Kayu-kayu nak kamu tadep ni. Ayo. En saja ya.
4: Okey ya. Terima kasih.
7: Terima kasih. Nak nyugan-nyugan pantun dan nganganai nak tagu ya.
4: Ya.
7: Okey. Dijajah.
4: Alright. Terima kasih Puan Dorin di tengah pantun. Okey. Masuk cukup mantap. Okey. Jadi terima kasih Nudu Sebringan di Gituang Cita Seran Radio Tok Pagi Tih dan segmen ia dengan diara tu. Adik Dato' Medang program live Jatuh Pi Pantun. Jadi Sebringan di Anas Wabi Pantun. Mak dah rasa terus pengen pantun dengan ataupun terus telefon ke konti ya. Sebab tu ya Toto bi pantun pagi ti ngan tu ngibur saja dan tenang Sarah ya. Halo, selamat pagi.
8: Hello.
4: Tayung
8: kunyeng ti.
4: Tayung kunyeng.
8: Ya,
4: tayung kunyeng.
8: Pagu.
4: Ada pantun tayung kunyeng.
8: Ya, ni buah pantun.
4: Okey. Terus dengan pantun.
8: Lauk batuk dengan lauk. Ini apa? Lauk silu, nyukan dengan batak. Kita tu semua berpantun dengan kita ngibur awak. Ketim DJ.
4: Ya.
8: Ya, ya, ya. Bye.
4: Okey.
8: Ya, ya, ya.
4: Okey, terima kasih Tayung Kunyeng ya.
8: Ya.
4: Okey, ni tengah pantun se Tayung Kunyeng ke pagi ti. Memang cukup mantap, cukup ceria atau di pagi anu dua ti. Sungguh pun yang dah anu hujan cukup memadu dari dapat ruah ke toyak dari dapat ngerasu na pagi ti. Pak radio makin bersemangat. So kibuk kai na yo ti adi namu makin ada rasa ti. Anu kenya di umbih bori tang dapat dengan ojit. Segera cukup rabi ngaji tetap di pantun dah pagi ti. Halo, selamat pagi.
7: Hello, DJ Jess. Selamat berkani.
4: Itu dia pakar pantun Mutimul. Dia. Ini apa? Emang Padel.
8: Agung. Hujat nanu hati. Dah batu pedak. Dah kucing ni.
4: Sama hujan.
8: Yo, yo. Aku buat tegara nak tahu wala dia pantun nanti.
4: Okay. Bang Pate, kudu pantun nanti, Bang Pate. Kudu pantun?
8: Do, ogi pantun, ogi.
4: Ogi elimoh ke, semong ke?
8: Halo, DJ.
4: Halo, Ngojit.
8: Ya, ti pantun.
4: Ya, terus dengan pantun lah.
8: Aji neng malai kumumit buat tiuk. Singa ada bari ngumit buang kudu. Ini abah neju semua bala tayuk. harap bala kita bala kini sehat selalu. Nupan dori nanti mati kemalas pantut nasi. Nanti malas pantut pandori nanti wo.
4: Ya.
8: Jalan-jalan dek pasar baki sampai ke pasar ke ngumit kumiri nitin susu aduh hai bala tayuk ngan namanya na steady kali entabi tangan darling I love you benar lah memang lah tayuk ngan daboy memang anikonnya ni sampai nak pun anak sukun lah janji wak ngan ni na wak nama mula-mula nak kawet memang janji bah.
4: Ya betul memang selalu nak sebut
8: menakai DJ
4: betul memang selalu sebut I love you lah
8: ada nama taruh niti jalan-jalan dek pasal dek nyasak ramin surau sambil ku nekade miri pinge. Aduh, hai. Ama nerebut jawas tegeru na tau. Tumbuk bala dayuk, tembak tayuk main si ginye. Taruh saja DJ. Mati ku malas bantun nak ada dan bantun lagi mati ku menyaut. Sambung lagi dia.
4: Mati ya. Sambung lagi ya. Terima kasih. Bang Padel.
8: Salam dek semua boleh pun keping. Ya kuan pendorin mati ni. Harap semua sehat selalu lah. Boleh pakai-pakai pantun. Pagu lagi kuan tayung nyenye ngati ni ngibur awak.
4: Enjoy
8: saja. Terima kasih. Selamat buruk pagi.
4: Selamat buruk pagi. Mati sambung lagi. Terima kasih, Mang Padel. Taruh tangan pantun. Pit bisusut didaan buruk di porong nunduk terus sahrabu. Pait pantun nunduk sumuk di suguh guru. Jadi bori abu sadie guru ningak suju moh bogok grubuk. Takal poh pusu kiri-kiri teh trinju. Kiri-kiri trinju numut buak mapu. Nah, yang lo jatuh betul sumuk. Bisa sumuk memang lagi gerubuk lah. Buak mapu-mapu ini aja nang gerubuk lah. Lagi jadi saya terus tengah jatuh si kering atau saya terus lagi telefon ke konti pagi ti. Halo, selamat pagi.
9: Halo, selamat Ijan.
4: Sama anu Ijan.
9: Ijan di kota Santa Sati.
4: Sini Rebecca.
9: Ya, ini apa DJ?
4: Bagus, saya nyebut kota Sudosa Mupuan dengan Sino Rebecca nah.
9: Biasa deh, kan orang kota Sudosa tapi sentosa aman saja ya, walaupun ijan
4: sentiasa sentosa saja loh.
9: Iya lah sentosa aja, tak mak senyum selalu bahaya lah nih. Aku lah kemasa hati DJ, hati banyak cukai bori di putus mong.
4: Di putus mong lagi?
9: Iya, biasa lah. Habis tahun ni sih perlu bayar lah.
4: Iya, mesti penuh-penuh tu mai.
9: Iya, bis mesti kabut pikir kilanya. Jok ni ada boleh pejak ni stres tu
4: nih. Iya, jak nak tahu saya sadik nak boleh itu.
9: Iya betul lagi-lagi kau lah ada tujuh tu. DJ aku begini gak batun ke sini DJ pas sampai masuk bukti nampak betul kita ketiak maya tahu apa para pengajit.
4: Kadam ke tuh ya?
9: Ane?
4: Kadam ke itu? Lucu ke itu ya?
9: Itu ya lucu, nah biasa sih ya.
4: Ya, kita ngejit ya?
9: Ya, kita sama-sama ngejit patun di ima dia intunya ada bokor nah pakai itu berhibur sejak ada pagi sih.
4: Iya.
9: Sama pagi DJ, pina patun ku. Halo DJ, selamat pagi. Sebelum nuk, mestinya kumu. Oi, bala mati. Ya, tau di ngopi. Pagi ti patun tema DJ sumuk. Ini dia ini dah baik. Puntan kumit pendek tulis dalam kereta. Janganlah lah kita lagi ada yang makan. Sebelum aku undur diri ke angin salam dia tutup para pengajit dan pagi itu. Alap DJ sehat selalu dan konti. Walaupun puan kenang DJ doi kiri nejam di sepak pak. Mesti modut dan konti lah DJ.
4: Modut.
9: Aku mau pernah aku mau datang konti. Tidak dia mau tutut lah pak.
4: Mau tutut iya.
9: Memang jamnya datang negeri yang sepehnya mau modut dan nana. Masana kau di ngan DJ Cecilia lah Cecilia Lindon lah. Mau temui lah cerita tim tahu mas ya. Para no, memang para kok ibon makan LPM no memang body kok ini nomor dua. Cuma yang bilang bulan bilang minggu kok ikan bila foto para DJ itu no.
4: Cara dia melawat kati ya.
9: Iya selalu bi bon pen club oma no cukup nang rapat bah dua bara-bara pen club DJ dari tang konti dan no. Okay, DJ kuning salam dah ya.
4: Ya ya terus.
9: Selamat pagi DJ, selamat petugas semua. Walaupun ondo ijan pakai otok senasalah tok jaga kesehatan to walaupun laki-laki to roo manuk pakai mesti ya perlu ya bisik masak piin munoge manuk pin mata ondo ijan tin ya ya demam mukot ya ada komut pala mati ko de kupuk tangan kupuk rasa ni rasa duo sok sok ingan walaupun de ko sabot ada ningan kontak dengan nolak buah ku tiga mitik lagu Romeo pecinta no jiket atau dana alap yogi ngoji radio ada pagi ti ada kemut mandi kok ige dengan ku ge kontak dengan Wendy Jonyep ke alap yang sehat selalu ada pagi ti dengan deserian kontak dengan anak angkat ku Lydia Chun Puan Dolin dua Selinda Miken dek Taman Putri Bintang saya kira tak sendak estakan je dek bertujuk no
4: bertujuk ya.
9: Iya, ada sakan no ya, orang no okey yang jeli dia pagi tu saya ku. Ada komut balai di bokon ni kena dengan puan Nimoy ke, tu ke komut semuk linas. Mau ke ya ku tiada DJ.
4: Asi?
9: Semuk linas nak reno.
4: Alu alu.
9: Alu dah iya.
4: Iya, ada nyusun pantun no dia.
9: Tak ada nyusun, no tu kan ijan ni ada tahun jaring ya, nak bokon ada ijan nomor satu. Ada komut di bokon ni, mana ku komut ingan mati wajah, ada komut ingan mana kuah ku ke. Sino Judia, alap yogi ngajit radio le tang pagi ti. Tuh ingan de bokon le mono kudoi sabar adon ingan mati wes pagi baton lagi tu sambung eh. Ini in patun de bokon de ruah de anai tu.
4: Iya.
9: Ina saja aku DJ thank you selamat pagi. Ya, cuma kan cuma ngarang aku kecuang tu ya.
4: Okey, terima kasih Dudu Sino Rebecca. Ini tegan pantun. Okey, jadi gani dah tu bibul ada lagu ping bol tu pagi ti semadi tu kajian beridingan tu nyusun pantun mun kita beringan di aru nyandang tai pantun dengan di Facebook tu pagi ti tu ngaji lagu ping bol tu joget makin tu ya makin suka jauh di wifi bro yo gerak bersama.

jak mai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05.

0: Okay, jadi sekadar supaya 24 minit lagi ngari pukul semong di pagi atau aruk gedang program live eja atau pipatun di pakai tema sumuk. Okay, jadi kore basa dia pantun dia gini dengan tapai tadang ruangan Facebook tu pagi ti, you know, sebungkan seso Nurul Ertika yang nang dayung gap minan inci kala celak singgah ngupi dengan dari gap. Oh, dari gap abak lamat mari mati tayung kulak-kulak. Inoh pantun di so Nurul Ertika pagi ti sebungas dia paita dia wangan Facebook. Terima kasih kudu Nurul Ertika. Halo, selamat pagi.
1: Halo, tayung kunyeng ti. Tayung kunyeng lagi.
0: Tayung kunyeng. Okey, sambung lagi tayung kunyeng.
1: Dua taruh singa berajuk. Dengan ada usurai. Ini pagu perkayaannya. Sebabnya belangi orang anu gawai. Terima kasih, DJ.
0: Okey. Okey, dua kereta terpantun di so tayung gunyeng. Okey, Pak Sungguh Munoh, terima kasih sebab mau kali kedua telefon ke Kontia pagi ti. Mari ngari ngibur bandingan berapa peminat ataupun peka-peka pantun di lagi ngajak caran radio atau pagi ti. Lebih bisa berikan di jurah naik kue ke dia di bori tikaiti tu harap kalau kalu ataupun kalu biskut ke dia di dah kuari ataupun lagi nadi guru di awah naik koja pengguna ya gina di nyananga mak ya duwi ke dia sebab boleh naik juah ataupun naik ni masam leh kraftongan ataupun okey bandingan tadi ataupun peminat pantun di TKIT tapi minggu itu ia mudah mokos sepaku mungkin yo mokos kudus di bokon kerana kada minggu lepas aku nang yo mokos sepaku ya natok betul mokos sepaku itu. Lagi dia cerus aku ingat dia sedingan tu di lagi apa itu pantun ya dia ruangan Facebook tau pagi ti. Okey, jadi ingat terima pagi terima kasih untuk Kiong Lipindi. Okey, jadi seterusnya itu kena dinangkut ya. Clifton Cliff, adi ni mau pergi apa itu pantun. Penuh-penuh di pasar Simanggang, di pasar Simanggang penuh the market. Dah DJ main lagu.

0: Ya, semajeng aja tibo paras-paras nyen ada tebedo ti hujan mo bebima.
1: Sama mo dia pasal kucing hujan.
0: Iya, iya, iya, menong te.
1: Okey, terus ngapa pantun
0: ni? Okey, pantun mu tu eh. Anu iti aku penuh da kampung-kampung. Payak-payak penuh da teman lane. Aku pitaye neg bala tayung-tayung. Nyungka hormat neg bala babe-babe. Ni aja. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih Babe J pendek tengok pantun apakah sungguh munoh ti ada pot ge nyambung balik musik lagi idea ti lagi dua ke taruh pantun ke ti tengah nyusun ti dapat ge telefon sebayuh pukul semong di setengah pagi. Terima kasih Nudu Babe J. Ayah nak baca tada nga sumuk dah mati atau dapat anak sumuk si selalunya nang sumuk sonuh jadi apa yang senang apa yang beradat ini nyebut nang sumuk sonuh dia pada tenang sumuk osi ke dona pun anak dah kita terus barang dia sebut paling biasa tenang ini leh jadi aku lagi kakak dua sumuk sonuh dia eat na soto eh. Toin gomu man karisau mat saleh tikadang diribu abu rajin tonok diberi abu inoh leh nyanang sumuk sonu buruk mo sauh diun abu main srepal si bayuh mamu sumuk sonu mo suko paguh rajin kerakar idoh sambu. Okay, jadi terima kasih Nudu Seberingan di Yarok Gusama Dato pagi ti dan segmen ataupun program live aja atau pipantun dan segmen yang ngandiaran di Nudu itu tengah berat nuam yang semang nom berat nuam sewa 2020 nuam. Okay, jadi sama pagi terima kasih yang Nudu Henry Bali di Gusama Dato pagi ti Jenny Leno di Gusama Dato. Okay, jadi seterusnya pantun di so apa Talia. Yanang manuk sikibuk di tun ronga buak tas di buun di puun borak sina kibuk doi sumuk kinga sina dola sumuk motiwas. Iti cukup sesuai bata main lagu sina salah di sina salah lemai. Yanang sina kibuk sukumuk dai kinga bak sina dola te sumuk tiwas yo nami te sina dola nang oni mu sina kasal-kasal doku in aduh aja deh so cotiannya sina dio nang ah ina ya no dengan ada suku nama tiwah nama sina daulah teh sumuk metiwah lagi mai mau belajar lagi mai tawa sumuk pakai wi aduh hai nama cerita nanti ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi J.
1: Selamat pagi sumuk.
2: Selamat pagi anu kate posi-posi ha anu jam.
1: Yo cun-cun gado tema tu na pagi ti yo.
2: Ya doa kan posisi-posisi saja gini-gini kau nanti kau yang mata kita ya ti kau mau bumi laju-laju kau buka dugu pai.
1: Madoh ni supaya naik kerjaan yang dulu pemisah ijat kau itu.
2: Yo DJ, jak mai atau bepantun yo.
1: Yo jak atau bepantun.
2: Yo gajah buka dugu datun dugu sembuk laju buka dugu gajah sembuk goga sembuk dek laju buka dugu sembuk dek laju naik koyu. Okey, kedua he, tunduk gelas nak dak tun meja, gelas ku tunduk obu botah. Gara-gara ku kojak kejar-kejar piin sape bongo. Terima kasih tuduk sembuk. Ngin tunduk aja tuduk aku. Ketalu he, sembuk buku duh ngerangga tongon borak. Borak obu posik polai. Aduh sape nonon noyang ku toin ku pilai. Mak tok pilai le DJ. Mau sadang tak pilai titian.
1: Iya.
2: Okey. Buat betongon, buat kuduk, kupak, buat banduk. Sok tongon ni. Walaupun mau jadi sumbuk, tapi masih sangon. Mun banduk kupak, sangon mau pu suwi. Oke, tok sumbuk mau pu suwi ni.
1: Mau pu suwi, ya.
2: Walaupun dia mau jadi sumbuk, ada sangon. Ya, okey. Aku kirim dayung pakai seluar petotak lorak. Pono kali katak. Aku main salam duduk dayung debung beratak. Madak yo jawab ya, ben beranda, beranda aja.
1: Iya.
2: Ya, okey. Titi ya. Baik, lono luar so topik yo. Patun ku dendik tu. Tiada DJ balas setiap yang jid yo.
1: Iya.

0: tar te potil pono motak kita ya. Tar te potil bat buat te kulik. Tar te potil pono-pono kalik duit. Pak rasu mau ya. Yo, DJ balas tak yo.
1: Yo.
0: Oh, boleh ngin salam ke DJ?
1: Yo.
0: Aku ngin salam duk sino kiki dek tia no. Yo bisa potok kuk tia. Ngarubat Jawa, jumpa pemantun-pemantun nepokon. Bapak Jeb, sembuh payung Jeb. Ngan sino El, sino Denny. Sino Ayang Boy. Ngan susuk bala pencap, sembuh berinah Jeb. Dekana sembuh bala-bala dingan nepokon. Ada dek ku sobot ado tengah ob jejak eh mari ayu ada ku puak rasa unik rasa duo bara sembuk noyong babai dek ting serapit bara kajen-kajen dek ku puak stas dua DJ dek petugas anuti dok eh DJ noh ni mak sadik ngatek nuak ngajak nge anuti bongo pisah nanti ya mak mudun dan nok nok pi bongo yo nuak mak nuak pi mudun pi bongo nuak kan eh aku mesti lagu oma DJ
1: lagu Oma ya.
0: Lagu gubuk dalitar ane no ada lagu no lagu gubuk dalitar dangdut Oma no uwe
1: okay yo gimana satu main gubuk dalitar
0: yo terima kasih DJ, thank you DJ.
1: Okay, sama pagi, terima kasih nudo semua kulinas lagi suap bepatun untuk pagi ti. Okay, jadi ngan ino to bibul do lagu pingbul to seterusnya semua kebabai to Vanessa jok di wifi bro yo negara bersama.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Okey, jadi nanti ragu pinggir borto tayu ngelalang so mai karantai. Jadi selamat pagi, terima kasih duduk sumberingan di ragu bersama dan segmen yang dengan di Arun bersama doku DJ Jazz. Robi sumberingan di ragu ngojit radio gig di ninga FIFA World Cup 2026 andin di antara Iran lawan duo New Zealand ke minit mai peruju mungkin lagi di ninga ngerusuk TV pakai sungguh munuh ingat dapat ke ninga ngerusuk RTM Click dapat terus buka face ataupun buka aplikasi RTM Click dan ingat dapat ke ninga secara live menunggu saat perlawanan-perlawanan di buku di hari endau gitu dapat ninga di dalam aplikasi RTM Click ya. Okey, jadi itu pagi kadang program live jatuh bi pantun to pagi ti yang dipakai tema sumuk jadi ngendo aku pakai dia telefon dengan to di gib sama to pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ Jay.
0: Selamat pagi.
1: Tak ada angin lah. Nambah pantun dengan kau.
0: Boleh. Nambah pantun. Okey, teruskan.
1: Okey. Angan-angan nak jadi pilot. Tak sayang aku dah pandai sekolah. Ubah kimbuk mbah suak digorot. Ubah ibu gorot sebab dong demam bola. Penuh-penuh nyipak batu. Nyipak batu di eran wayang. Tiap-tiap andu simbuk dai susu yun siku. Mun dai susu siku. Mbak simbuk bedak pikir melayang-layang. Ika simburan miris waya. Waya dok miris agi taruh mita. Agi kah meting simbuk pandai nang dondang sayang ambal. Ragu dondang sayang ambal. Ana ini bertajuk Nyonya dan Baba. Okey, terima kasih DJ Jay.
0: Okey, sama-sama.
1: Okey, terima kasih. Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Taruh tengok pantun so medesem. Seri kedua pagi ti. Dan pagi live jatuh pergi pantun. Sepung nama dua berandam sebab 2020. Terima kasih duduk medesem. Kali kedua telefon ya. Okey, jadi pantun seterusnya so atiang pakok di Gepai Tadang Facebook terpagi ti. Yang nang duruk podi di umuh doyo bini so yang aku simkir taot atau hai menama yang lang mod madod otin ku umuh pikir doi ku kiri na muki jawin sumuk ku yalah mungkin lagi ngaji cerita je lah sumuk pakai sumuk kan mungkin dia pun dia dapat kiri na jawin lebih nak susahnya dia lagi gamal mai yang susah nyagi biot na kamera na lagi jadi terima kasih kerana Nurul Etika jadi seterusnya Jason Jipo yang nak makan si pagi ruah pin boton ruah royak naik kupi asoknya kalik dayung sangon dapat janda sangon pun jadi yo demai tu sana pilih-pilih demai. Okay, jadi pantun seterusnya so Rostina Rena ulah medawa Bandung man bubur nyeri. Oh DJ Jess kirim salam ku di Sindok Leo tuo Sindok Mary. Okey, harap Sindok Leo dan Sindok Mary lagi ngejet radio pagi ti. Rostina Rena paita salam nuringan. Okey, di pantun dipakai tema sumuk pagi ti. Manuk gagah diribuat rongah, nakap babu ruah sejuah. Sumuk gagah idoh berubah, tiap onu yoga diawah. Ruang kopi dewan siswa, gimari bosi jua di batu kawah. Ruah hasok bori kabin jua, padik bori asil punuk diawah. Guru bijua sadik diawah, nyaa birarak masam gemun urah. Sungguh moh nyoma doi nyam susah, doi eki nyam asok ngepayah. Hello, selamat pagi.
2: Ya.
0: Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello, Tayung Jep.
2: Ya, Tung Jep si.
0: Ani agak Tung Jep.
2: Ya, selamat. Nekinetnya di je.
0: Ya. Terus.
2: Saya tunjuk kon ni pantun ya.
0: Aiyah, terus dengan pantun Tayung Jep.
2: Ya. Yuti nak bahas pantun kusti. Belas sumuk suka main. Suka minan tape. Makuk mie kumaan dengan buah dabai. Oh, sumuk-sumuk. suka marus jipe. Ku muji terima kasih. Nak bala babai-babai. Ku aku nyukan salam nak kerun salam nak kami yang masih ni ya.
0: Iya.
2: Ajukan ku nak semuk linas. Puan Dorin. Ajukan ku lagi nak pengulur ubat jawas. Anak mang padel. Ajukan ku nak anak meda mawa sulit nak dengol. Ada kedengar radio ada pagi ti. Dengan nak ubo-ubo ada beken kai ku lagi nyabutnya di de.
0: Ya.
2: Harap ku nak kamu lagi di de. Harap sihat selalu.
0: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Okey, bye-bye. Terima kasih. Tayung je pandi tagana pantun pagi ti. Okey, jadi kali lah. Tobi bul dia dah ragu ping bota seterus pagi ti. Ngin peluang dulu boleh dengan tu penat-penat pantun pakal-pakal pantun nyusu atau pali pantun. Sebab supaya 20 setengah jam lagi atau dan program belajar Tobi pantun. Ragu ping bota seterus sumuk babai pun berkaitan dua tema pantun tu pagi ti. Sumuk ya, pakti sumuk babai. So, situm sigo. Jangan di wifi mula ya. Gerak bersama.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: Inaitan aku mengibur tu bujang semanggang di game tiada dengan teteh. Okay, jadi harap semua-semua kaki semua berjoget tapi gitu ngaji tu aku mengibur tu. Jadi info jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2022 masa nanti pagi ya semangju bulan nuam masa 2022 ya no pukul pagi tiap pagi ya no di antara France berapa dah dua Senegal pukul pukul taruh pagi ya seterus Argentina berapa dah dua Algeria pukul pagi. Lepas itu di Iraq berdapat dua Norway pukul setengah pagi seterusnya Austria berdapat dua Jordan dapat meninggal pukul lima setengah ngumi. Jadi sambil dengan pengajit di game sama datuk pagi ini ingat dapat meninggal secara live perlawanan Piala Dunia 2022 itu ngurus sukan TV RTM TV OK Unify TV ataupun dapat meninggal ngurus aplikasi RTM Click iaitu sebab RTM jadi sebagai peneraju utama siaran perlawanan Piala Dunia 2022 Piala Dunia FIFA 2026 ada kira taruh buah negara jadi tuan rumah yang Amerika Serikat dan Meksiko. Jadi kira supaya 20 PM menit lagi ingat pukul semong di setengah pagi. Atau aruk kadang program live jatuh pipantun tu pagi ti. Ingin peluang dulu seberingan di Rana Suwa Pipantun. Dapat terus telefon ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0-0. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi, Bijen. Wijan, Bijen.
0: Wijan. Sino Deni.
1: Banyak, Wijan, Bijen.
0: Iya. Ini abah, Sino Deni. Ini
1: pernah di Kak Toya. Ini pernah di Kak Saki. Jangan coba nanti, Bijen. Kamu tahu sih kak, tak bisa bau gitu, kan Bije?
0: Iya, benar loh.
1: Selamat pagi dah ingatnya Bije.
0: Iya, sama pagi ke udah sini.
1: Aku suka ngaji ingat bipantun jadi Bije. Ingat, aku tahu aku ngaji pantun ini menuk dia. Sama desem yang bak begorot. Aku suka aku ngaji, aku suka aku ingat nyamen bu.
0: Okay, sini.
1: Pakai adin, ingat dan telefon nih, dia mana ingat dan TV no.
0: Yo, ingat minat bola, yo, Sendo Denny.
1: Yo, minat pun
0: yo, okay, Sendo Denny.
1: Minat punya amen bor.
0: Kudu pantun tak pagi tu, Sendo Denny.
1: Doku pun, hehehe. Doku pun naik. Ingat kau jadi ingat jadi pantun, pantun yang jadi kau biar kau baku pun naik. Nek pikir kau mau naik yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Boleh ngan main lagu. Lanjut sahaja kita yo. Lama-lama tiyo deh.
0: Iya, ayo masa tiyo
1: deh. Lama-lama boleh ge, saya nyuak-nyuak ke tiap boleh ge. Ini nyaan pantun ya dia adine yo.
0: Yo terima kasih.
1: Terima kasih deng pantun ge sok ngoji teh.
0: Oke, terima kasih Sino Deni di Tasik Biru. Terima kasih pantun. Jadi terus kita gara pantun tapi kita dipakai tema sumbuk. Sumbuk sumbuk nadi apa nadi bijoget ya. Buruk sengit menyendok kepahit bete gurang soon nadi puun umit sumbuk bijoget ditun kapet doi ngon poon buah mapiat naka bibua adi puun umit buah ay bogo gomu bedoniet ninga so juwa penuh amu sengit ninga so sindok trinyu amu mapiat kasa amu kejua di market jua di market punua dak kapet kisah sumbuk suka bjoget masa bjoget ia mau ngosek rapus rait. Ya tu, aru agak dengan program live reja atau pantun tu pagi ti. Terima kasih duduk sumringan di hari bersama atau pagi ti. Hendak ke masa itu, kejap terus tu sedingah hasil kedingat tu seterus pagi ti.
2: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
2: Tayungnya yang lagi.
0: Tayung tu je.
2: Mau main lagu.
0: Iya, iya.
2: Selamat kami jadi sino.
0: Request lagu.
2: Yo, anak udah bau. Nancy udah bau kupit. Di selia ada miri. Terima kasih DJ.
0: Okey, terima kasih Dr. Tayung Gujeng. Aku fikir nang ya sua abi pantun teh. Pak Zung Muno, terima kasih ya. Nudu Tayung Gujeng. Okey, jadi seterusnya so Veronica Set di ruangan Facebook tadi gitu. Yanang selamat pagi ina ni tengah pantun dia yanang sana pagi odi kataya di mit kuduk ninga dayung ruai nang kona padoha mo jadi sumuk. Jadi yanang tempat ngaji teragu jebongan dalam bro senang hujan di tempat dia tika itu. Okay, jadi pantun seterusnya. So, Brenda Zah, you know, selamat pagi. Pantun aku asalana pagi ti. Nyokat manuk pakai buah pronuk. Pronuk bu, bisukan di totak nanas. Ningaknya asu juwa, julah bitunuk. Makin sinok ku ningak, paduha semua glinas. Pantun itu tuju semua glinas kuasa so Brenda Zah. Jadi harap semua glinas lagi ngojit. Mungkin ada pota palas dia. Okay, request ragu lebak nawang ini sana sobra pengaji YFM doyoh pagi ti. Terima kasih sekali lagi nudu Brenda Zah. Okay, jadi hadang demam pela dunia FIFA 2022 miti tak sama pengaji ti deh ragu so Shakira Burma Boy dai jangan di YFM bro yo gerak bersama
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We

Okay, jadi supaya tu manual minit lagi atau dah program live aja atau bi pantun. Terima kasih untuk sumberingan subscribe dengan aru agar anda pantun dah ngatipu manual minit itu. Ada pada terus telefon ke county ke nombor 02-25-43 ada pada 25-50. Manu kuku rabu tun doyo nakap ipas matek pakai turuah sungu pun umur moy puru rimo tetap gogah motak ke umur. Astira dijua hato dikakua umur jua di tun doro deskira idoh kuat bakoro bertengah orang ajai mo idoh dapun. Ya, tapi kita dah pantun, tapi kita dah tema sumbuk tetap gah gogah gogah di ke umur. Sungguh punya nang umur mo mai pro rabi. Jadi menunggu seberingan di tengah petugas pagi ini sama petugas untuk seberingan. Jadi menunggu seberingan di tengah driver motokal di KIT di Kapasal Kucing ke ataupun Paliku Kupu ataupun penuh daki-daki saja. Harap dengan kita driver motokal ingat pagi ini harap penyandang daki saja Pimono. Harap penyandang selamat ke tempat yang dituju. Di sama tu orang di kupu ada itu pun dan naik dunia pagi ti segala orang ujian di kupu pakai sungguh mana naik kerja pun naik di dangbori. Nak kena gina di mo di kaiti mo berapa itu ya di buri abu naik pengumuman saat anak kali pali sekolah tengah duit ya. Jadi sama tak berapa itu tu seberingan dari pagi ti. Jadi harap sobrengan nanti hibur ya bersama doku tia DJ Jazz ada program live chat topi pantun. Nah, sebab tengah dang pagi ti masuk apa bogo berapa minat minat pantun pakai pakai pantun jadi giswa telefon ke konti berkusi pantun mendingan ingin bur berapa minat mengajit di pagi ti. Jadi saat pengumuman sobrengan nampak bau atau tang dia berpantun jadi masa dua hantu di sama. Sungguh mana atau aru gapi pikir dia onik tema atau soal minggu bau. Okay, jadi kan aku kaku apa kerim live jatuh pi pantun pagi ti dua tonggon pantun di soku sana atau kaku apa kerim live jatuh pi pantun pagi ti dipakai tema sumuk. Buat kroni sang rimo ngirin potok sapu berku ino. Sewa oni di dang umo kirin sumuk yo guru tawo. Niko tunguah di bodi umo tunguah potak guling tun doyo. Tawo ino odaknya gogo. Tawo timitak yo kirin tomo. Aduh halnya nang kirin tomo yang mau to timitak lemai. Okay, jadi terima kasih untuk seberingan di lagi bersama aku so jaya ke. Kalau sungguh mana dia tetap on gaya nak kenyang segmen atau pukul semangat tua tengah hantu. Okay, jadi ragu mibul tak seterus pagi ti joget tayung pabe. Sana sobrengan di game sama aku pagi ti dengan segmen yang dengan di arena.

Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

calon latihan separa perubatan bertakah diploma yang noh gabungan semua latihan grade U Rimo kiri abu ngatur so 22 ondo beran nuam noga taruh ondo beran cu jadi ingin puan ngedudu calon di agi terima pimagan di ke temu duga iti supaya presa pari di portal SPA ataupun Facebook rasmi SPA ataupun email di agi ingan register di dalam portal SPA Pri ya ataupun dan ingat ni ke penorang-penorang ataupun info-info berkaitan dua sesi temu duga ini kalau ingat ada pengumpulan dari Robesa Turup dapat berhubung Encik Henry Semana Anak Rabong ke nombor 02-2400 ni.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayun.
1: Ya, jadi dengan ini untuk menekan juga segmen ia dengan di arah tu saat dua itu jadi rapat titik atau dapat ke ngejita program di bakai bang sinakayan di beberapa radio sosok Miri FM. Lagi jadi program di bakai bang sinabdoyoh dapat dapat ngejita pada pukul nom ngumi di dalam segmen ngancang betul bersama dua pengarun ke di petugas. Jadi dengan ini untuk kita dapat dapat di segmen dua onu di bakon. Aku DJ Jess sering ucap berbuka terima kasih untuk so beringan lebih sambringan nanti ya gib sama rokok dan program live jatuh berpantun pagi jaya kita nak dapat debat atau dapat debat di Nur Bokon dua minggu bau sama atau berpantun so aku DJ Jess bye bye.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing dan semarahan.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid

0: Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun 12 ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Hello-hello para sayo nga dadahin sayo nga larah mentelolim ya. Mencuran tuhan hitam dan pesuk laan te daw ani. Ya tidak ni gate puluh enam dua bulan enam duman 2026 gate daw dua. Bagai peci dahi kati DJ Rin Alam Radio Kayan Miri FM. Ngejelah program tam ngedaw ni hati alam ngelarah ngeluan dahin hapan ya alam pahmau. Matau man pukul puluh dua hatang pukul telur lebih. Lalu deng lim kai hitam peci kelengi radio kayan taman ni. Pakai FMG kusung G point tu sudahin FMG kusung 6 point G. Okey, nandengar kalau ngedawan ni ha, aku mana kalau dia ha. Lalu mengkelah hadawan ni peci dahik ngejelah page tam ha radio kayan tek live tam ngedawan ni ha. Lalu kalau deng naik peci dahik naik kunci dengah dahik ngejelah page radio kayan. Lalu kalau deng kunci kena kaki lun kaya dolang tehat tatah ngaban kloti jasi kahum lan bake-bake tamalang klingi radio kain tamani hahino todate jam dengah kelo ya lahu mangkelo bake-bake kui alang saya mangkelo alang teha semenanjung Malaysia mangkelo alang teha hawang dale alam dale hahino to klote hati hitam dang peci klingi radio kain tamani pake radio online hati RTM klik ya tiga kelotai payang pala pes radio kayan tek link aktiviti nanti nak kelodong banyak na tua hitam dan peci kelengi radio kayan mata men pukul 22 angatang pukul 6 lebih putung-putung dong ngejeloh radio online tama. Okey, pentas pejalam segmen tam ngedon yang pernah aku sengkusi anau program tam lagu lang buka lah santam menadi hati ji lagu alang kenan Bobby Laing lagu ama ya lah ni lagu ni aku sentujuk menlim kalau tamak-tamak saya kalau mengkelo pike-pike ku alang sabut daw ama ya hati te ujung minggu ni tansa sabut daw ama ya mengkelo alang sang naik kato dengah mengkelo alang sekato tabi kato tabi liveng kaya kalau dang mata nak ngejeloh page tam ha radio kaya lho kalau dang mata nak ngejeloh inbox tam ha pe bagi si ha inbox page radio kaya na lahu mengkelo alang MTV pun Facebook mengkelo sang kawah kenap hati na vini tam dang maten dengar-dengar kata dah live ngani ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, ini kusung kunci kenangkan lebun WhatsApp konti tam. Lebun WhatsApp konti hati kusung GG telo, G saya kusung GG patusu ya. Aku bahasa ngeluar. Kusung GG telo, G saya kusung GG patusu. Ha. Lahu mengkelau sekato lagu ke mendelok teman-teman kelok ke menamai-amai kelok mengkelau harin kelok ke hawan kelok ke deng dimkah kelok mata nak ngejeloh inbox tam dahin ngejeloh WhatsApp tam hakunti ya. Okey, pentas pejalam dengah tam sampai kusung kunci ano program tam ini kusung matang nunkah dengah kelok bake-bake ku alang kelengi radio kayan tam jaka ni saya mengkelau alang teha kucing ha. Lahu mengkelau alang teha semunjan mengkelau alang teha samarahan mengkelau alang teha lundu ha bau ha tebedu lahu men kelo alang teha betong men kelo alang teha seriaman men kelo alang teha sibu sarikai miri bintulu ha hino taklete kinah ku melitam itam lim hipun dena ipun ageh alang sayu ya. Okey, ini ku senggeri tam hati hati inang kenuka ano program tam ngejeloh ngelarah ngeluan dahin hapan ya. Okey, tepat pukul 22 junang naik tam sempeji hati alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati men pukun ji tam sempeji kelahi dengah alam pahmau men pa'un dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lahu men pukun ji 15 hati tam peji alam segmen dahok dawani. Ino aku sengkeri tam hati pekalai tek dahok ban. Ha. Men kelo alang jam, men kelo alang tehi pun hafah. Kelo dang metai katah dahok dawani ngejeloh pej tam hak radio kayan. Lahu keladang mata nak ngejeloh inbox tam. Lahu keladang mata nak ngejeloh WhatsApp tam. Hak konti ya. Jasa aku basah nak kunci nak penjirin dalam bakit-bakit tam malang kelengi radio kayan. Tepat pukul 10 G. Okay, sih. Pukul G 15. Ha. Okay, lahu man pukul G junang hati tam peji dalam segmen dahok tangan dahok tebara. Lahu hati man pukul G 45 hati aku senggeri hitam pejuh dalam segmen tam. Segmen dengah keliap. Lahu men pukun 25 minit hati tampeci dalam segmen adat asen. Okey, lahu men pukun 2 junang hati tampeci dalam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu men pukun 2.45 hati segmen dengah alang pahmau men dengar lang ni menhawang dale ya. Okey, nuan tanah ano program tah matoh men pukul 22 atang tamsang kira makap segmen larang anin hapan tepat pukul 3 lebih. Saya beladau dah insang larah menitam lim.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa menyanyi mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Ya, tu sentai lo.
0: Baik, tak kita lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, nopak ku hadau no nirem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tunin. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, dah kaya beg kat rumah nani ho. Oh, pasal tak sabut birthday kak. Nusik pa jadi. Tak bayang saman itu lah kan. Tak ingat lulis ni kak pa lah kan. Nah, ni tuk im. Wah ni. Asal kena dong kena kadi. Tak ni tuk teh bakal lulis ni kak. Nah, tak ni tu bayang na lo. Oh, lalo man 30 daun hati. Man pa bayang na lah kan. Jatuh 50 bayang saman keren ni yo. Bah, tak tu.
1: Jah, jah, jah. Tak nasik kak.

Hati Kelengih lagu Alang Kenan Alex Lihan, hati lagu Tabit Inam, lagu kedua Alang Kenan Alex Lihan, lagu hati Bakir Ala Uleka ya. Okey, hati kerana ini tepat pukul 22.25 minit aku senggeri itam pejalam segmen tam mimpin anak aku senggeri itam hati teh inang kudung kaki ulun gaya dan mina alam senjadi alam dale tam ha Sarawak darat lo do matoh mandani jima dah hinduji ya. Okey, dan ini hati gak teh 16 do bulan 6 duman 2026 hati pedah jima di dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam nyati alam betong, sarikai sibu, mukah kapit bin tulu, miri dahin halimbang. Lahuda kio taga alam kucing serian, samarahan dahin seriaman. Okey, pedah lebih dah kio bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri Navan, nyati alam sarikai sibu, mukah kapit bin tulu, miri dahin halimbang. Lahuda kio taga alam kucing serian samarahan seriaman dahin habetong. Okey, pedah malam hakia usan minaseng jadi alam kuri-kuri Navan alam seriaman betong sarikai sibu mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang. Lahud hakia taga alam kucing serian dahin samarahan. Okey, kesudau doani alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dan anda minat langsung jadi alam Dalai Tamah Sarawak Dawani Gatet 16 bulan 6 Duman 2026 ya. Okey, jimai hati gatet 10 tusu 2 bulan 6 Duman 2026 gatet daw telur pada jimai dah kiusan minat senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri Navan alam Dalai Hudik. Pedah malam dah kia usan minaseng jadi alam kuri-kuri Navan alam Dalai Hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana mina alam senjadi alam Dalai Tam. Jima 3 teh pelutusu 2 bulan 6 Duman 2026. Duji gate puluh sayak 2 bulan 6 Duman 2026 gate dopat. Pedah jima di dah kia usan minaseng jadi alam kuri-kuri Navan alam Dalai Hudik. Pedah lebih dah kio bahui belare minaseng jadi alam kuri-kuri Navan alam Dalai Hudik ya. Lahu pedah malam dah kio usan minaseng jadi alam kuri-kuri Navan alam Dalai Hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana minaseng jadi alam Dalai Tamha Sarawak darat lodo mata mendani jima dahin duji ya. Lim info ni aku ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my. Okey, kerana aku senggeri hitam ngelarah jaki kelengi lagu hati lagu langkenan Ayu Komang Aurea lagu Tipang Alenglan menunjukkan hitam pala pejuh dalam segmen tam segmen ngelarah jaki manitam lim.

0: biar kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: buah libuh, buah baduk, pesun-pesun jima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man usiang.
1: Okey, nanaman adik tanpa ji, hati kelenghi lagu. Alang kenan awan jiu lagu Datah Benuang. Tidak lagu nan digeritam kerana hati tepat pukul 22.42 minit ya. Okey, apa yang tak pejuang dalam segmen tam ini aku senggeri info men itam lim ya. Yang ni men keluar bakir-bakir aku, men keluar alang hipun anak, men keluar harik. Alang ala pelesa STPM Duma 2026 di yang tidak sang kira petula ataupun nebara tetuk keputusan pelesa CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2026 lagi 2025 te puluh saya 2 bulan 6 Duma 2026 hati gak te dapat 2 daun mana ni ya yang ti pukun puluh ji junang jihima. Okey, men kelalang sama kena santai pelesa keputusan gua ni di keluar dang tai hati pelesa nak ngejelo khidmat pesanan ringkas SMS yang ti keluar type message STPM an keluar jarak dahulu lubun tiki keluar an keluar jarak lubun angka geliran keluar jarak keluar pelesa di dahin an keluar atan pelalau pala lubun G5 saya. Okey, aku pasang ngeluar hati unclo type STPM unclo jarak lahu lubun tiki kelo jarak lubun angka

0: Jantan yang ada doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku.
0: Jam kat cerita mariang ya.
1: Bah, nu cerita deh.
0: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upah sekolah. Ya senglarah ku ni nak teh. Boleh sengilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habai ti lo hadui pejaka ni.
0: Dia, ajak sang duya ke hati.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hindang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Pun ikat talak kuko kak. Ika ni, hama duan kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya apa liang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpas ke, duya hati. Pidoh kuman. Hama tu duan kelunan sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Dahu ani, nemen YFM kayan.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

0: na naman adi tampa ji hati alam segmen tinata klingi dengan alang pah mau menpaun dengan angka sapuri Kuala Lumpur ya. Jadi tanda peji alam segmen ini te jaka alam pihal ante dau jima. Oke, kerana ini hati tepat pukul ji perutusu minit aku segeri tam hati pejau alam segmen tam. Segmen dahok dawani hatiku segeri itam pekalai te dahok ban ya. Oke, kak menkelok alam paring ni peji dahi hati. Mengkelola sama tay kata dahok doa ni deng lo kelo mata nak ngejeloh page tam ha radio kayan lahu kelo deng mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Okey, nak lo aku sempat rasa kena mengkelolang dari peji dahik lahu mengkelolang dari meji husu mau kusu halam ngejeloh page radio kayan ya. Okey, nak lo aku sempat rasa yuk kena menbaketa malang dari peji dan nyemau dari meju mau kusu halam ya tiba ketam bosikadu ten. Saya kena mendobli ke baja, saya kena menbalan anjik taman lahung, saya kena min ulau John, saya kena menpayak ding, saya kena menkeli tama YMJ, saya kena menkitan uban, saya kena menpishila ubung lah ya, saya kena menkeluar bakeh-bakeh kui. Okey, pada kusam basah, kata dahok doni alang bakeh tam ukungsi ngejeloh patch radio kayan ini kusembara aku sembasa kenengkah retiban hati katanya aku ala ngejeloh kamus tam bahasa kayan ya yati alang unak lo ban ban hungai ana latina yati ata ungai naik kerana ban atapas air sungai semakin naik dalam bahasa Melayu. Okey, lalu alang kedua hati ubanah kanan anan kira u kayak saka kanan anan ya. Hati ubanah kanan anan. Okey, ini kusam bahasa hati kata-kata halang neman baketam. Okey, alang unaloh hati alang neman baketam bosikadu ten. Ni habara nusik loh kata jam sangtai metuk buvok ab dahin puket tak kenan hungai ani ban melah kah kena ini ya. Saya kena menikah baketam bosikadu. Lahu alang kedua alang naiman baketam hati kitan uban. Habara sayu ngedau harin tam hak Kalimantan, Sarawak, Malaya dahin hino tua ya. Nginahi pun ageh alang sayu. Iha kadij bantua kiem kuingit kenan kayen laki John meting kapit nak nivan. Okey, kina hadui anak John panau dahin sayu dahin jadi berkat menlim naan kelunan ya. Saya kena menikah kita nubah anak John ha. Okey, lalu alang ke telok kata halang neman bosikadu ihati bara ika emetai ubat ising tek kueh gelang ka anan ketab baung iha ka kueh ka nai banan alang ani aman kusang nyungai ka bosikadu ya hati usaha ketabit te ubat ni bahi ubat tenan u ispayet ka anan ketabit kueh donat na nai ban. Okey, anan halang nai men baketa bosikadu. Okey, lahu kata alang ke kepat teim duan sepun doh duyuk dawa sepun akil lebui di payadet hirana dawa nekuman mi dawa re uban loh nare de kenana. Okey, saya kena menikah bosikadu ya. Lahu alang bayar loh alang men bosikadu hati ban loh kahungai anaji hima ani dia ani itu metuk peket ha bulan reh ya jaka nei banu ni sayu kena. Okey, saya kena mengkelop bake-bake ku alang nama tai kata dahau doni ngejeloh pestam ha radio kayan ya. Okey, lahu teji bake ta malang nyemau ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, aku sembasa kata nani ya ti alang nei men bake tam abo lovely ya. Ya bara im nyinang sayu-sayu ka ban sakanan tu nana aku pasang lu hati im nyinang sayu-sayu kah ban sakanan tu nana mengka im seng maram nak lalo ha empayan nei banana ati paika maram nak lalo ujung-ujung nusi sayu tu sengkani empayan tenang sakna ker ketap kuna ni ya dahin akan lagu yaitu tusah bakai itu sang pejalan kenan dari Amira. Bagi saya kena mengkelolim kalau bakai-bakai ku yang matai kata dah hodoh ni ngejeloh page tamah radio kain lahum ha ngejeloh WhatsApp tamah konti. Okey, tam sang pejil alam segmen dah hodoh ni lantai dau jima ya kena kena hodoh jima ha. Anan ni tam piah peji pidah DJ alam segeri tam jima barana menitam lim ya. Okey, kerana aku sengkeri tam hati kelengi lagu alang kenal lian ngau liveng tai kaka menunin apa long kit ngam ngepnu penghakai bakai tam abo lovely hati lagu tusah bakai itu sang peji men itam lim sengarah menitam pejelihkan radio kayan ya. Hello.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia. Kayan Miri.

Hai masih hangat tua hujung paha, si hai beruk, si hai masih.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal macam kopi ni kere, memerana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tekan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara pa emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak de ah. Tekte ni doh.
0: Dan nak pitok sengna. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang nak tak bas kere.
1: Tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayu kayaknya tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh hati ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kan aja madu ji u sayu kan
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: Jibulan O Anan.
0: Silo kawit. Oh, silo kawit jangan ni ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dok kui. Aduh, nok ni tu sak kena po.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

0: hati. Kelenghi lagu langkenan Deli Amira tu sah bakit itu sampai ji hati ngap no pang hake. Bakit tam abo lovely ya tina lagunan geritam kerani hati tepat pukun ji. Telok puluh lima minit bulu adau. Okey, pantai pejuh dalam segmen dahau terbara dahau tangan men itam lim. Ini aku sengkeri itam mi hati ji info. Ani huina mendaha alang meloh hapi 206 Tanjung Manis ya. Hati tena ji program bantuan lesen membadu BLM kelas B2 alaan Parlimen P206 Tanjung Manis. Nah, okey, kenungkah syarat-syarat mendaha alang sengioh program ani ya, program tulung dan lesen mutau hati mendaha ani mesti warga negara Malaysia. Lahu umun yang 66 duman tehak hujung, hati kalau mesti umun kalau tepat 66 duman, empayan ni apa teguh 12 bulan tusu duman 2026. Lahu hi pun empernah nusi tak pernah hi pun lesen gam kelita ka gam mutau ka ya. Lahu kalau ni mesti nusi tak pernah gak saman lahu tak pernah gak senara hitam alang nai men JPJ dahin PDRM. Ani sanha ok wina mendaha alang melok alam Parlimen P206 Tanjung Manis. Okey, hati dau pabaya maten arah ni hak nate telok da bulan tusu duman 2026 ya. Kenun kalim dokumen-dokumen alban nun surat-surat alam perlu kelok geri ya. Hati kalau mesti ngepnu borang penyertaan borang akengioh program mani lahu kalau mesti geri dua salinan. Dua liap salinan tiki kalau lahu ji liap gaben lisin alang hal ongna hati lah putih ya. Hati menahal langsung matang atau pasang akai nyoh program ani hati kelodang. Kalau dah akai borang kalau ni nusi tek bayan ya. Ha, Pusat Khidmat Parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai. Lalu kalau dah tak pala Institut Memandu Sarikai. Okey, nantuan hati info alang ni marung program tulung mendahal langsung akai lisin mutau kelas B2 Parlimen P206 Tanjung Manis. Okey, kerana aku perlu geritam pejalam segmen tam segmen dahok tangan menitam lim.
1: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daun kalau kajau alang utuhan naman telok jadi nak lah berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telok lemu dua telok mau aku doa udah sayu ala ageh alhamdulillah lang sayu dahin ni hamiti telah menuduh telah asam pejohan nau telah an lam uriban ni mato mandawan ni lah ke rasa kenap man Tuhan dah awi ni hamah ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah buluan maang alam tedin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menitam alam ginah te Tuhan pahinang sayu telah dahin Tuhan tak dah hitam, tak tugu hitam, tak masih hitam. Nah kalau Matthew G, jadi bertolak deh. Emmanuel, Tuhan tak hitam. Amin.
2: Kiva alang ngawat Tuhan nyihu hitam mukehani. Ihana kiva alang jiak.

mengiwa dada. Awing keluna lalang kuman dada. Dusi dah jam ketalang tenang laan. Awin anan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telematai taman dah, balai telematai hinan dah, balai telematai harin dah, balai telematai anak dah. Awin usi dah jam nunun laan tawit dada. Jadi awin anan kalau anak kui alang nyamake nyam do nunan petelok lake taman dohinan deh kalau alang puyake puy do lah mang telok ngiwah dadah.

0: Okey, kerana hati tepat pukul G, telok puluh enam minit aku sanggeri tam. Pala pejuang dalam segmen tam. Ngedau ni hati segmen kali ayam. Jadi aku sanggeri hati dua info. Info lang unang lo hati G, info alang ni mensibu. Okey, hati dengar Kelab Sting Muay Thai anda hakira menang alam lim kejohanan Sibu Amateur Muay Thai Challenge alang anda hanaha Kelab Dewan Kelab Melayu Kampung Nyabo MUC. Okey, pasukan alang Neman Kucing kanan kira upetula di petasi alang atak sayulan hati menang 15 pingat menhang na hati 15 pingat 10 pingat emas dan 5 pingat perak ya. Lalu bun dua hati Kelab Pionik Meranek yaitu ngawang pitan pingat tusu pingat emas dahin dua pingat perak. Lalu hati Kelab Tunggau Muay Thai alang alalu pun telok men udah ngawang pitan pingat 6 pingat emas dahin telok pingat perak. Okey, alang menjai perahis jaka kelihatan ni hati alang ni menjap pengarah Jabatan Belia dahin Sukan Negeri Sarawak Lamat Nyalau ya. Pembayanan hati Sibu Amateur Muay Thai Challenge alang anda hana te 12 do bulan atang 13 do bulan nama ni umpeng te cia tu 20 leong alang Neman Lim dale hati menhangna bendaha alang Neman Kalimantan Barat ya. Lalu kli ani ukra muvui kakunan bangu te nepa Dewan MUC Darat 2 do kliah ani anda hana. Okey, lalu ni nepa kliah ni ni nang hamain kliah ni hati Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak Jumaat Ibrahim, Presiden Persatuan Muay Thai Bahagian Sibu Tan Eng Chung, Pengerusi Kelab Melayu Kampung Nyabor MUC Sibu Anwar Taha, Wakil Perbadanan Sukan Sarawak Alexander Sirai, Wakil Pengerusi Majlis Pembandaran Sibu MPS Kaunselor Abang Kamarudin Abang Hamdan Nahin, Pengawai Pembangunan Sukan SDO Muay Thai Perbadanan Sukan Sarawak Nikram Shakran Sapari. Okey, anda dengar halang unalah hati jirengah alang nei mensibu. Dengar halang kedua alang bayar lo sekusi menitam hati jirengah alang nei men kucing tino Sarawak. Kirana jitan nada keupayaan na sendiri hati jadi lasan manau keliah beraktaraf antarabangsa tino anda pilih jadi tuan rumah kejohanan squishy bergu Asian alang ketelok 2026 anda naha pusat squishy Sarawak Jalan Diplomatik matah men plus saya 2 bulan ateng 20 G 2 bulan 6 ani. Okey, Menteri Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara Sarawak akan pilih jadi tuan rumah hana alang kedua hangun ya. Alang jadi tada mesayak dahak te daleh tam jang tehipun keupayaan manau kejohanan berantaraf antara bangsa. Lalu kena ni kliah ni hana ji alang unaloh Persatuan Rekes Squishy Sarawak SRAS anda ok pesayak alam jadi manau hadu ya ni men umpain ni di pernah manau edisi alang ke 2025 peji dahin Persatuan Rekes Squishy Malaysia SRAM. Lahu hati kliah ni hanaji kliah alang atak da kaya lan tino te pitan dalih alang nyoh kliah ni hati menhangna Taiwan, Hong Kong, India, Jepun, Korea, Malaysia, Pakistan, Singapura dahin Thailand. Lahu jakanin ah hati tek teluk kategori sendha petading alang una lo hati bergu lake bergu doh dahin bergu pesapun. Lahu hati alam kliah ni sang mepeng 60 pitan dah alang main 20 ci dah pengawai tino serap sempet ulalan uget dah alam kliah ni alang sanggeri kahum kena bangu deng te inang petading alang endahana ya. Okey, nantona hati dengah kliah laku si menitam limitam dan peji alam segmen ni te jaka ala pihlahan te dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul G, 50 G minit aku sang gerita. Hati kelengi G lagu Indonesia. Hati lagu oleh kenan Amesh Kamaleng. Hati hanya rindu menitam limu.
1: Hai, nendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

tau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tanup bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi empah ke

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Okey, Nona nama ada tanpa ji hati kelih lagu orang kenal Lulu Wan lagu dahi lagu tuku kamel lagu Ika Men Itam Lim ya. Okey, kerana hati tepat pukul 2.5 minit aku sengkeri tam hati pecah alam segmen tam leviani segmen adat asal tindak aku sengkeri tam yang tiklengi ji tekna alam kenan at mucan bawang hati tekna hungai dua ya. Lahum unun ai tak pala peci hati kelengi ji sape lenggang kangkung men itam lim.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek.

0: kalau diamku mah telak telak jangkang telak
1: burang pame
0: nu sidina bangaran lembut dumang ali ibu Bini dang lewah poyo MTH Bang nak ketang
1: Langare
0: Kalau di amdu itu

Sarawak yang didarah langhi pun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lahi anak yang di Pertuan Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab hukah kelunan Sarawak langana talem duman 2024 iana 2,737,105 loong. Dahin nun reti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anan iana tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang najin negeri alang beranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, pekateh dihin wilayah Sabah, alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan, wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan, dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang dah timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang dah Kuching. Jipa seraya alam tiak taklam dalih Sarawak. Dan hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alam tiak hak Sarawak yang dah 12. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putong duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayok dahin tulang alang murid hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

hati dalam segmen Hadat Hasan Tam ya, yang telah hutan peji kelengi lagu alang kena Alexander Ongki Matazai lagu Lawe Menitam Lim. Okey, kerana hati tepat pukul 4 Jumaat. Okey, saya pukul 2 Junang. Okey, hanpan aku geritam hati kelengi lung alang jadi tedo ni ini ku senggeritam hati info menitam huina mendahak alang meloha samaraha. Okey, anda uvui jadang ngio atapa nepak kahum naan petading alang sendahak na petgu daw Samarahan Food Dahin Cultural Festival SFCF 2026 sendahak na darah puluh daw mantau mendo 26 do bulan 6 ani ya atang 5 do bulan tusu duman 2026 hak pekarangan majlis pembandaran kota Samarahan MPKS. Lalu jakan ina hati tena kuri-kuri petading sengdahana ya yang tidak sena petandingan bertandak Melayu Sarawak. Dan sederhana te 32 bulan 6 Duman 2026 gak te daw 2 hati daw pa bayar matan aran yang nah gak te 26 do bulan 6 Duman 2026. Lalu beh menana hati te dahasang na Samarahan Idol. Ok, ini te 2 kategori ya. Kategori alang unalo hati kategori mendaha remaja umun puluh duman atang puluh saya duman dahin yati kategori terbuka mendaha umun pelupitan duman taiha hujung. Ok, daw pabayang matenaran yati gak te 22 daw bulan 6 duman 2026 alang sengdahan naha halaman MPKS Kota Samarahan. Lahu grand final ataupun daw pabayang dah pertandingan ni gak te 27 daw bulan 6 duman 2026 Gate Domingo hatiha pentas utama Samarahan. Okey, menhala sementang antek tok hadunya ni kelodang pahabung dahin Puan Roslin lubun telefon kusung jipitan tusu 54 telok tusu pitan pad lo kelodang pahabung dahin Encik Syafiq lubun telefon kusung jipat saya 2 G650 lahu kelodang tepala Facebook Majlis Pembandaran Kota Samarahan. Okey, bagaimana hati tidak hasil na petanding Battle of Basker nyati gak te 2 bulan tusu duman 2026 pah bayar matan aran yang na gak te 20 sayak 2 bulan 6 duman 2026 dahin hati teguh kau sematang kenunka lim-lim hadui ataukah perlu kalau isi jika kalau sematan aran ini kalau dang pahabung dahin Encik Mazlan lubun telefon Encik Mazlan ni hati gak te kusung jipitan saya 2 pitan saya telok tusu kusung ya aku bahasa ngeluar kusung jipitan saya 2 pitan saya telok tusu kusung lalu hati hasang nak

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan barang alam perlu tek alam kelita tam. Awi, cas telefon, tukun kahom kunah, jumpa kelita, tadak.

0: peti hati kelengi lagu lengkenan luta emat nanun ka embarah lalau ya tina lagu nang geritam kerini hati tepat pukul 2.40 minit. Okey, kerini aku sepalau peji atau geritam apa jauh dalam segmen tam segmen dengah alang ne menhawang dale ya. Okey, dengar halang una lasan kusi menitam. Ji dengar halang ne menjakata. Tanah tegar dalam dekaya ayan mektik tiut nempuan tusu u jadi ha Paulu Sulawesi Tengah tepukun pulu 27 minit cihma anidi. Hati dah bara halang ne men badan meteorologi, klimatologi dan geofizik BMKG Indonesia anda bara hati tegenani berpusat hak 42 km hak tenggara Palu dalam 10 km ya. Lalu tegar ni di dang tek noh nak kira kuri-kuri saat empayan na kunan bangun ni kira ni takut ya. Lalu ni tegar ni dang na kuri-kuri hak tasa dahi nusikat sang na tusah tsunami sang jadi. Lalu cakap ni nusikat payan te dah hobara te tukuril ong alaga ni hak pa tasa Tavit tegenani ya. Okey, nana dengar halang unalah dengar halang Neiman Jakarta. Dengar halang kedua halang bayar lusun kusi menitam limia tiji dengar halang Neiman Medan. Pihak berkuasa Indonesia utakep jil ong halang nahaduin takep masik ya. Halang geri hati puluh kilometer puluh kilogram. Okey, siap puluh kilogram dadah halang bangsa metafitamin. Alang dah apa saya ihani ala dadah ni Neiman Pealiran Malaysia. Okey, dah lupa lang Neiman Kompas dah halam di laki ni anda halen nana Arana Erwin ya 42 duman gak takap ha ujung botna ujung kapan ni ha Pealiran Asahan Sumatera Utara kira-kira pukul 6 cihima di 2 bulan 6 alang lalau di. Okey, Ketua Jabatan Narkotik Wilayah Sumatera Utara, Senior Commissioner Polis Andy Aris Sandibara, lakini anda takap menu tenang hadui hati dak. Hadui nyila matai kerapi kepihan ni ya. Pahabung tek bot ala anda kio geri bareng terlarang Neiman Malaysia. Okey, Polis Wilayah Sumatera Utara palo na mano operasi bersepadu Peci Dahin Unit Siasatan Narkotik Polis Tanjung Balai Dahin Unit Rondaan Laut Kastam Indonesia alang teha Teluk Nibong. Hati kira-kira man pukul 6 jihima dalam man pasukan ini dia dan kira menglantik lanci bot kalong alang tehi pun ciri-ciri alang tia dalam ok makhluk mana ni alang barat hati tehana hadui jiak ni ya. Lalu menghadui pelesat dah teh pesuk teh ji guni ji guni ini lah putih nyemit tino halam nah hana teh puluh buku teh kina alang lah na bela halang hipun kristal metavitamin bahat ji puluh ribu gram ya apa puluh kilogram ya men udah petang ya lili mani hani ngaku ya teh terima bareng dadah ni deh. Neiman kawasan sepadan Malaysia menjilong dah warga Malaysia kerana alam dah na sesatan hi dah alang mauk dadah ni di. Okey, nantuan na hati dengar halang Neiman hawang dalalang kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ni te jaga alam pialan te dao jima.
1: Hai nun dengah ngelarah jaki man aku Widya
2: nun hadui ka aku Viviana.
3: Ini semua orang saya kenal.
2: Amin, Pak An, Peci dan Dedekan.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadul.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kujuan ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun ada rak amayau hamak pasu ku lah. Tak kujak kering.
1: Nan, tak ingin ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelok ngapang terkini namin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak terkini namin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat, perah, benji. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

hati kelengih lagu alang kena Delia Mira. Ku dayung-dayung parahu ku. Okey ni han anggap nu penghakai bakit tam. Ulau John ya hanin nyemong ngejelah pesta hari do kayan bara sayu lebih DJ Rin. Hanin nah dau kerai ni ha ujat bata usan men adi. Nun dengah lim bakih radio kayan dawani lahu ya kai medak lagu mesai-mesai alang kena Deli Amira dia ukman lim alang kelenghi online kena ini ya saya kena menikah ulo jual alang naik kunci dengah pejidahin ha pes radio kayan. Okey kena ini hati tepat pitan minit lah nampain tamsang mekep segmen ngelarah ngeluan dahin ha pantam tepat pukul telur lebih. Okey maju mahakaran Tuhan abim program tamani upanau dahin sayu darah telur jam matau men pukul puluh dua bulat daw atang kerai ni ya mengkelah hadau itam sepejoh peji dahin dalam bakih tam yaitu mendahin DJ Liva dalam senggeri tam malam segmen tam malam kedua yaitu program peji dahin kelop. Okey aku dijarin bala sayu kena menita malam umili radio tam jadi bakih kliatam dawani lagu alang meka belasan tam hati ji lagu alang kenan tuku kame lagu melek uma men itam lim pesoklaan bye bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Okey, bau selebih sang narah mei tamli malang tek kelang hi radio kayan Mira FM jaka ni akhir ini pukul telok saya minit lebih nak lah ke barasa kena mandi jerin nalang upah panita matoh men pukul 22 blok daw di hatang pukul telok lebih ni ihat tinggi jelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan jarun darah telok jam ya dah ni 26 de bulan 6 duman 2026 magat te dah 2 peji dah kelivan ngejelah segmen PDK peji dahin kelok matoh men pukul telok ni datang pukul 6 lebih na. Ya nun dengar kelok lim halang tek kelang radio kayan jaka ni dan peji dahik ngejelo live Facebook ha page radio kayan. Ita melang tek hak miri ke dan kelang radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin 76.0. Kelok lang tek hak Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman. Nun apelahu mentelok lang tek hak Sematan. Kelang hi ngejelo frekuensi hangavan kelok. Ihati FM G 06.G Nurepah G 0G.2 yang mentelok lang teh nak tuang ngapan telok jaka ni amina te alam kelarah telok ha kebun telok kah am tek geri radio telok dan kelanghi radio online tamlahu hati ha RDM klik te elo ha bahagian radio tempatan dahin tek na YFMBK ha YFMBK nana YFM Bidayuh Kayan ya telok mate na YFM Bahasa Kayan kah jadi lim kaya okey dan kelanghi radio Kayan online mato man pukul 22 blok daudi atang pukul 6 Vina. Ya, kita malang hipun Facebook dan bara dengah menaku ya lang teh hakunti ini ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan. Dan dengah kalau ngedoh ni bakai lebih ni bakai bakai lim. Kalau bara ke nuna tu gak lundoh hangapan kalau lahu anun hadui kalau lebih ni kah hati ngendap katok tabik livang kah nurepa ngendap bara dengah nunun dengah kah nunun kisok kah dan peji puh ai ngejeloh Facebook live tam hati hak page Radio Kayan. Yang kena pui pejoh pelalo peji te alam program tam bara ano program tam lebih ani dino pukun telok junang ai tam pejoh peji te alam segmen surat dengar onengke pukun telok 45 minit long do ani alam sejarah pukun 4 lebih ang larah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh sorak pemimpin pukun 40 minit ha itam peci tak alam program tam lebih anih hati program ageh norepas segmen ageh ya ngejeloh segmen ageh tam lebih anih itam pejoh peji dahinji misi alang nai mana umah prahayak miri hati nai barah tejoh derma daha norepas maok nguyok daha pukul 40 minit telok peji dahin harin telok misi Josephine. Onan pukul 4 junang peji tak alam dengah lewi. Pukul 4.45 minit peji kelenghi long norepa dengah halak anusang menawang daleh norepa dengah usun tanah ya. Pukul 5 lewi ke itam alangdang kelenghi radio kayan atang pukul 5 itam pejoh peji dahin dalok tali dio kenya atai atang pukul 6 lewi hui nak mentelok alang teha mirip Yuna melahu mentelok lang teh ha Umaru. Dahin alang kelenghi radio kayan ngejeloh channel My TV tu suji kusung. Ita melangdang kelenghi radio kayan atang pukul 6, pukul 5 a peji ta alam dengah lebi. Alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji ta alam dengah sukan. Menuh dengah sukan itam peji kelenghi bis on A. Dahin program radio kayan nilah si te pukul 6 lebi. Matoh man pukul 6 itam pejoh peji ngeluak. Dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kuching. Ya nunana alun nano program tam lebih ni awi mengalai ke ha awi layo ke ha program tam ni bi aku ngina dang an pelaung den sayulim program lebih ni dahin lahu dang pahpan pahlo kenap tam lim alang paan peji sukung norepah mili radio kayan jadi jingavan telok pahlo pahpan kenap telok norepah lah dengah lahu putung-putung dau ya okey tam pejoh kelarah tam lebih ni je lagu alang kenan unita nining halang kumak tek pekalai mentelok lima radio kayan alang paan ngebji itam

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Kas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
2: Okey, Radio Kayan ngepji itam di Tampalang Teh Hamiri, ha Kucing ka ha Sabah Labuan ha Melaya norepa mentelok lang teh ha Umaru Hudi ke ha Akapata ha Tubau ha Belaga ha Asap ha Baram Telengusan ni nok pal an ngaban telok lo ha Kalimantan Indonesia lah lan ha kaum dalok bakeh ta malang teh peji den tam lebih ani em ausa kena ben pan sokong norepa pan pilih Radio Kayan jadi jing ngaban telok pahlaw papan kenep telok putung-putung dau ya. Okey, maok saya lebih lah man kalau bakih halang maring peji dah Radio Kayan matoh man pukun telok lebih ni di tang pukun 5 lebih na telok dang kusi dengah norepa bara dengah man aku leng teh konti ngejeloh live Facebook tam hak page Radio Kayan ya. Maok saya lebih man Madeline Barauk nunam pelah man balan anyi taman lahong dah Kennedy Stanley alang utek ni nyemau dah telok hak live Facebook tam tini ya tini aku sang bara teh joh lun kiak dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Bandaleh Tam Sarawak ke hati Jarundara Telok Dau Doni Hatang Dau Pana. Okey, Doni 26 de bulan 6 Ajih Madi Ankyo Usan ha kuri-kuri ngawan halam Daleh Tam Sarawak. Lebih ni bahi tek bahi belare jadi ha kuri-kuri ngawan ha Daleh Hudik malam ke Ankyo Songusan ha kuri-kuri ngawan ha Daleh Hudik laho. Onan Jima, Plutusu de bulan 6. Ajih Majima, Ankyo Sengte Usan, Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hak Dalehudik. Levina, Bahui Belare, Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hak Dalehudik. Malam Ankyo Sengusan, Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hak Dalehudik. Onan, Dopat Naa, Plusayak de bulan 6. Jihma Dopat, Ankyo Sengusan, Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hak Dalehudik. Levina, Bahui Belare, Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hak Dalehudik. Malam Kek Ankyo Sengusan, Pelaan, Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hak Dalehudik Lohka. Anah lasuk dau jarun telok dau ni ankiok teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok dau ni ke ankiok sang teh bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung-putung dau. Anu nanah kiok lun dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak jarun dara telok dau ya. Lagi nuna tu ke agak lun dau hangavan kelok jaka anih bakeh. Ada abara menakui hak live Facebook tam norepa lahu ngejeloh WhatsApp tam nyati pala kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey, kusung papan telo teji lagu dua lagu lan ji lagu lan kenan Daniel Bampa menuanan akik tam peji ta alam ji lagu Indonesia lagu darah nih lagu menuna ke hati lagu jangan salah menilai mentelo 5 hari dah kayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tadhani ho koy masparan koy. Koreo mun koy lahu na tay lubun account.
0: Ne, mang imasam-masam scammer si anando kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni iminang kra. Inang lubun account ko ni nang imrete sin masok ke na dalang matu masin masok ani.
0: Kurido oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni. Dalam bara imnaji hal tu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung dia lah. Kuna anak aku yati. Apna anak tua. Tenaji hangunan ni dia ni. Padahal nak aku laan. Dalam bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka nandi padek na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak meses, no si pa, danyo ay akoy. Ak telepon, no si danyo ay akoy.
0: Neh, nuno na si ka, ako pa ubaray ka di skemanan, nanope kang pasadahok do. Tene to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imok mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tigunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
5: Okey, peji-peji telasan Radio KN Mir FM ngejelas segmen PDK peji dah hingkelo peji dah kelivan lebih ni mau se lebih menharintam Latif ngau Anyi Imang Margaret Margaret ngau Hawing Ulo John dan pelahu men Raja Muhammad Fazli dahin harintam yang pian aktu taran ada balan ke baja dalam unai peji ngejelas live Facebook hak page Radio KN ya harintelo Venus Jonas lahu tekne peji dah hintam tini ya barang se lebih dahin saya nyadi DJ Livan stesen radio Bidayuh Kayan stesen Miri FM klik kena tinan aku komen men pasen ayak Miri saya kena kena tinan ya saya kena pelahu menika Venus Jonas harin telok Raja Muhammad Fadli dahu ya baram tini saya lebih ya ya maksud kena men itam lim malang tak peji pilih Radio Kayan jadi cibakeh ngawan telok pahlaw pahpan kena telok putung-putung dah ya ok telok alang haipun Facebook adang bara dengah mengawan kelo tinan anu nak tugai lundau hangawan kelo anu nan pelahu mina te hadi-hadi lang an kelo na lebih ni kan dan hadi kelo lebih ni adang bara ngejelo live Facebook tam ha page Radio Kayan jasi tam pia-pia jam dengah alam dale hawang dale nan pelahu mengkelo alang te ha uma aru kade nya lang te alam kelarah telo mina te balai lang uli mengawan telo anak kebun na lida telo ti alam kelarah telo du ikupi ika nadinu kalau via ni pilih sayu dalam hadu lengan kelona lahu kenapa lahu mengkelok alang te alamano telok jaka ni lahu ina atang den sayu palangavan alang an kelok tuju nare palang an kelok pala ti we nama telok alang panosu nya pian nak mencucing ne pala ha umaru haudik ni nare pa nya te bale menhang telok alang teha daleh nare pa teha negeri Sabah tika ya pano ngina te alam hadui lang antelok na nurepa te alamano telok ti nyenang sayu te jauh keselamatan bek telok nurepa daban-daban dalang antelok pakai awi telok te hangapan kelunan bangu ti lavat-lavat ke bahi te kelunan ngenap metat bek telok klesek barang telok kanu ti hati lang antelok lavat wina awi telok te apa no hak ngapan lang hak beh te pano piwai nu ni awi dah ala telefon telok anan peji tusah lan ya awi telok hipun sin sang balik telefon mari ngawin hanjak ka telefon ti pan do nampalah wita black sim card maring ke do si pate lubun dah alam telefon ati nalang na telo amdang pabung dahin dah panak telo nerepa dah anak anak telo ka ada ku nginah ke apa anah lanpa telefon ni ji to kalang sikeh penting lah lek kurin barai nu balai nu ti ke bi anan lahu ji to kalang kira berguna te alamnya ano telo te hai rehiti te alam daleh norepa te pala hawang daleh ti amdang telo tengaran norepa pahbung dehin dah panak telo ti nan ci to kalang atak tusah lan bahid hak kawa bahid hak ngihau hinok ta ngaban telo te te jaka ati ya awi dah amdang telefon telo ke oh jubiso to si ada anak telo norepa dahinan taman telo elo telo nu ti. Okey, kerana ini tepat pukul 4.45 minit lebih. Nyetam peja-peji dalam program tam lebih ni hati program Lung Doa ni Alam Sejarah. Okey, Long Doa ni Alam Sejarah. Yati Long Alang Jadi Teguh 26 bulan 6 Alam Duman Pelupitan Pitam Pelutusu. Yati Majlis Perasmian Kejuaraan Dunia Remaja FIFA Coca-Cola Kepitan Pelupitan Pitam Pelutusu. Doa ni 26 bulan 6 Duman Pelupitan Pitam Pelutusu. Tinok Majlis Perasmian Kejuaraan Dunia Remaja FIFA Coca-Cola Alang Kepitan Duman Pelupitan Pitam Pelutusu. An pelaung kenan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim.

0: Radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Saya pesuk menit amlim alang kenhi Radio Kayan. Aku si guru mina Luhong Ding. Ngenap halawah ni mauk selamat menyambut hari Sarawak menit amlim. Ginah Tuhan terus memberkati daleh tam Sarawak. Nuraipah menbarisan pemimpin daleh tam. Ginah dalok terus diberi uge dahin batung aleng mageh jarun memimpin daleh tam Sarawak. Aku saya pesuk menit amlim alang kenhi Radio Kayan lebih ani. Aku si guru mina Luhong Ding. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung ngadahin sigu kelok. Tangayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Ginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na ginah kelok nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tempau. Anan tua dahuk, sayu kelok.
2: Hai, aku Joli Jengan, Klenghina Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Pak Anke.

Okey, kerana ini tepat pukul 4 lebih tanpa jepeji tak dalam program kami hati segmen PDK tam lebih ini. Nanti ini aku kena bara dengan hal yang jadi tak dalam dari tam Sarawak. Man Adi, ada otan aku bara dengan hal tak jauh surat dengan Man Adi kasi marung tu kanan. Dengan hal yang unak loh ya tiji dengan Man Miri. Nanti nak tak jidoh umun telok puluh telok duman matai. Man uhan pesayak te netung jiklita teguk. Jiklita netung tegui hak lawat alan pen Borneo tek be jabatan jabatan pengangkutan jalan JPJ sekaloh niah donih di dalam dengan halang repatuk halang jadi kiok-kiok pukul 6 jihma ni tino ihak ni ankuma alam ha te lawat alanan hati men bahulai te ba taoi ti dan empesaya ke te jiklita alang masih dah jam hika hipun kelita ana nabin amina telap lalu hakurik alang nai man miri tepalania kepala polis daerah SCP Muhammad Farhan Libara tinok doh ani an menglan matai tek ngaban anan pukun saya 4 minit dahin ha an dah penolong pegawai perubatan man klinik ke Ageh Batunia menglan matai man oh dalam pelasai ha ya. Kena tinan tinok polis o terima leput bara te joh tusah alang ana doh ani matai dahin hadi siasat pa ananau ja ilo kelita alang tabin repa alang netung ha ni dahin kes an siasat nyo section 40G bakah G akta pengangkutan jalan pelupitan saya pelutusu marung tu kan ike kelunan bangu alang ipun maklumat marung tusah ni anake japah bong dahin pegawai penyiasat trafik hati inspektor Muhammad Faizal Mokhtar pala lubun kusung G2 saya G saya 65 kusung pitan norepa pala kupis dah dalok pala kusung saya 5 patelok kusung patu supitan okey awi tek nunun ketalang kita telok ke telok lahu dang pelalo te pala balai polis alang jelang beh ngapan telok ti ke nanci dengah lang unak lo pala dengah lang kedua mensibu jilake mate dahin dual an ke gaya lan tapi tak alam tu sahalan alun melawin ji kelita Honda City dahin Toyota Hilux yati ha bulatan norepa ranabot pulau Dudong kilometer 26 alang sibu te pala Kenawit ajih ma ni di Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak te alam ji dahok bara petira pihak dalok te terima leput bara marung tusah ni pukul saya 32 minit jihma ampayan 5 laung anggota menbalai bomba dahin Penyelamat Sibu Jaya anatan te pala ngaban tusah lanalun ni teguh dalok tang te ngaban hanan atino dalok pihak bomba ni nyinang iha alang geri Honda ni di kalen ha dalam kelita nanti dahin operasi musang iha men kelita ano pakai uvung ngapan dah buka kelita katih dahin alang kalan ini dia udang anusang bi ihaan manglan matai ya men udah petugas daripada halang neman Kementerian Agih Malaysia plus iha hangapananan jilaan hati halang pakai alang lahuh tengyo norepa tugung Honda ni di dahin iha alang geri Toyota Hilux ni di ke anabah umma prah dino pate alang atavin tak lem tusah lan alun ni an Asrahman pihak polis jahadu pejo ate jahadu siasat an ano okey nan dua dengah alang jadi tak lem daleh tam Malaysia nore pas Sarawak ate alam doni di hati marung tusah lan alun ita malang te ujung lan alun pleh sayu grik letak telo ti dahin mangandau men uhanin a ita pejo peji tak alam program tam ni hati segmen age ha Miri FM telo peji dahin harin tam Josephine misi Josephine Chua Hui Guang barat ejo penderma dau sambutan dau penderma dah haji usun tanah duman 2026 biar payah nanan ke telok lang hiji lagu lang kenan rasena urai alang kuma ika akuipah mentelok lim hari dua kayan Miri FM.

0: Okey, tanpa jumpa-jumpa kita dalam program Tam Lebih Ani, hati segmen Ageh. Ha, ngejelah segmen Ageh Tam Lebih Ani, itam peji dahin harintam alang naik mana umat perahaya miri. Hati misi, ji misi alang arana Josephine Chua Hui Guang. Sayu lebih sayu kenap dahin saya datang menikah misi. Okey, mak ini tersapa kena sekah. Okey. Ya, mau saya lebih kalau alang otak naik peji dahin reda kayaan Miri FM lebih ni, aku mau saya lebih saya datang dahin nak saya kenap mengkelo dahin nak dengar kelo lebih ni.
1: Saya lebih menlim. Hi alang keleng hi segmen age lebih aneh. Hinok tua keleng hi. Aku misi Josephine Chua men hospital ayah, hospital Miri alang teh halopeng. Okay. Aku isa mau atau bara, o marong mau daha atau mandor madaha.
0: Okay, nana kira batang daho nurepa info alang sang anak geri nurepa bara menitam lebih ni ihati dok tek dau sambutan penderma daha ji usun tanah ni tino tangko langunak loh teka kemisi hati marung dangka bara marung tuk derma daha dahin mina proses na lahu menitam lem.
1: Okey, unak loh akui bara sayulan kena mempihak radio RTM Miri. Aminda mao hawa aneh ma kalau pihak tabung daha hospital Miri marung tok menjoh program tebara katok ageh men itam. Dama daha aneh ihak naji hadui alang sukarela. Avin ihak maok daha na mengklunan prah alang sukup daha. Hadui aneh mengalai na enaha uma prah atau jaka kempen dama ha awang uma prah alang pihak kesihatan na mengklunan bangu. Dama daha aneh ihak naji hadui alang sayulan. Avindan masih klunan prah aleng peludaha. Marung tok joh atau proses jaka demadaha aneh tek kuri-kuri tok aleng ena ihak teh pendaftaran jadi penderma. Pelesa daha hemoglobin, pelesa tekanan daha dahin saringan kesihatan aleng mengalai ena dahin pelalau ala daha. Daha aleng ena aneh pelesa dahin enlok sayu payan maoh na mangklunan prah aleng pelu daha.
0: Okey, anan ada narin telo lang una loh nyu ai tang ku lang una loh mina te ka man hang tam lang sawi ko rek lang hi dahun na. Ya ni kayan sapun kina ya ba te ka una loh bara man adi si sayu ga si kanono sayu kayan ko ni ko rena bi sayu kena plan bi ni ni tengaya tahagri te jo info marung derma dah ni di ki tang ku lang lubun dua kemisi hati marung awi kan nyinang ke alam daleh tam Sarawak ni nunduk tuk tahap kesedaran itam kelunan bangu marung tejoh derma daha ni.
1: Okey, kelunan bangu hamiri alam Sarawak ni sayulan abin paen ala bahat dahin ham jam halum marung tu derma daha ni mengkelunan perah alam peludaha nunan ka laho dalo aleng penderma daha ni jam dalo na aleng ji sumber bekalan daha mengkelunan aleng peludaha ane. Ngiyoh statistik dema daha aleng teha hospital Miri jakak tahun 2025 tek pitan 1557 klunan aleng dema daha. Tek alem kahum aleng dema daha dema ane tek ji 1605 klunan pangu alem pendema daha mariang dahin 6710 ji klunan bangu alen paen jadi pendema daha tetap atau berulang. Te duman ane 2026 men bulan ji ateng bulan 5 ane te 3179 70 pitan lah sorry. Kahom kelunan lah bangu alen pendema daha. Alam ane te 626 kelunan bangu alen pendema mariang dahin te 2170G ihakna pendema daha tetap atau berulang.
0: Ani hati kira jitu kalangan taksiulan awi lang mari ngani na 26 laong hati kira kahum ja kani ya dahin misi anak long marung do penderma daha ju sendana nun tema nun repa batang daho do derma daha ju sendana duman 2026 ani dahin anun limka hadui nun repa aktiviti alang sang antabung daha hospital miria ano.
1: Okey. Do penderma daha sedunia diiktiraf mempentubuhan kesihatan sedunia WHO. Matoh Manduman 2005 dahin mewartakan pulupat do bulan 6 haut duman. Anena ji simbolik penghargaan melim klunan alam tengioh alam hadui aneh. Jasi hadui aneh paen pejoh dahin sayu. Te duman aneh penderma daha sedunia alam enangioh temah One Drop of Humanity Give Blood Save Lives. Versi terma alam dahun halok setitis darah demi kemanusiaan demi darah selamatkan nyawa. Sambutan aneh bertujuan mao penghargaan mempendema daha lah dahin penganjur kempen demi daha avin mao Allah mengklunan alam prah daha aleng aneh nusiha menyelamatkan nyawa tua bi lebih ngesayu urip. Daha alam prah kanser masalah daha tiah nak telasimia pah daha jakak nyapa dahin nganak atau klunan alam kurang daha.
0: Okey, dahin lah tahu dumana ni pelupat bulan 6 ni ita empaan hituk tek jo do kira anu keh menangan menita malang pernah dermadaha no repal homina tek alang ngendap maring dermadaha ya. Okey, mahu mina kahum ka menhang tam lahu alang takut sang dermadaha ni misi dan kabaran nun lim kriteria no repal nun lim tuk-tuk alang deng na ji kluna na tek alang ngendap dermadaha artike jahat tekep no repal layak dermadaha.
1: Okey. Okay, kriteria-kriteria dema daha aneh. Ena jasi daha alang enterima alang selamat mengkluna alang prah. Kriteria men itam ja dema darah dema daha ihana batong alang mage. Nusi jiak no tiah lasulah larem atau niken dahin. Umun pulu sayak duman. Awi umun pulu tusu duman dalok perlu ala kebenaran bertulis menhinan taman atau penjagana. Man anan bahat batong perlu puluh pat kilo sukup udu dahin perlu kuman dahin dui empayan dema daha. Okey, mana jaka dema daha jaga butik halah avin ane dana pendema anan ngelivat kahong. Okey, kami ngenep akai ja menghihi alam ngenep dema daha patut bara awite prah habeh atau tek kuman taban.
0: Okay.
1: Penderma lahoh nusi deng tengioh gaya urip alang berisiko pia hubungan jenis sesama jantina atau seks rambang atau pah te ala dadah. Gaya urip alang nuneh nusi deng demadaha. Alam ha nunan ke menghi alam demadaha paras daha bela perlu tek tahap alang normal dahin tekanan daha tek tahap alang sayu.
0: Okey, dah nak okey lima lang hudang menderma daha ni di tek kaji tu kalang special lah oh anu ke norepa an ok mendaha alang penderma daha ni dahin dang terima dundun tu ubat norepa dang anabaha klinik Pelita dahin am tusah bayan ke norepa lah dang te pubat ha wat kelas 1 norepa kelas pertama bina te loh ke balai penderma daha ni ke ampen jam marung tu kan ye dang ka bara halum ok ya marung dalok alang derma daha tejoh aneh dia.
1: Okey. Awi dah lo halang u jadi pendema daha aneh. Dah lo deng terima nun ubat tek hinok-hinok klinik Pelintah dahin tusah bayan. Nurepah laho deng pubat ha word kelas 1 ateng kelas 2 ha hinok-hinok umah prah Pelintah. Bi aneh ngioh kuri hangun ika mau atau derma daha aleng te aleng buhub rekod daha. Te kuri-kuri sayu awi hitam atau ikak mao atau derma daha. Ihak te putung G-bag daha alang en derma sem mao hurip menteluk hangan kelunan alang perlu daha. Aneh havin daha alang en derma en kambik proses dahin na nak jadi dahak belah, dahak putih, dahin dahak kuning. Menjauh sudut kesihatan, kelunan alang derma dahak ane deng petagih batong, nak sendiri lahoh avin batong dan pekurip sel-sel dahak mahik mareng alam batong na. Nure lahoh sel-sel mareng ane alang geri oksigen na batong nak lebih mageh. Lahoh menghi alang maut dahak, ihak senjam nun naan dahak na liva atau bau daha, na dahin bau daha, bela batong, na jaka ihak plesa empayan masuk, empayan mao ah,
0: empayan mao.
1: Daha, daha na mengklunan beh, menhihi aleng ngenep derma daha, jiap pah dua hangun ji duman, ihak deng ala tusuk hepatitis B dahin ambayan.
0: Okey, kiraan oknunan tu nah. Okey, dahin awi elang hagen kita tam ke naan dahani te A B O dahin A B ni. Naan dahano lang paling ke home nore pa lang pa ke home an dah pakai home aprah nore pa an guna home aprah teh.
1: Okey. Alam pat naan daha ane ihat teh AB o dahin AB. Alam kahum naan daha aleng klunan gunah ina nah daha o ah.
0: Aku ini.
1: Mangho anan daha AB dahin aleng kanya ihat na daha AB. Lampa ihanunan bilim naan daha ane perlu tek lim stok daha ane paen.
0: Okay, dahin awi kam oh ala dahati ke kuri darah kam dang melok dahati te alam tabung hospital te.
1: Okay, dahat dang alok gangawang tabung dahat alam teluk 15 dolah te alam nyengam 2.6 Celsius. Dahat kuning dang ateng 2 duman te alam nyengam negatif 25 Celsius. Bi daha putih deng elok ateng 5 do. Avin tawit anan na daha paen en ilau.
0: Ya, yeah, haut migu lah ka perlu te kempen derma daha kom. Yeah. Dahin na avin ke hom alan ke daha alang perlu haut jaka perlu daha ha haut jaka hau maprah ni jadi kuri hangunji kuria hangun tamdang maok dah te alam awi tam o derma jangon ni kita mina te alam jidu mana tika kurang hangun eh?
1: Okay, sorry. Te donaan penemaan dah ihat te ji penemaan dah alam deng endelo penema lakit tua na na na hau teluk bulan atau sayap migu. Dua penemaan afresis anah deng ena paen abin pendema makan mesin dahin ala komponen daha plasma atau platelet tua. B sel daha bela na en ateng uli masuk batong tam lah. Pendemaan afresis ane deng ena ha tabung daha hospital miri tua.
0: Okay, dahin nuno awi daha hawang pihak daha kelunan bangu, daha badan kerajaan, norepa daha swasta ke. Alang kenap mandau hadi peji dahin tabung daha hospital miri ni. Hino kelunan bangu deng te deng ne derma daha ni.
1: Okay, kami bara sayulan lah kenap awi te pihak habe alang dan masih kami alam mana hadui ane. Jasi stok daha ane pan cukup. Dalok de mana hadui kempen de madaha ane ha ngavan dalok atau alam komuniti dalok menghihi tua alang sen de madaha deng ne ha tabung daha hospital miri lah. So do ji ateng do pat pukul saya jima ateng pukul 12 15 ngedo dahin 2 lewi ateng 14 5 lewi 25 pukul saya jima ateng pukul 10 ji 15 jima dahin 25 lah lebih atau 45 lebih. Donam dahin do migu hadui pendemaan dah ane panau hawang ngio jakak do bulan aleng una lah. So kelunan bangu deng nginan dahin ngio anau hadui ane alam FB tabung darah hospital miri. Menhihi kelunan bangu aleng sen derma daha deng teh hinok tua ngawang tabung daha uma prah aleng jelang lah. Mempihak awang aleng mana hadui sen jadi penganjur hadui ane lahoh deng bara kami telubun 0 saya 5 4 6 0 6 0 0 sambung 5 Teluk 6 Jaka Opis dahi, buka dahin dembara mempegawai perhubungan kami Cik Nur Razila menghihi alam endeng layak demam darah leman lahoh dan masih kami nebara marong katuk-katuk dahin tawit sayu mendemah dahar.
0: Okey, min alang baik loh nanti min sini cukup jam tersengat dak lagu ni bisi. Okey, alang baik loh ni ke nun harapan ka nun repa kelo man wakil oh alang lubun dua bayan ni lan. Wakil kelo umah perah men kelo nan bangu huina mendalo alang maring sengenap jadi penderma dahar ni.
1: Okey, ji hangulaan bara sayulan kenep menlim dalo alang oh jadi penderma dahin alang jadi penganjur alam tengayet tengayet manau hadui aneh akai keluna bangu lebih nak kelok nyam ake nyam doh ne derma daha te jaka kempen derma daha alang ena ha tinok tuangavan man kelok alam seng mariang derma daha mengkawah atau ngihau pesek avin awi kriteria kelok sukup kami paen sedia masih atau tolong kelok jasi hadwe aneh lebau.
0: Okey, nan hati te jo harapan dulu. Dahin te kami teran dulu naik peji tini lah. Mina te daho tangan ka sang miat info. Harin telo misi Josephine ni ya, metran.
2: Ya, so kenap man DJ Winnie alang o maok hawane man especially man hospital miri nai bara marung maok daha atau menderma daha menderma daha darah ya man lim alang peji klang hisek manage lebih ani saya lebih menitam lim te dua daho lang sang an kalau bara menitam hati te dua kempen maok daha alang sang an hospital miri na te daun nam hati megak te 20 de bulan 6 duman ane sang an na ha Bollywood shopping mall tingkat telok dahin alang kedua ha na te daun minggu 20 ji de bulan 6 alang sang na ha Imar Riam tingkat ji. Jadi dua-dua kempen ini sang matoh man pukun pitan jih ma tang pukun ji lebih ya. Man hihi alang teh ha miri alang teh hawa teh nai tam lim maok ataupun derma dah tam jaka ane awin awi alang an tam jam ji titih dah hati atak melegah lelan man kronan alang menggunah dahanan. Jadi nak lah ok saya kenap men lim lim penderma daha alang ok daha nore pun alang sang ok daha kalau alang sang atang alang tua.
0: Okay, nurana info tejo derma daha nore pam ok nguyo daha ni mentabung daha hospital miri dalo bakeh tam misi dahin metra nalang neman hospital miri lahu ani ji to kalang atak sayulan abin ji bek daha ti dang maok sayu man telo laong kelunaan ya nunan okay dahin lahu ke maok sayu kenap man kelok lim anginah dang ketelo pasok laan te program alang habe minate topik alang habe laan marung derma daha ni te dom laan Josephine. Misi. Jam ta ikak ngendap duan lan ka. Si kete. Okey, amok se kedap lah bintang et lan hani. Bin si pen ha nuni dah lancar goren hadi ha te alam dahun kayan biar ni jitok lang seulan. Jo si ha duman maring tiket mina nai pelaan. Mina lebih lancar pelaan lebih aman lan te alam dahun telok kayan ni dahin menuhan ni nake. Itam pejo-pejo te alam dengah lebih alang anpah mau men radio kayan Miri FM.

0: Yeah.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 minit lebih tanpa jah peji Kelangi dengan lebih alang nusu nukung salin dahin anak basah.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Awi, kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
2: Okey, tanpa jauh kelarah, tanpa jita lasan Radio Kanmir FM, segmen PDK, peji dahin kelom. Awas kena mendalak bakih ta, maklang utin peji dahik. Hak live Facebook page Radio Kayan. Saya lebih man clearance long, ya bara usan, daw titi ya. Mini nak hani lah, siapa kui jam abin hap mati, gaben usan, dua tire. Onan ke, harin telah ulo John kuma, saya lebih DJ Livan, ngeramnah daw hak lung pilah kerai ni, hak una, klok dui lebih ya, kena alam nak kueh gelang usak nak kuri kawin ni ji kira ji jam malang uhari deni kueh gelang no repah kueh leku ni kena tinanya awi nginep geri kupik sedirin kena ya upah nak kuri nasi teleng nalan harin telah hinan baong juman lah ya baram selebi menikah di jelivan gaya daw kami hak lusut ni hak lasu lelanda ni kena ya daw ni lawan dahin usan dah lem dia ni kurik kena oh dah ni lawan dahin usan dah lem dia kena okey juhak kan apa jasiha pihak-pihak kan ni lasu jaki usan jaki anan lang sayur ya ulo John lahu kumat tini nona kalau bakeh lim radio kayaan pidoan anum Aisyah Miguel Mike Joe Usun Joke Resa Amerikan Polus Joke John Ngo DJ Alicia Baun kena lahu DJ Rin nenah geri kupik kalau tih kena ja tek lo te hino ni hino te lo jet batok ka ha lusu tane enan baung juman lah bara main lagu menita apa apa ni tam lim lebih ani lah lasu do lagu do lo do

Rasa na orang edih kena. Okey. Lalu na dul doh re. Lagu teji lagu rasa na ak sedia tirel ho lagu am hayukun na nande. Wilson Malang ya bara sayu ngedau man DJ Livan Metran Rusia dahin misi Josephine Chua kena dakaya kenap kui tangan na dahun kayat dakaya kenap kui tangan na dahun kayan kurena tangan na dahun kayan kata tapi man marudi Sarawak usan daw kami hini kena ya saya kena menikah lah Wilson Malang ya lananan melulan kui nyindang ha na dahun kayan dan pihak kurena ni ngihau ha man adipam ya sayo ka korek na nuti ke teka la ongka hadui kalau man adih maksud kena mendalo halang nai man umah perhaya miri ya bidawan kuma kaum lan hadui kui ada ni bakeh kena semangat DJ I basa dengah lebih ha radio kayan menitam lim lebih ni ha sumnya kudau pano ilo atak kupi pai tam lebih ni jajannya kudau laan kena ya saya kena perlahu men pidoan ha barasa lebih menikah DJ Livan dan dengah saya ke dengar ngelemat tua ha alan epot kucing lebih ni DJ ke lagu an ngat nang nah dahin sayu kena saya kena DJ Livan ya mau saya kena perlahu menikah pidoan okey kerana aku sampai jauh kereta mah atai alam program ta mi hati dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah dengan halang una Allah dari Man Sydney tinok kaum dah halang matai norepa dah rakyat in Australia avin kenan telapo ala dos alang bau lalek ke hati dadah alang anku mak ke te ta para salang atak bau te alam sejarah I hati alam Duman 2024 di leput hau Duman alang andahala Man Pennington Institute te ji kumpulan penyelidik dasar dadah alang te hak Sydney dalok bara te kahom 2576 laung dah alang mate avin kenan dos alang hui tegu Duman 2024 di ani happy te alam purata nake ihati tusu laung mate haud dau kenan dah alang ala dadah telapo bawa ni di Tino ani awa bara ji kira taka alang ankuma pulu pentusu persen awi petiah te 2345 dahlang mate tegu Duman 2020 telok di dah lahu alang pah bau nak nan di hati 2024 2576 laung dahlang mate kenan dadah ya ban 2576 malang mate ni tegu Duman 2024 ani di ani o bara 2070 ji mendaha ani matai nusiha kepung matai ke mina dah nadada hati dahin lahu te pelalo nutih to nadaha an kumak ke ne peju 5.5% awi am petiah te alam Duman 2020 telok de okey awi telok nyindang hak media sosial ka dah halang nadada hak dalih ani ke halirin alanti nukem petuvok terhana na tenoh dadah hati ke tek balai lang pelalo telka kurin dah nutih na tenoh dadah hati dia win telapo kohum dadah hati telapo baudos na dahana ke hak ke kui ni hituk te jom dengah hani ke hituk na kui te video alang dah bara dah lang na dadah hati pelirai tu halirin alan tuduh halirin alan nutih te balai lang amjam nunun laan ke te dah lang pihak alang te kuasa ti ni dah mogoh-mogoh dah widah umate ke dah gri lap lalo dah nuti ya dah kira andah nepihak pelalo nuti ke okey dengan halang kedua ke ihati marung dadah lo kan ni ihati dengan aleng Man Sydney loh kah bini tamjam daleh ni di kahum kes dadah dan pihak lang te kuasa Australia ni lahu te dakwa dua laung kelunan Mexico ihati marung hadui dawa sengenap geri nyilam 200 kilo metapetamin tepala Sydney. Polis Persekutuan Australia te alam jidho bara kuma hadi siasat matoh menuh te aso polis ni ke te aso polis pasukan sempadan Australia ni awi te dihak ngebok te joh dadah alang te te hangavanati dahin dah pelesak na ji kontainer alang te alam ji kapen alang naiman Mexico yati paun bulan nama ni di
penyiasat forensik pelalu pelesak kontainer nanti jangan dah buka nak yo peng dadah metapetamin nanti anda ha asuk te alam sahat pelah nana lahu ihati anda ha hok te alam ngavan dahap mudan sahat tenan kurin polis ini kontena ini te nyangan 200 kilo metapetamin dahin ankyo awid ha juan nak ke ihati legah halang deng dah nurepo utung halang deng dah laman legah dadah ni hati ji atu 65 juta dolar Australia yang lagi tam ke ji atu 30.6 juta Amerika dolar ke hati ji atu 30.6 juta dolar lah. Okey, dua dengah menawang dalih menitam pihak-pihak dengah hani di Man Sydney. Hati dua-dua dengah lah oh, marung dadah ya. Dan ini ah itam pejo peji tak dalam program tam hati dengah lebih alang anpah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menitam malang dang kelengi atang pukul 5 lebih ni tu okey. Itam pejo peji tak dalam program peji dah hendalok tali dia kenyah tak atang pukul 6 lebih lah. Ose kena mamang kelok limbake alang utek ne peji dahik ngejelo lasan PDK tam lebih ni nyona pelahu mengkelok alang habah bara dengar menakui lebih ni ngejelah live Facebook Harin Tero Richard Jau Catherine Ubong Clarence Long ane di dahin Anthony Jok ngau lahu tenai peji dahin telok lebih ni bausa kena payak lan abin paan sukung Radio Kayan dahin abin paan kelenghi tangan kelenghi Radio Kayan ni ya hati nunun salah dahok tati angkelok barah lalu ke bahita pakai na tek dodo lang habih til ane salah tolip van pakai dahok reh guna ke pedung nu kurin nende kurin tak tike behite dahok tak lang salah dan kalau baraman kalau alang apa mau dahok men RTM ini. Okey, ampan telah pejoh peji ate alam dengah lebih aku sang papan telah teji lagu alang kenan rasa nak urai. Ampan telah petat lah hui nak mentelok lang teh hak miri ha umaru dahin alang teh kelang hira dia kayan ngejeloh channel tu suji kusung hak my TV jiragu am hayu ukun mentelok lim hari dia kayan miri FM.

0: tangandak YFM Kayan, Kelenghi Sape Pahu Kayan, Jam Dengah Alam Dahun Kayan, Paha Panitam Tetek Nak Kayan, Tangan Telo Nyivan Nyo Sape Laki Kayan, Melunah Pekeluan Miju Mahak Tuhan, Kelok Laki Kayan Menglale Hapan, Tengayat Na Telo Nyo Tuhan, Ja Telo Murib Ngeliman.
1: Lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Hello, aku Divan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak

Okay, tam pa jap ji tek jam tam alang bayak lo ngaja lo segmen PDK tam lebih ni peji dah ke lo peji dah ke livan kerana ni pukul 56 minit lebih nun dengar kalau bake-bake mina te balai menhang telo alang maring peji dah radio kayan dahin lahu mina te balai kerana ni ke alang mano telo man ngaban telo nyadui tu li hamin angina tang nen sayu pala amin telo nore palahu man telo alang te nyadui ngelua ala sif malam ka angina adui lang antelo na do ni laong dahin sayu lahu. Okay, lebih anih angin dapat kui kusi tejo okay dok tuk keselamatan ha uma pui tino lubunji na ke ihati marung apui telo ya no repa ketalang antelo paksakan uti lang lubunji na mang telo melak penguman alang alam telo paksak na ke wing nap telo ewi telo sengte hawang tika minate dahane anengo ha telo ke liban no nekat di liban kun ha menawang tim si tak jam mi tak darah sang duan hina ka win pedong awi tak te tengaran pe pesangon de hendah alang nai pejin henta ti lusi ni ta hituk te ketelang antelo lakau mapui dil an awi te dahane nuti ke telo ram apui kan telo ti apui dapi telo ti jaki ha telo te pesukulunan alang nai apa no hamin telo ti ona na marung tegu telo paksa penguman hagan di pa taring alang aru ngaban gam na di kem awi telo pakai taring besanan mang telo na na ne musang ma awi nang kurin tam di lo awi telo mate no jong gas ke mang telo na kayo na ti no repang ngaban gam na ti ne musang hawang no ni bahi telo te napeh ka ha te ga usu telo ka tegu telo pekulu-pekulu paksak penguman ti ujung nai ma oh awi hak katalang lasu ke nai ga telo nai ngeleso na telo nuti ya awi dang antelo teh hak lirin norepa halirin nah pa pasayuna norepa antelo teh halaong jasi telo am teh teh negi nak kan nuti ke bahi hak ne maoh awi telo am hati-hati teh alamu mapui telo ti. Okey, lubun telok ihati pakai sarung tangan de. Ngaben teka sutusu ngaban tam ha umak pui menangan ke telok ilah kedai karang dan teka sutusu nan ngaban telok matangkat alang lasu-lasu ina pia dapi ka nerepa pia ketalang antelok usang menoven telok na kueh telok na kek kanuti. Pakai sutusu alang menangan men umak pui te. Awin awi telok pakai kain pedong pakai tisu pedong nuti ke. Tega usu telonan telok kah awi ha katalang ngata-ngata pias sup nunan ke nai maoh te telok pelahuanan ji keselamatan alang perlu an telok ngendang paan dahin alang bayak loke ihati anak su katalang melai tutung pias tisu ka plastik ka norepa kain lasa telok nan dike men apui gas telok te nunun apui tu alang te umak apui telok ti an telok nak su katalang melai tutung ane ya hagana kain anih lah lubun jina abin pedong ngaban tak mepin-mepin ke awi ha jil ho ngaban telok gem lirin taring dike mang pakai kain anan pa awi dang pakai sutusu narepa adang teka ngaban dah gem taring lirin taring depa gemiling taring dike anan an telok pakai mang telok pakai kain abin sit lo jam ni na aru kain ati di te nedet te apu hidati anan lang na kain nanti dang tutung lah ho awi telok am nai ngetang nak ke awi telok am nyinang nak ke mina nyela daun na telok nai kelunan duan telok nandi nai telok lak nanu nan tua segut na kain nandi tutung mina tek katalang habeh lang beh ngaban telok kata nandi mulai tutung lah ho jitu kalang am sayu pa menitam lah ho ya okay anan okidok tuk keselamatan alang perlu antelok nyinang paan ha uma pui telok huina jaga telok paksak penguman paksakan telok ka dak no daripada pi nan dike dahin laho antelok pihtok paan dah anak telok alang maring pakalai paksak paksak penguman ani aben pedong nyala dau to dah pedong ke dak aya ya apui dah nanti bing aya apui dah nati ati lang antelok lawat-lawat paan petangan dah nureh nureh nureh kurin telok katuk dah ke teh dah nak dap ke sayu nah tu kalang anda nanti dan lahun sini dah kawah sini telok kawah melak dah dap lahun
Okay, dan petua, anda dapat okey duk tips keselamatan hak umah pui halang dang aku si mentelok lebih ni. Menawah ni na pukul 5:30 minit itam pejah-peji tak alam dengah sukan. Ini aku kena papan telok teji lagu alang kanan Diana ini. Lagu alang kumak dup-dup alam musuk mena tak manhang teloknya makik nyemdoh ni. Dup-dup alam musuk telok. Avin tak pesuk bakih maring ya. Lagu ni yang tuju manitam lim. Alang tak kelengi redakayan Miriam.

0: aku boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak aku gula hal macam kopi nak kere, memerana boleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat dekurim. Tekan ni, uak nak liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi nak kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
0: Dan nak pitok seng na jaita ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kene
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ne jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ne sayu ke jam tudak ko ne ho biasa kan ne gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kena jima duji u sayu nana
1: ada ada tipong dep lo ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu merah semunang tudak kui aduh nuk ni susah kena ku
1: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
2: Penghina Radio Kayan.

0: Alang Pek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Aran kue di Vora Peh Robin, asan kue men Uma Aru Long Tran Kiri Baram. Hadir kue kerene, aku na bisnes jual kue tradisional. Awi tu kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin atau dikenali sebagai kue pintal lah kuri Melayu ti. Dahin kue selipa, awi dalam Melayu ti kumak kue lidah buaya ti. Aring na aku na suka-suka lah. Aku minat nginang YouTuber na masak-masak ke, mungkin aku cuba try lah na kue tradisional ni.
2: Jadi hino ngapan ika berjuan kue ni lah ho, sama ada ika juan na menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
1: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tok ita deng promote barang tam barang-barang dagang tam ke. Men platform manilah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng nukenda itu direct PM kira hubungi customer.
2: Kira dohu customer tipu buikat lah.

0: tu aku jual dalam paket 100 gram lah. Jadi paket LT aku jual dalam lega RM2. Dahin aku jual dalam balang. Itu telur atau 50 gram tiket. Untuk kuih maruku tu aku jual RM10. Dahin 500 gram tiket aku jual RM25 ke tu. Untuk kuih siput tu aku jual RM60 untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelevin guna tu aku jual RM60 untuk 350 gram dahin 500 gram tu untuk RM15 lah. Dahin yang bayar lo tu kuih selipa tu RM1 untuk 350 gram dahin 500 gram tu RM10. Awe tak dah alang ngendap belak kuih ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-226 dahin 0GPitan saya 4-5-265 dan loh kalau aku petek Facebook page lah ho, kalau dang follow awe aran nak kuih mama kena hati ke. Dahin aku buka COD area Miri tau ka, tapi men hawa Miri dong loka kuih mata nak men baska
1: pakai pos laju hukum.
0: Pos laju ka. Men dalam alang mari ngalam adui dagangan ni mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah, pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke kira untuk mengurangkan kos dik eh. Dahin unalahu guna pembukusan alang menarik ke awe contoh yang colorful ke nan ke untuk tarik customer dik eh. Dahin alang ke telok lahu guna nah awe contoh media sosial tam ni dik eh. Awe Instagram ke TikTok ke Facebook ke etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform atik eh. Alang keempat ke ilau saluran jualan alang pelbagai ke. Awe contoh kan kita mendang guna i-dagang ke. Awe kuren tam tike Shopee. Awe GrabFood kredit tike. Dan kita guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke. Awe join na no kelas ke bengkel ke nakweh ke nun ke. Awe itam sengna kandida kira improve itu kita punya skill kualiti kuantiti jualan tak kena no mahina le tak belajar lah. Awe aku mato minat nginang hinak berjuan ihak nak kueh no tike mahina aku macam oh tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube ke no kan aku belajar lah sendiri nah resepi ku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kueh ti pedong pedong nak bara oh ni aku nginang nan ke.
1: Amak kalau ngendap order kue halang en harintam devorana ni de, mak kalau hadau hubung ha pelalubun kusung ngaji G5 55 tusu 2 tusu 6 dahin nak kusung ngaji pitan saya 4-5-2-6-5 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kue mama ya hati nana kalau dan nginang kue halang najuan kan berapa video marung aku eh man kalau tadi usu nah didagang mak kalau ha eh ne peji dan kalau hari do kayan Miri FM dan na tua petulah hadi kalau ti haman kalau dan bangu avin anina lasan kira ngabani tam petulah hadi lang tamna.

Nana Nji lagu langkanan Alexander Lehan lagu langkumak nyadusu ya antu jo man kalau bake-bake halang nyadusu suman umaru suman dah panak paharin kalau laho dahin tek leading Facebook telo tini tek kedelo bake tamalang ne komen men adi bi tek masalah marung lain ani si kudang buka lim komen kalau halang ne tini di dahin laho mina tek balai lang bayar komen ni ken usik na kudang basa analan bi mau sekena payak lan avin kalau utek peji dahik tek ni ne musang tini ya. Okay, mau sayu puji Tuhan lah nabi hadang ne musang tere. Okay, aku kena basa komen dalam bakeh tam apa yang telo mekeplasan telo lebih ni. Hari ini telo pidoa ni aku mak ulo John nak lah ulo John aku mak tini tena metuk buvok ti nana Miguel Mike Joe dawa nona Miguel Mike Joe dawa polus joke aveh dawa tay kena tinan ya. Okay, hanan nemen hari ini telo ulo John pidoan ku ma Miguel Mike dawa polus ote kakah ngendap ilo nyihun hingat kurin nak de kurin nak ti kurin nak ti re mai jangan dulu nak ke betong lim nang nan ngendap ilo nyihun hingat baka da puli na ya ike nuna pelahu manulo John ku ma pidawan bai an hingat ni makna akata kena ujung na betong urung kena de dang kui nendap imagine ko rin hadi ke kun ha urung putih din nang alang betong urung anan. Okay, harin telom alang ulo John lo ko mayo dup-dup alam usok ke natinan mau menganum dup-dup telom man adik ko rin. Ya bara pido bara tire ulo tekah Miguel geri helmet dua ngelisun hingat pakai itun basut ke natinan ya. Sikah marung telah nyuhun hingat tani adang surrender ko rin hadi. Anang lekoh lan ko ibahi tek ji na awi halam dahun tam ni ke je ak lampas sang metut na nun ni ya nem te ta ke na te na ti betong lem. Okay, hanuk lagu dahun kelunan lebak jan payan musang lahu ya korena dahun kelunan lebak lagu-lagu daily menuh ni lang bayak loh num na tang pukul 6 lebih awi DJ hado medak lagu pengakai tam adang tam ngalung ngalem buhup list tam tagi utang lagu do jima kena tinan. Okay, maksa kena nyawin paan peji dahin reda kayan pisin 2 bi belagah 20 sin teguku sekolah menuna kena tinan ya ilan kanan bi tak ni menuna si lote tak tay nyinang pisin 2 bi nan sekolah menengah no rekute nyinang pisin 2 bi korek pido jaka sekolah rendah ke pisin mengalai HB itu hadi HB si HD tiak kerai ni ya. Okay, mau saya kena makan lok lim ngalang tak peji dah radio kayan Mir FM atau man pukun 22 blok daudi nuna pelahu alang tak peji dah hikmat atau man pukun telok lebih ni ngejelo segmen PDK tam menuhanin ai tam peji-peji dah dalok YFM bidayuh alang anpah mau man RTM Kucing aku mau sekenap abin pantangan peji dahin kami radio kayan alang anpah mau man RTM miri dahin lagu alang bayak lo ngabnu pengakai bakih telok pidawan yatih lagu angat nang nah dahin sayu alang kenan Deli Amera selalu biseng lara Tuhan memberkati tamlim bye bye.

Sebungas temuti pun-pun abar. Sarawak Negeri Elektro Petro, Pengulu ASEAN dan Industri Hijau. Sarawak dan Serangor perluas kerjasama masak industri kreatif keusahawanan dua sukan. Duman pingarang abar kita buat Reven, sumber pindorang de tapot obah Bisaya. Selamat gemi bersama Dr. Leni Jemon dan Abang Gemi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Pikunggang Sarawak peruah tenaga bresi, dua sedia, gas asli terpepakat negeri iti dan industri hijau di Asia Tenggara. Premier Data Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Nang, Sarawak, Iyohre, Negeri Elektro Petro, wilayah depakai suak, dua sumber tenaga, seandai karan. Iyoh Nang, dunia adin mok bilali so inyuak, nuduk tenaga de tapot oboh pibau, dok kurang karbon, sambuka ayu peluang san Sarawak, taka industri global, subaya ngurang pengeluar karbon dan operasi. Pakar tenaga antarabangsa maupun pikungan Sarawak, pakai tenaga di tapod obuah pibau, dua gas asli, san peluang tenaga drobi bresi, san industri dan sunionu. Ia sebab niti taka tajoh kompleks hijau SWG, dua hap penyah karbonan di Kuching. Semadi ino Premier Anuiti terima pimodok hormat pingarun sok Yayasan Jantung Sarawak di Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Pimodok ino seantanan bara pingulu dan pertubuhan ino baik sorah surat pinunyok rasmi Premier jadi patron Yayasan Jantung Sarawak detajo Semua lima on bulan 4 diropas. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Tong Oboh Nunyok ge pengurusi Yayasan Jantung Sarawak tajo so onu de sama. Dan berdapat ino so dua pihak kerakar pasar duman bayar pinuju yayasan sangin penyodar nuduk ratus bigunai jaga penyihat jantung. Pimodo ino tong biniat ge saan nogap kerjasama Yayasan Jantung Sarawak dua peritah negeri sanamah paguh inisiatif penyihat ratus dua pinyonang rakyat. Sarawak dua Selangor ya bekerjasama dan pemasang industri kreatif keusahawanan dua sukan. Menteri Belia Sukan dua pemasang usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang sejak ini ya numpu dang bidang detapot ngin utung duduk sok dua negeri dekodak pemasang industri kreatif dupan belia. Ia sebab niti duduk pinggarang abah seropas terima pimodok Exco Belia Sukan dua keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi di Kuching. Muhammad Najwan nang kerjasama inoh Robi Bitumpu duduk bikusi pingipuan dua pimanai. Sarawak ya tod ni pasukan saan turung Serangor masang industri kreatif. Semadi ino nyatuak dang Sukan Malaysia Sukma 2026 Muhammad Najwan nang Selangor ya punok-punok pakai suak fasiliti doogi samping ngatur sukan ino. Bogok pimoda sukan di Selangor obok kaku dak peritah negeri dua pihak bikuasa tempatan. Iti saan pimudah nyaan naik penyedia, dua doi naik fasiliti di bau. Pinumpu bangi nuduk kerja-kerja kakak takka saan notap, suak venu, mobisi dia saan pingatur, sukan ino. Sukma 2022 mi abuh naik tajos mengimo, nong 24 on bulan moi iti. Taruh pujuk bahasa sukan, denyidia porog-porog 474 acara ya buat bitaning dan sukan dekali iti. Kita buat dua abar. Ratus patut pakai saluran media di bertanggungjawab saat karik pindorang. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh Nang
Ruban ino pingarang abar masih relevan dan pimasang teknologi digital. Ia nang teknologi kecerdasan buatan AI doi tapak lawan manusia disogi pingipuan pasar idip baya gaya bipikir desukup biguna dan krojai. Namai lagi pengrindunya ada jadi pengarang abar Iyohre di lokasi saat nyusun pinorang pakai gaya debotur. Sebab ino, ratus obah sebaya ada bipikir secara rasional. Kritis dogi takah pingipuan pasar digital saat ningak pinorang. Iyoh sinar jeniti takah pengerami gawya Persatuan Wartawan Sibu di Sibu. Roja Prati dua jaga pengelamat di lokasi Gasmat Tanah deruah soang tanah di projek Nai Lebuh Raya Pesisir Utara Sinok Kampung Dato Kuala Lawas Kitubu Obuh Pono. Pengarah Opis Bomba dua pengelamat Malaysia Sarawak Jamri Masran nang itih nganya jaga pengelamat ratus sebab Gasmat Tanah mudah sawu dua tapot toban bahaya. Pia masih kajar report seopis mineral Duah Geoscience Malaysia dek tanon pasar gas ino. Dek iti ogi pakar decadang gas ino oboh tanah dak ruah sikira kiang dek bogo pak sikira bogo kawasan ino mesti yak rikas oboh tuap. Ia sebab iti duduk RTM di Kuching. Ni nak andari tempatan oboh Bisaya bijua dadah mau oboh takap dan optapis khas di Kabung Sumiai. Semong dua opok stro dogi dadah basa syabu bat 2.4 gram mau oboh rampas. Dan pinorangan ketua polis Wata Saratok DSP Matthew Mangginang dadah inoh oboh tapo dan beg nguman dak suspek takar oboh berisa. Pemeriksa tong tapot ge suspek de berumur 25 soa ino positif dada. Kes oboh nyasat ribuat seksyen semong dua kurungan dua akta dadah berbahaya semong peri 52 dua seksyen semong lima kurungan ni kurungan A akta desamah. Dinan dari kobos dua-dua naan adok beragan dan kes berangal di bulatan Dudong di Sibu Pagi Jaya. Hal ini ngelibat nik motokar sedan, dua nik motor four-wheel drive. Opis bomba di pengelamat Malaysia Sarawak dan pihak terima pimogan bergaut pukul moi tarupu 2 minit pagi. Anggota bomba sok balai bomba dua pengelamat Sibu Jaya mau dingumak hal ini dua tapot nik naan mangsa tiga rondang motokar sedan. Mangsa tapot obo perua, pak obo notap mok kobos. Ngan kengobah sabar kebasah bau pun-puna, Sarawak, negeri, elektro-petro, pingguluh ASEAN dan industri hijau. Sarawak dan Serangor peluas kerjasama masang industri kreatif keusahawanan dua sukan. Duman pengarang abar kita buat Reven sumber pindorang de tapod obah Bisaya. Dan itu abar YFM Raya Dabur Sidia da Rosita Ampong doboh nukar Kang Senabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat gemi, dua salam Malaysia Madani.

0: Tarik kerja,
1: nirayah pikir,
2: samah dengan Ami.
0: The segment ngancang petek,
1: YFM Bidaya gerak pisang.
3: Jom tadi sudah mati semang pre-minit dari pasal pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprek. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprek.

Serama Sungai Nua tak berapa dengar di Sungai Menua Noti di drama segmen Ngancang Peti KS di YFM Bidaya. Ini 0.5 MHz so Kuching, ini 0.2 MHz so Serian. YFM Bidaya gerak bersama Sungai Menua Anwati DJ F in the house. Dia lagi bersama dengan sopeng negang apukor prii singarum ya. Jadi ini agak sopreg, harap sopreg tak agi di drama Rami Pawan, harap sopreg tak agi di drama buat senang, lebih sehingga drama takut nurak kerja pengenai tak senu tejah ya. Okey, jadi ini mana berangga ingat pukul 6.30 te atas sama-sama dapat kedengah agah di drama peminyo biata.

Ragu dan Bana pada Titik Kamal Ragu Adi dan Rindu Semalam Adi Madinati Mbah Tabana Tak Nekangah Pukul 6.30 Sengomenu Pemujur Sarawak jadi Rais Elektro Petro Mbah Bedai jadi Rais Bas di Asia Tenggara Adi Ngusa Pita Industri Hijau Sarawak pembayar dinge kerjasama ngak Selangor dalam menyekembang dinge pita industri kreatif keusahawanan ngak sukan. Penanggung bara penulis agah gibabu betuku dalam menjadi sumber rujukan adibatur. Selamat Sungai Bendu bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Sungai Bendu Sokwai FM Bidaya. Setegar mujur derem perwah tenaga bisik saman gias asar Sarawak mesin utung bas kama jadi reis bas di Asia Tenggara adi ngusa pita industri hijau. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kidatnang Sarawak inah reis elektro petro adi pakai sok dua sumber tenaga yana perwah elektrik. Ayanang pengubah Pengubah tenaga sok fosil ke tenaga bauh saman tenaga rendah karbon mehkuka peluang bas ke Sarawak revisi dalam industri di Niong-Ong Bandar Kena Penura Ngera yang ngurang penyeruah gas karbon dalam operasi ngera. Sederhana para pakar antarabangsa menegah mengatakan pemanai Sarawak dalam memakai tenaga bauh ngak gas asar yang perwah tenaga adi rebis bisik yang industri di Tipuce. Dato' Badingi Tan Sri Abang Johari kita nanti tipuh kuka kompleks hijau SWG saman hub penyah karbon di Kuching. Sederhana Anwati Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kamat Pemendek Delegasi Sok Yayasan Jantung Sarawak di Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Pemendek ngera inah yana kidaat na bara penguruh bauh kau mana beken sok yen serah ke surat penyetuk rasmi Premier Sarawak jadi patron Yayasan Jantung Sarawak adi penguruh dekuat kuasa sok semalimah anubran April adiripas. Bekan soana pemenda negara menegah inah ia negap dingin kerjasama di asah perintah Sarawak nga yayasanana derma bedak mujur dingin penetap inisiatif penyihat ratus saman penyenang rakyat. Sederhana Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Koi Hian menegah Dok Setu jadi pengerusi yayasanana peguru so anuburan adisamah. Tipuh berdapat Premier Sarawak ngak delegasi ana agigah kerakar pasar peneten saman penanggung yayasan ana dalam kidaan ka deratus pasar penyihat jantung. Sarawak ngak Selangor rek pebayah dinge kerja sama strategik dalam penyekembang industri kreatif dagang ngak sukan. Menteri Piminyang Sukan Ngak Penyekembang Tukar Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang, kerjasama anda rek nak penetan tunuh pita adi betuku ngak penyeguna sok dua reis adi saman penyekembang industri kreatif dupan bara Piminyang. Ayah kita nanti lepas kamat pemendek sok tebaran Exco Piminyang Sukan Ngak Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi di Kuching. Muhammad Najwan kidatnang kerjasama hana inah yen samah kutung penyipuan ngak pemanai. Sederhana Datuk Seri Abdul Karim kidatnang Sarawak rek bedak ni pasukan di kak Selangor yen turung derem nyikamang dinge industri kreatif. Sederhana berpaut ngak Sukan Malaysia Sukma 2026 Muhammad Najwan Kidatnang Selangor pakai perg facility adegi yang ngatur sukan anak ka bagi sok pemudahan inah di Selangor adi dok depu beda ada perintah Selangor saman perintah bikuasa kawasan ayenang ati inah nga natu penyedia dapat dok naik nga arbis duduh ka deh sah naik facility bauh ada ik miki ka beda kena dinge facility adegi Sukma 2026 redongatur sok semerimah neg 24 anubran Ogos adire ka 474 acara dalam tar projek sukan Red Dog Betaning.
pecuudingi nga aga. Dairatus berguna pakai saluran media adi betul ian rujukan saman sumber penerah ngera. Nga ada ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sun Koh kidatnang penura bara penulis egah gibabu betuku derem jaman teknologi digital madinati adi dede berkembang. Ayanang kecerdasan buatan AI deh dapat ngarah pikir-kira manusia nimona penyipuan pasar pemudip saman intuisi adi jadi pemenes derem pita ke wartawanan. Ayanang bara penulis agah menegah kidan agah ke daerah tus nanyam ani adi ngerakiris ke kinyam di lokasi. Ngane daerah tus dokingat beda jadi rebis rasional kritis ke biar ke literasi adi bergatung dalam pita digital sehingga dapat naik pengatun adi betul tunuh penerang adi ngeradapan. Datuk Sri Wong kita nanti tipuh rami anu gawai daya adi dah ngatur beda kaum penulis agah sibu di sibu. Pemerhati ngak pemeriksa atur seramat pejuu dognai di kawasan adi peruah gas metana di kawasan projek Lebuh Raya Persisir Utara sine kampung Datuk Kuala Lawas. Pengarah Opis Bomba ngak penyeramat Malaysia Sarawak Jamri Masran kiratnang adi inah yang jaga atur seramat daerah tu sedikitnya setegar gas metana udah sa'u. Ayanang madenati Opis I Aun Kajen report so Opis Mineral Nga Geoscience Malaysia yang ngatun kiang gesana adi agi di dalam tanah. Bara pakar agi naik plan awar yang peruah ada gas ane nga gaya semula jadi kami I dah bege. Sungguh mana kami kiang ane bege plan adi dog naik ina teup kawasan adi surit. Mijah ninan dari rakyat so derem rais dog nakap di kabong tipuh ops tapis khas tunuh sarah ngedar dadah. Pingebak polis Gadung Seratok DSP Matthew Manggi kidatnang polis serapas semang dua sirah strobrisi nga sirah syabu bat 2.4 gram so derem beg dariana ka ripas de periksa bin kasing I menegah positif dadah. Kesana Donya Sat diribu Section Semang 2, Karung 2 Akta Dadah Berbahaya Sawa Semang Peri 52, Saman Section Semang 5, Karung Ni Karung E Akta Adi Sama. Ninan dari Kebes kadun andingnya beragan derem har bertembok moto diasah ni motokar nga ni moto four wheel ada jadi di Bulatan Dudong di Sibu Jejah. Penerang so Opis Bomba nga penyeramat Malaysia Sarawak kidatnang penyebegan begaut pasar harane doga terima arong pekoro mai taruh puluh dua minit isan-isan ka anggota bomba so balai bomba nga penyeramat Sibu Jaya begaut di ka terunian harane jadi. Ni so ngera rekat derem motokar ane kadong ngesah kebes ripas ayu dog peruah so derem moto. Aku ngemasagah ku pada bahasa pun ni. Pemujur Sarawak jadi reis Elektropetro meh bedai jadi reis bas di Asia Tenggara adi ngusa pita industri hijau. Sarawak pebayah dinge kerjasama nga Selangor derem nyekembang dinge pita industri kreatif keusahawanan nga sukan. Penanggung bara penulis agah gibabu betuku dalam menjadi sumber rujukan adi betul. Ngana kasatida agah di drama pemenyoi biatah yen sengamendo anwati adi menung nyusun beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengamendo ka salam Malaysia Madani.

0: kalau ku kesok angkah dog layat musim mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemai dog ku kesok angkah dog layat musim nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.
1: Okey, jadi jam tadi setelah Madin ada pre minit ingat dengan pukul ju singarum ya. Jadi ni mana dia berangga ingat pukul ju singarum dia agak di drama peminyo bukan sadung dapat doga kedengah. Jadi sebab itu sama-sama kedengah agak atau peraman ada pelawa kare tinggal ragu so Ziana Zain. Ragu duet dengan Awi ya. Ragu Adidan Senjanan Merah.

Sebungang Senapu Nepunaka, Sarawak Ajaji Negeri Elektrik Petro Pengulu ASEAN de Industri Hijau. Sarawak dengan Selangor jasamah pikembang industri kreatif, pidagang dengan sukan. Tanggungjawab penulis agak kekal relevan, jaji pun rujukan boleh udah percaya. Selamat kembali bersama aku Nijagem agah ada kemiruti dengan ti agah ada puno. Sarawak jaji pengeluah tenaga berasi dengan ngada gas asli. Ini penguntung negeri jaji pengulu Asia Tenggara da industri hijau. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang Sarawak jaji negeri Elektro Petro wang dua sumber tenaga bergabung tinan piluah tenaga elektrik. Namanang dunia meh ngalih masa bahan fosil na tenaga boleh udah pibau dengan sagan karbon di muka piluang bahas Sarawak wang industri seluruh dunia cuba ngurang piluah karbon tinan bioperasi. Pakar tenaga anca bangsa iktiraf pikungang Sarawak tinan boleh pibau bikabong dengan gas asli era piluah tenaga lebih berasi tinan industri masa-masa daerah manak. Tapi nanti wang muka kompleks hijau SWG dengan hub penyah karbon da Kuching. Premier Nuti terima pemandang delegasi Yayasan Jantung Sarawak de Kompleks Satria Pertiwi da Kuching. Tujuan delegasi pidaan barisan pinuuh gerumpung serta nyerah surat pinibu rasmi Premier Jaji Penaung Yayasan Jantung Sarawak. Pinibu berkat kuasa semerimah anubran umpat dan merimpas. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian, tinibu Jaji Pengerusi Yayasan Jantung Sarawak berkat kuasa anu desama. Dua pihak berunding tanggungjawab serta plan yayasan ngancak nyeratu sedar penting nyaga pihak jantung. Tujuan delegasi negap kerjasama Yayasan Jantung Sarawak dengan perintah negeri supaya dapat bersamah ngatur ahi program penyihat dan penguntung rakyat. Sarawak dengan Selangor ia kerjasama strategik industri kreatif dagang dengan sukan. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pidagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang lebih numpu bidang ngaban penguntung dua negeri. Daripada anti nak tulis agak rimpas terima pemandek Esko Belia Sukan dengan Pidagang Selangor Muhammad Najwa Halmi da Kuching. Muhammad Najwa menang kerjasama kongsi pemintar dengan kemahir. Sarawak kira ngantar ini pasukan nulung Selangor berkembang industri kreatif. Sukan Malaysia Sukma 2026 Muhammad Najwa menang Selangor minan semua fasiliti ada wang ngatur temasya sukan. Akhir PKK Sukan di Selangor nampu perintah negeri serta pihak berkuasa lokal. Penyedia udah susun ke perlu guna fasiliti bau. Lebih numpu kerja pikatu taraf dengan jamin semua venue dapat tahap paling paguh tinan temasya. Sukma 2026 ira tunah masa semerima dek 24 anubran mahi. 24 banca sukan dengan 474 acara tinaning timpu temasya sukan Kali City.

Pisilong dengan Aga. Nyeratus perlu bertanggungjawab minan saluran media, tinan rujukan serta puun pinerang. Tanggungjawab penulis Aga kekal relevan menepan teknologi digital makin berkembang. Nepidanti ahli Dewan dengan Negeri Bawang Alsan, Dato' Sri Wong Sun Koh, memenang teknologi kecerdasan buatan AI kaya dapat ngilawan kerja misia mempengehek Pemudip serta institusi jaji utak kewartawanan. Nyeratus topitayan lebih rasional, pikir bijak serta mahir digital dan abih nilai tingah pinerang. Dan berucap masa nyamut anu gawai natur gerumpung pinerang aga da sibu. Kerja perhati dengan nyaga pilamat da tampat gas metena dapat nehen kawasan lebuh raya persisir utara sisa kampung Datuk Kuala Lawas. Pengarah opis bomba dengan pilamat Malaysia Sarawak Jamri Masran menang tinan jamin pilamat nyeratus. Nemanang gas metena mudah sahu bahaya dadak penyelamat. Itina masih ngampan report dengan hasil kajian masa opis mineral dengan Geoscience Malaysia isi padu gas abitana. Cadang awal pakar gas piluah secara semula jadi sekira gas kai ahi. Sekira gas ahi tutup kawasan gas ngajah cadang masuk pakar. Lepidan Siti, Nek RTM, Da Kuching. Ini orang dari Nyuadadah urut dakep masa optapis khas de kabung anu nyonuna. Semang dua keratan straw berabih dadah syabu bahat 2.4 gram. Ketua Polis Daerah Seratok, DSP Matthew Manggi menang, dadah dapat abih keni suspek. Suspek bimbang dipermisawa positif mandada. Kes nyasat ngajar Seksyen Semang dua, Kurungan 2, Akta Dadah Bahaya Sumperi 52, dengan Seksyen Semerima Kurungan Ini, Kurungan A, Akta Da Sama. In orang dari kabar sedurang risa hal belantak jalan bahas dengan bulatan dudong de sibu berpagi jena. Mutu kar sedan belantak dengan mutu pacuan umpat roda. Opis bomba dengan pilamat Melisa Sarawak menang. Pihak bomba terima pengabak kecemasan pukul mahi terpul 2 minit berpagi. Anggota bomba masuk balai bomba dengan pilamat Sibu Jaya nak tampat Siti. Bawan tebek ini mangsa antus abih mutus sedan. Mangsa piluah dengan udok sah entegan dunia.

Ragu pada pandang pada The Makis, Ragu di Dan Steady, Amang Kaluh ya. Okey, jadi jam tadi Steady Madin Mas Meng Mai Minit Repas Apu Kora Ju Singarim. Jadi you know Barata Adi kena gibak bersama Angkir di kita di YFM Abidi ya. Seramat Ngarim. Selamat Guru Paya Ian Barata di Muran, tak Guru Paya di Muran, tak Kok Man di Tikati ya. Jadi anoti kada agi barata adi nai rami betul nak nga anus pagi anu ree rami maal hijrah ya. Jadi temit peluang anoti nga nai rami kada agi adi nai rami nga sita anu penyebrana agi adi nai rami nga sita ulang tahun benan sawan ta. Agi adi masa-masa rami adi tanai ya. Jadi selamat nai rami, selamat rami power ya. Okey, jadi sebenarnya kedagi barata di tika hati adi kaes guru paya ada di pasta konura kerja pengenai ta sendu tejah adi cukup bege setegar sepagi anu re jadi anoti desedah ngamas bege kerja ta jadi guru paya. Selamat Guru Paya, selamat Peramen bersama kami kita di YFM Bidaya. Ya. Jadi ya na barata adi bagi kerja pengenai tata jah jadi sama-sama ta nentu diang ta sama-sama ta Guru Paya dawe sa ubak ta ada bekaning ya. Sa ragu so dagendas band ba bigorot. Harap mating ba tadi bergorot di tikati ya.

Ya, ragu depan pada Herman's Hermit, ragu ada dan Sentimental Friend. Jadi jam tadi Studio Madin taruh pro 2 minit lepas pukul Raju Singarum. Jadi tak tinggal ada report gaya nota ian Sungai Bendu dan wati neg isan-isan sepagi. So, Office Meteorology Malaysia ya. Jadi Sungai Bendu dan jaga nang regi ujen saman duduk hijat. Jadi di dua tempat di Sok Perga Pita Reis di Sarawak. Jadi sengarap mendeka awar isan-isan sepagi dan jaka nangre agi ujen jadi dinik dua tempat di Kapit Bintulu Miri Nga Limbang. Jadi Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betong Sarike Sibu Ngamukah dan jaka nang mating ujen. Gerumbang di kawasan Raut Sarawak bergantung ini so setengah negni meter ke sebab posok turak ke utara barat laut di rajoi semang neg 20 km ni jam. Suhu pun ke takar peras di desa 24 neg tar perpat darjah Celsius. Jadi anak inah report gaya anu tak ia na Sungai Bendu anwati so ngapukor pat i Sungai Bendu teja neg ngapukor pat i sanisan sepagi yen tipuh semang 2 jam so Office Meteorology Malaysia. Okey, jadi ngapukor mai sengarum teta sama-sama dapat kedengar program undang-undang. Jadi topik ngaramati inah pasar gangguan seksual ya. Jadi ngana top jurnya pramanta kareti ragu so YY Pang Band pemandegmu KSDY FM bide ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian YY FM bide Sungai Mendo noti DJ Afina House nekang apu korpri singarum.

Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microslip raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microslip jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microslip dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microslip dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Arago The Seal featuring Rahayu Kurnia tetap di sama ya. Ada semang 4 minit ingat dengan pukul mai singarap. Jadi saat ini aku awal dengan pukul mai di program undang-undang dapat doga kedengar. Jadi aku sama nang lagi berada di dekati adi ayunan derma pemenota pari ka reminaren tak di kampung ya. Di lagi bayu negara minta di kapong mai setegar pagi anur jadi so tempat kerja dia terus pari ke kampung nyereman dia minta di kampung setegar pagi anur ya. Jadi dega kurang barata adi mari nanti bersedia re peguru shift ta ya pekerja agi barata adi peguru shift kerja ta pukor mai singarum. Jadi ya na barata adi kerja pakai shift ni meting sen kerah nang istilah public holiday ka kerja office hours ka. Jadi ya na adi merkerja di dikati seramat kerja nak kedekit naik kerja pengenai taya. Okey, jadi ya na peminat Jackson Boson jaga sama-sama kedengar Ragui Adidan Bintangku featuring Magnificent Five.

Okay, ragu dan teman pada Aliza Suzina, ragu ada dan Jabeg ya. Jadi sebagai kita sama-sama kedengar program undang-undang kata Pramana Deptadawa, karetingan ragu so smoky living next door to Alice.

0: Tarik Kerja
1: Nirayah Pikir Samah Dengan Ami
0: The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
2: Gerak Pisang.
3: Selamat ngarep mereka sopreng atau betapa dingin di ngarep mati di drama program undang-undang. Program ada tempat nata ngat nambah penyepuan tak drama pita undang-undang. Aku harap sopreng agi di drama buat senang, ke harap sopreng agi di drama rami pawun, ke semenaga mahmujur di drama kerja pengenai, pangkah kerja penurak tak di sendu tejah. Jadi ngarep mati, ni mana dia berah ngai atau re gibaba kedingah penerang so tuan lawyer tak ayah inah Encik Francis Darren Kadap anak noyet ada re kerakar pasar undang-undang bipawet nga gangguan seksual. Jadi ngana atau sama-sama kedingah penerang so Encik Francis Darren Kadap.
4: Selamat Numi, dua selamat berdepot baru dua barat penguji YFM Bidaya. Dan ini tih sudah lagi atau berdapat aku yang berkursi sip dua hingan pengepuan pasal ni lagi adaan undang-undang de saya kunang penting tu puan sebab itu melibatkan pengenai kerja dua urusan tu onu-onu ya. Jadi undang-undang de yang berkursi kedua hingan tih ni oleh berkenaan dua urah gaya pengenai kerja buat sina dua tingkah laku dek tuduh atau mungkin dia ogi oni-oni tidak tak salah pak undang-undang yo itu dia peduli sama ada atau puan ataupun doh sebab ignorance of law is no excuse ya. Jadi undang-undang dia saya kudu ngerti ne ialah undang-undang melibatkan sexual harassment ataupun gangguan seksual de selalu tok keringah ya pakai dan konteks buat sinar di keringah tu ialah seolah-olah tu pikir dengan gangguan seksual tin ialah atau mit gambarnya atau po-nya atau gambarnya atau ini sinar budaya galuknya itih mungkin ialah sexual harassment de imagine tu termasuk of course ke nang ati siumnya tanpa permission ya. Jadi tentang undang-undang kadun keseksaan kesalahan de obah sobot nunda section 54 kanun keseksaan ialah kesalahan de melibatkan serangan ataupun dengan cara menggunakan kekerasan jenayah tuduhnya dengan niat mencabul kehormatan ya, mencabul kehormatan. Jadi jati ia bogo aspek de patut atau puan namun ni mencabul kehormatan ialah ni so topik seksianiti doh waki wat pengguna keluarga ti dikira sebagai mencabul kehormatan ialah dengan cara ni serangan ataupun doh menggunakan kekerasan jenayah, kekerasan jenayah dengan niat ya, dengan niat. Jadi mau doi niat doi dah yo jadi salah nah ya. Jadi roti ya mau tenai koyu tanpa tu ngon nang kau tenai roti ya ataupun secara accident yo berlaku maka yo idoh leh dia menjadi kesalahan. Jadi ni so kriteria section 54 tu ya leh serangan dengan niat untuk mencabul kehormatan. Waki wat serangan boleh berlaku. Lagi ni sedoh lagi atau pikir nang serangan tu mungkin serangan bersifat fizikal pakai tongan, pakai polem ya. Sebenarnya doh serangan teh boleh jadi dalam bentuk gaya ulah persediaan ya, gaya ataupun ulah ataupun persediaan any gesture or any preparation osi-osi denai gaya ulah atau persediaan dengan niat ataupun yopuan nang gaya dua persediaan ini ya odak nya de bokon berpikiran nang yo mau obuh tertakluk tu kekerasan jenayah maka itih ialah dinangi ati ya perbuatan melakukan serangan nah maksud itu ialah serangan itu idah dia semestinya bersifat fizikal, kontak pakai iyo pun boleh melibatkan urah gaya gesture ataupun persediaan ya. Jadi ni lagi ialah kriteria ialah kekerasan jenayah. Ah itu ya serangan itu. The next one is kekerasan jenayah ya. Kekerasan jenayah itu nah ialah kada jenangnya ati ya menggunakan kekerasan tanpa persetujuan. Okey. Kekerasan tanpa persetujuan. Jadi contoh-contoh di ogi dan undang-undang dati ne ialah nyambasanya pakai atau serobot norik bojohnya a. Itu pun ialah kekerasan jenayah. Tapi dengan niat lah. Ha? Tapi dengan niat. Dua kena mutik berlaku tanpa persetujuannya adik norik tu bojohan nanti ya. Itu lebih tuduk fizikal lah ya. Fizikal. Dua nyambasa mok tak ningatnya ponung usup boli to atau mau pelopas kosong to nak ngajah aino pun kekerasan jenayah ya, kekerasan jenayah. Jadi to bisa kehati-hati lah dan urusan-urusan to de bilang ponu saat di to terjebak dua koyu de ya tiba-tiba ya usah hadap to botot tu lah atau ogi bogo soto teka to ponu kati ponu kani dang market dang pasar dang stadium dang uni-uni topat train ke bilun ke atau bisa tok berangal dohnya adakah itih tertakluk ataupun terjumlah tuduh perbuatan serangan ataupun melakukan kekerasan jenayah yang terjumlah tuduh kesalahan mencabul kehormatan. Undang-undang itu ke DSK putak puan eh sidiki kau yang patut jadi salah dua puan eh sidiki kau yang patut obuah excuse ataupun obuah nyibona ya. Jadi dan nok ti eh yo mesti berdikaitkan dua niat eh? With intent to outrage modesty ya yeah? With intent, so intention no penting, niat no penting jua kiwatnya dengan niat do nyapona dengan niat dong eh. Jadi undang-undang dua mahkamah akan ningat dua memeriksa niat inoh sok segi gerak laku keadaan suasana topat dua masa ya motor besar tok belenggah dan shopping mall tekal to blobut ya odiki discount store anoh mungkin tak jadi kau jenangi hati ya, niat lah jadi yang ngan atau bedoyo ogi buat sina atau dek lobih detail nganto ya menerangkan oni mun ulah gaya da dapotnya terima di oleh ulah gaya nemoni kagong toma iyo ngin persepsi de okon mo nyebanding dua buat sina gama po apalagi nanya galuk aku kada demuti jadi ulah demuti ya akan jadi bahan examination ataupun pemeriksaan pakainya ya membuktikan nong enang IT memang ogi niat ataupun doi niat ya. De paling penting itu dia persepsi otok de nai koin muti dah dia otok de penting de penting nah ialah persepsinya ada buah nai nanti ya ni ada buah toma buah rangal ya nah persepsi yang muti jadi otok beberapa tahun naik koyu hati-hati mak to ya sampai nak tahap nitian nak tahap pihak ketiga terasa nang otop eh mau terdedah duduk denang kutia ya, serangan ataupun kekerasan jenayah dengan niat sa modesti ya ataupun kehormatan atau cabul ya dari untuk ningat waki takal tu dang padang bol takal tu dang stadium takal tu dang shopping mall takal tu bedidat duanya dan dan elevator ya untuk pastikan untuk berkelakuan dengan senonoh lah ya atau ngan tu mak sekia kapai-kapai tiap kau terlanggarnya itu no ya dah gede ya jadi terus jadi dosa jadi salah kemoknya tak sengaja kadangnya ya tersentuh terlanggar noh boleh dimaafkan lah bahkan boleh sengaja sentuh sengaja langgar apalagi apabila nyemik pak kita kupnya hanya pak di siup tanpa kebenaran yang muti, memang atau akan tertakluk tuju kesalahan kepada muti leh. Of course, ogi beza leh. Mau tanya ke muti dua dengan lapat to, debabal to, pati pabi seroloh dua. Nah mungkin doi ya beraku leh. Dah dikenang kau dintih tiak kau hingan nang doh. Malah milihnya guru kelakar watih leh. Tetap aja jadi kesalahan jenayah mencabut kehormatan. Ya, kalau mesti nangkutnya undang-undang itu dia buta dua undang-undang itu dia ini nanya rigid nih itu. Jadi setiap kau itu berlaku akan disiasat pihak polis akan ngojit cerita dua bolsi so dua pihak sa polis timuti tidak akan dapat rekomen tutup berita di oleh jabatan peguam negara waki wat tindakan selanjutnya ataupun sama ada cukup kedoh ke bukti de menyokong pertuduhan dia abah naikkan lagi dan kes kepada demuna ya. Jadi berkaitan lagi dua kesalahan mencabul kehormatan itu aku suka ge mit peluang ya kelakar pasal kesalahan de berkaitan dua kehormatan ya oleh kesalahan seks ke atas kanak-kanak ya. Topik itu memang topik de cukup hangat diperkatakan dan sawak-sawak teropas dua adin tuh saya kunang dan masa-masa depan sebab ini kena opot de adin ngene mau terdedah dengan meluas tudu internet meluas tudu barang-barang de melibatkan luar jadi terpanai kontrol eh dan kena opot akan terdedah dua mungkin akan membahayakan pikiran yang muti ulah gaya dia mungkin mau ia terpengaruh ya boh toban cuni hanu. Jadi dan topik itu undang-undang de relevan yalah undang-undang kesalahan seks ke atas kanak-kanak tahun 2009 ya. Jadi undang-undang itu ne ya ngidia kudu-kudu keadaan de dapat ya jadi salah mau otok mendedahkan ataupun menyebabkan onapot terlibat dua kesalahan-kesalahan de mo obuh definisikan sebagai kesalahan seks de melibatkan onapot ya. Jadi dan akta itu mo memang jadi kesalahan mo yang hendak peruntukan section 5 osi-osi de nai ataupun mengeluarkan ataupun mengarahkan oni-oni production ataupun pengeluaran bahan-bahan dek melibatkan siaran dek melibatkan onalpot dek terjumlah tuduh ada onalpot dek melakukan aksi-aksi lucah itu akan menjadi kesalahan. Aksi-aksi lucah itih leh dek jadin buat sina utama dan section ni moh itih ya. Child pornography. Nah, jadin ogi atau dia obuh dakwa dua tidak pati bersalah. Hukuman memang bat. Ia leh dan penjara di Elobi so taluk puluh sawa tuah dapat dua buah sebat sebatan tih pun doi genak yo di sekejangan lah minimum nom sidoh tiap nom sidoh. Itu ni ialah kesalahan de obuh sobot dan undang-undang itu. Kesalahan de nomor dua kategori ialah kategori mendedahkan onapot tuduh material-material de bersifat pornografi ya. Pornografi ialah kodak nyambasai atau sina atau media atau ngibona ataupun atau ada accessible barang-barang dan muti tuduh onang pot maka itih ialah salah ada pernah ya, salah mungkin buku atau ditepuan pakai itih ialah ditetap dia mitlingan sebab barang dan muti nah ialah barang di serius pelitah ya jaga onang pot ya. Jadi dengan itih aku suka aje yang ingin buat nasihat tu dosa to tekal to tuluk bubupu tekal to mengurus adop to dan urusan to dua onapot amot to de naik urusan dua onapot kada bala cikgu tadika ataupun to jadi bas konduktor de tobang onapot ataupun bus driver, bus sekolah atau bandar port, pastikan untuk pilih kuih demuti saat di tak perlu terjebak tak tentu pasal dua urusan-urusan di obuh undang-undang ya. Jadi itu adalah antara tapi buat sana aku dia sobat kudingan dan urusan dia melibatkan kesalahan seks ke atas kanak-kanak menuna undang-undang dia berkaitan dia buah naik dan sobat 2019 ya. Mau ingin pelati undang-undang tiba-u undang-undang tiba-u dia roti ya perintah mau piru dua hadir mau bitbat pasal onapot perlu dijaga, onapot perlu dilindungi dengan undang-undang tihabuan naik dan sawak 2019. Terima kasih tutup ingan demo ujit program itu sama kami.
3: Jadi netejah atau bersama-sama kedengar penerang adi sekutus so Ince Francis Teron Kadap anak Noyet adi nyuse pasar undang-undang abi paut nga gangguan seksual. Jadi harap so perita berserna penyipuan kas menaga penerang pasar topik adi dokrakar di ngaramati. Dengan atau mendeka penebet na program tagih yen ngaramati ka manyah kemet atau berapa dinge di anu kajam adi samah minggu bau. Jadi negata berdapat bau, aku juga na selamat ngaramaka sopreg ka damai ka sop.

Lagu terdepan pada Brori Marantika Ragu Adidana Biarkan Bunga Berkembang ke Sebayuhna Mariana Cyril Setegal Sayang. Adi bertemu datang Madina pukul mai setengah sengarim. Jadi lagi dalam setengah jam dengi atap sama di drama segmen ngancang betul tadi ngarmati. Sebayu tak sama-sama ke dengan Agaso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur ngah pukul pri sengarim ya. Okey, jadi top jungnya Praman Takare kita sama-sama kedengar ragu terdapat pada Shia ragu adidana Jawa Pingodip ke ripasana Alan Grongan Pijawa Onu. Tiada.

Era gerbana pada BG Serago adi dan don't forget to remember jadi adi mata bana tamadin dem semeng mai minit dengan dengan pukor pri sing arum ya. Okay, jadi terima kasih kerana program mai kita bagi bersama KRGT di YFM berdaya di Jawa Fina House nak ngah pukor pri sing arum. Jadi tak percaya dengan pramenta dalam tak sama-sama guru payah didikati atau sama-sama kedengar ragu dan teman-teman challenger berubah.

Ring Ragu, Adi dan Tanju ya. Okey, jadi jumpa dia sedang ada My Minute dengan Pukor Apri sengara menjadi dengan atau mendekat peneben program tak ia na segmen ngancang peta tadi ngara mati ya. Cuma kasih kasih program yang bagi bersama aku Ustaz dan Taruh Jam Mati. Harap sopra tambah ramen dengan pemain ragu adi mukodok main ia na sopra. Okey, Pukor Apri kita sama-sama dapat dikedengah agak so pusat berita radio Kuala Lumpur. Ragu sekasih so DJ Afian sopra Rosimila Rino Aseng kadipasana Tom Jones, That One, The Full Sound. Jadi negara benda-benda kujaga dan selamat ngarep maka sopreg. Salam Malaysia Madani, kadamai ka sopreg.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kemp Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kemp Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustah untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental. Buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia. Tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Imri Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yananin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBS.

Jadi selamat dengar bersama lagi bersama dengan aku DJ D. Segmen ngarem power dengan arti saya mencari ngare anda dua. Ha, semuanya menubrah 6, 2026. Jadi bersama dengan aku masuk pukul peri bingare sampai top pukul 9 terup ngare tematik. Jadi mana biasa nak dengar anda dua pukul semua bingara kita irak keping agah bingara ada menang senda bidaya bukar sadong dengan pukul semua suku bingara saya mention kita ada program pingibur tak berdema kita irak berhibur dengan keping lagu-lagu demar dan susun berdengan peluah bedak Ibrahim Jangan dengar reti. Di balik kita boleh kepingan media YFM Bidaya di mana frekuensi ni kusono puan ni mega hada kucing. Dengan balik kita adanya naik di kawasan Surian boleh kepingan media YFM Bidaya di mana frekuensi ni kusono ni puan cu megahertz. Ataupun boleh lagi kepingan media dengan aplikasi RTM Click. Atau bisa meringan kami di abis Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Harapalah kita sentiasa sehat dengan ceria selalu. Terima kasih nabal kita ada sudi bersama dengan kami di YFM Bidaya Gerak Bersama. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Tony Peace Band Napuh Napuh.

0: losak dia beri inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mau kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya ajima tenaga. Mau rep PMX nang jima tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne. Mau lima toka ti oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nama. Eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh. Mau obuak dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah sekejap. Dah. Dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah. Tobal mana beg duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

rimba kacau loya. Asyik macam mana mati nak lagu penghibur kita masuk Timothy. Jadi ni kembali kita ada baru muka radio. Bersama dengan aku DJ D dan ngaruti the segment ngarum pawon. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul 9 terus ngarut Timothy. Jadi dah bersama dengan kami di Facebook Live YFM. Bila ia dengar reti, saya mencana Ronald Dennis. Selamat bertugas dengan selamat ngarut DJ Kuana. Geng-geng awal dengan ping-ping YFM lagi. Harap

selamat bikonti dijadi kuana salam sayang sok kupok bumbok. Semoga sok ata geng-geng awa fan club sumo gridas pingojit sehat ngan happy selalu kuana ya. Terima kasih anda dengan kita Henry Bali. Yang ada lagi Dublin Kebaja Nur Azira Azira Midesem. Hello DJ D, kuana geng-geng awal peminat-peminat YFM Bidaya Diki-Diki Baragi. Selamat ngarem kuana ya, God bless. Jadi mendekuan ku mati na pukul semuheng bingara kita rakeping agah bingara di menan senda Bidaya Bukar Sadong. Dengan pukul semuheng suku kita ira berhibur dengan program Pinghibur Taab Demar. Saya mencena kita ira keping lagu-lagu demar dan susun dengan peluah bedak Ibrahim Jangan dengar reti. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berikutnya.

Jadi saya macam Martin lagu penghibur kita Masu Vivian G dari Bujang Suria dengar reti. Jadi mati-mati kita rasa sama-sama keping program penghibur tak ab demas. Yang macam kita sama-sama irap berhibur dengan lagu-lagu demas demas susun dengan peluah beda Ibrahim Changin.

Okey, selamat dengar dengan terima kasih yang bersama aku dari program lagu Tap Demak. Kita dengar reti dengan dengar reti. Balik lagi aku dengan bala penyanyi Tap Demak tetabanku dengan menghibur. Balik kita ada terus setiap bersama aku tiap ngara ada dua dari program penyanyi Tap Demak. Jadi kita nak lagi lagu-lagu penghibur kita dengar reti bersama dengan dia dengan lagu Mesu Francis Nujil berduet bersama dengan Christina Renyuas Fikir dan Otin. Minada YFM Bedia segmen lagu-lagu Demak.

Okay, terima kasih anda semua boleh kini ada tetap setia ngampan teman ada program kita ada setiap pengaruh no dua dengan menjenangi kuming mutayin kita ada mengikuti balik lagi dengan bala penyanyi-penyanyi tak bermak kita penyanyi-penyanyi dan ikut lagu dengan RTM Wang Sawa 70-an dengan Sawa 80-an kemudian lagu sebungas Masu Francis Nujul berdua bersama dengan Christina Ranyuas lagu The Pilihan Pikir dan Otin dengan T ini lagi lagu biduet Masu Francis Nujul dengan Christina Ranyuas Hima Otto Gitogan Minada YFM Bidia lagu-lagu.

Okey, ada bila kita ada masih Bayu Beus dan Gerti. Terima kasih Nina Masang YFM Bidayuh. Tinan-tingan kita dan Gerti, ya, mungkin kita dan Gerti susah kita kedem betul kita hanya setegal malumlah dan ujian. Mungkin kita baru benang kena sampai betul pun agak lagi na Beus. Ada lagi tengah-tengah kita orang kena memang senang betul de Beus. Ada lagi tengah-tengah hadap kita awang tibu tenang kena bina pun susah yang kita kedem betul kita. Mungkin dan ujian ada bila kita ada Haji Pinirih bersama dengan bala dengan kita, mungkin kita ada ni yang dua ujian kita dok daun siru lah dia ujian susah kita kedut betul kita ya malu belah paras ya. Jadi ada ngerti aku terus dengan lagu-lagu penghibur dengan kita ngibur bala dengan kita ada bersama dan aku tetap setia bersama aku dengan radio dengan lagu-lagu demba lagu mesu diri cat kudi dengan lagu dengan RTM wang suwa.

Lagu mesu The Richard Kuti, lagu terkenan Deep di Tatang Toto. Malumlah kita ada dunia ti macam-macam bina pencuba, macam-macam bina penyusah dan mangka tu hidup kita ya. Dengan masing-masing hidup kita ada saja cerita, ada jalan tu hidup kita. Ada inya ada senang, duko, nangka ada kayu. Ada lagi ada ti kerja sampai nyuman unuk nyuman bayi hidup kerja pun kadang-kadang nekai lagi sadu naan hidup dan ni borak ya. Mengepan kai kita nyesal, kai kita manihnya di Tegal mungkin sih mah nasib dan juga tempat nak kita. Ya masing-masing kita manusia ti ada dunia ti ada jalan tumbuh kita. Ya ada senang, ada dah senang, ada dah susah, ada dah mudah, ada kayu, ada dah susah, ada kayu. Sih semua nasib kita ada dunia ti mau untuk natur pada.

Dalam ada lagu masu Kristina Ranywas, lagu dah perkenan Penyiposon Soaku, Penyiposon Tujuh dan Bala Dengan Kita, Penyiposon Tujuh dan semua Bala Dengan Kita bersama aku dah ngerti. Lagu-lagu demah, lagu-lagu dari korang ATM, orang sawah 70-an dengan sawah 80-an, dan tambahan aku ngerti, kena menghibur Bala Kita. Lebih lagi, Bala Kita ada memang minat lagu-lagu demah, lagu-lagu dan rekod orang sawah 60-an, 70-an dengan sawah 80-an. Jarang kita keping lagu-lagu di Mungtian, kena Bala DJ-DJ bau tin, suka main bala lagu-lagu bau, kena lagu-lagu demah mengti, simpan de habis archive RTM. Jadi sekarang ada perempuan, ada pun bangsa lagi ngumit masuk kain dengan timah peluang tidak kita kaping lagu-lagu demah, lagu-lagu dengan rekod dengan RTM wang sawa-sawa.

Barangkali ini kita masih ingat dengan penyanyi dan pengenana Cincin Ahit. Tematilah lagu masuk Cincin Ahit, lagu pengenana Otin ngerajuk. Cincin Ahit ini lagi masuk penyanyi kita Bidayuh dan rekod lagu dengan RTM Wang Sewa 80-an. Mumpun Sewa 80-an. Ini lagi lagu masuk Cincin Ahit, tetapan kuhibur bila kita ada kereti. Lagu dan pengenan Rindu Ku Dimu.

Oh ya, jom-jom masa berlalu kita sampai tok ke pimangan program kita dan ngerti dengan penyanyi ngarap mengaku ngarap lagu-lagu de Beloh ngerti dapat menghibur bila kita lebih lagi bila kita peminat-peminat lagu-lagu demah lagu-lagu de Gerko dengan RTM bangsa 60-an 70-an 80-an dengan sewa 90-an. Jadi berkambut bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demah wang minggu bau di setiap pukul semuheng suku dengari dengari anu dua. Jadi kita dengan masa program lagu-lagu demah kita dengar ti ini lagu Mesu Christina Ranjuas. Sedang kita nutup program kita dengar ti. Dan sen selamat berhibur, selamat bersama aku lagi wang bau. Berkambut setiap pukul semuheng suku dengari wang dengari anu dua minggu bau.

0: Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, don't lie.

Jadi saya macam Martina, kita ambil keping program Pinghibur Tak Ada. Kita mau berhibur dengan lagu-lagu demar dan bersusun dengan peluang bedak. Berakhir jangan dengar ti. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan Amida YFM Bedaya. Bersama dengan aku dengar reti di jadi sampai tau pukul 9 terus dengar reti mati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita si mencena Jobeng.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Asong ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi Sim Cinema Tina lagu penghibur kita dengar tema Sudi Jegan KUSU. Jadi dengar reti aku ras kunci dengan bala kita si mencena Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Negeri Sarawak SPA. Irang atur ini sesi temuduga ya. Dadak calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semeheng latihan grad U5. Jadi sesi temu duga ti ira dok natur masus 22 anuburan 6 2026 sampai tok taru anuburan ju 2026. Jadi juga bala calon dapat panggilan temu duga ti abak kambut ya ngundah semakan the portal SPA/Facebook rasmi SPA ataupun masuk email de medok daftar de portal SPA Pre-E. Jadi sesi temu duga ti dadak latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semeheng latihan grad U5. Iradok natur ruang 22 neburan 6 2026 sampai tok taruh neburan ju 2026. Hanya jadi juga malah kita ada dapat temu dugati abah kambut ngecek genan kita ada abih portal SPA/Facebook rasmi SPA atau dah masuk email portal SPA Pre. Jadi terima kasih nampaklah kita ada masih sudi bersama dengan kami ada YFM Bidaya Gerak bersama dengan reti ada segmen ngarem pawon sampai top pukul 9 terpengar reti mati. Jadi sebayu kita beres abah kembali kita nutup bala pinjat bala jiga kita ya sebayu kita beres dengar reti. Ya nandu pagi saya mencena andu komisi nak bala kita. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Johnny Took, Ancah Remang, Ngan Rengit.

nasib seput brek. Kebaya tak teman moto, manyapau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar keban moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Adin mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
1: Aduh, mari abuk gerang segmen ngerempuan 2FM dia.
0: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan 2FM dia mah nambah siaran ngerandek semeng 6 jam, Madin? Reti i ngerana picu siaran ngerah sop kurs semeng 2 jam ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raruga.
0: Ya, meh.
2: Banyak kemat. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Dan pukor 6 isan-isan.

0: ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih mo sekejap barek, sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih dia mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
1: Buka sekali kamu. Buka. Dari na. Bau muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masang muto puatmu wong ade perambur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puatmu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah mau berparit ye na becek.

Dasan Laut Biru, saya mencinta sinar lagu penghibur kita. Jadi di jam tiap kemerang emas, tugas aku dengan arti. Jadi aku DJ di Irang Ucah, terima kasih nak balik kita ada studi bersama dengan Amida YFM Daya dengan arti. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM Daya masuk pukul 9 terpengaruh sampai tau pukul 6 bro pagi. Jadi sen saja masa aku, selamat bingara, salam Malaysia Madani, bye-bye semua.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kadapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: program Sarawak Pusayang Siripat Redong Ngato So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemet mendeng ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
0: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit adi nyerang atinso kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadai berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dog 6 GB. Temi terakah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

dok kesok angkah dok rakyat musim mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok kesok angkah dok rakyat musim nakit ngut tawan anak ngapi inya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

atkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngas sabun rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

atkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ide begaut donguri. Taon seraru ijakit sopiin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri sok gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayuman man puan kah ripas sok bandok. Bukan sok ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta sok enam ati, rebis kena sok nguri'i.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urah mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda ni gege.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar wan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyelgah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di Blesi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak pergi depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh urasa rami.

Anu sukup ras, bamperas i sukup bena, kewek strok haba, kekejangan haba. Ati ina kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba, ane ina gaya anu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni anu ngan letu perintah bin sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa saman baga adi dapat turun derum kadut perintah. Ngurang aktiviti fizikal di ribut surat, lebih ini tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Kepakai kipas, puankah aircon, kamamu, puankah gutos genanta.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita, amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anu Rima 26 Neg Anu Minggu 20 Mai Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Rek Dok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu.

dok utusok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Influenza, dia ka es aen biasa. Pak ida perjadi rebis benak, rebis itu nu bara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengganan, adi dia sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemayata pasin. Selalu ngut tengah ngep irnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemayata sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemayata tanda-tanda anak de benak. Adi sekasen berguna, temit vaksin influenza berangsuak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adi sekasen kena. Ja atas sama-sama tak adep tak so influenza, grindung adep tak samun community. Pinitayan khidmat masyarakat ati so RTM.

Tong adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong minta beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipu pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bauh ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat ati, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.

0: Asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurima 26 Neg Anuminggu 20 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

Dok kesok, ankah dok layat musim, mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kamu dok kesok, ankah dok layat musim, nakit ngut tawan ane ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Influenza, dah ka es aen biasa. Pak ida pejadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngut tengah ngap irnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemaya dah sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsuak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

adi saman sepok sit sok moto dah ada urah adi deh bertanggungjawab. Kenais abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kenais ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankah sepok beken sok pinyat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemai dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957, ngak Akta Ndi Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1956. Denyah teran sepok sok pinyat moto tak, abang terun, sok perut tak depuk.

Otong adi bergantung sok pelaboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret ke laman web adi deh betul. Pakai

0: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurima 26 Neg Anuminggu 20 Mai Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti di media adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemat mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

dog ut kesok, ankah dog layat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musim, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: fresh.
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngap irnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemaya dah sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berang sewak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta samun community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

Tak Kedua. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing lek prii ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi dengan semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita negi bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanya Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Da tim positif Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa da patut dok senambah kami. Kami rap saga nawa ngasa kami da tim positif Tuhan. Nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya da sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami. Semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini datin positi supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik kami da panu joho panu sesek minan muto akan mah dak ngintu nyaga mi pijuho mi semua bahaya penyusah pejuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala di mi dak sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga bijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya. Akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

0: Jam tadi ya, sudah madin pukul 6.30 isan-isan. Sarawak adi mujur derma pita AI ngat tenaga mehtarik minat UK ka mehjung negat dengi kerjasama depan Reis ASEAN. Projek naik erat ngat jematan di Nanga Belawai rejung beda kena dengi pengakut daya di KAPI. Polis pederas dengi pemerhati ngat kuat kuasai bertindak ngat kes keldai akaun adi jadi depan anak skura meh dede bertambah. Selamat isan-isan sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan sok YFM bidaya. Sarawak adi duduk mujur dalam pita kecerdasan buatan AI, tenaga nga ekonomi meh pejuu temegah di takah antarabangsa. Utusan Perdagangan UK di ASEAN, Naz Shah Kidatnang, Sarawak bina potensi dagang adi unik di ratau ASEAN ka penyekembang teknologi, plan bipawut nga tenaga samun visi bara penguru reis di Sarawak meh tarik minat ka jadi inspirasi bega pihak. Ayuh kita nanti, lepas berdapat nga Premier Sarawak dan dapat ingin Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Pemandangan inah bertindak nga memorandum sepekat diesah Sarawak nga pihak British adi dog sign di Manchester babau hati. Sedanana menyu repas merawat ke Museum Budaya Borneo di Kuching, Naz Shah ngaku nang Sarawak bina potensi bas jadi terunan demi merawat bas di takah antarabangsa. Ngana ayah nang UK teted derma negap dengi kerjasama strategik nga Malaysia revisi Sarawak saman reis ASEAN adi beken derma berahmasan pita adi saman pita kerjanami. Sedanana ayah nang Museum Budaya Borneo inah di institusi takah antarabangsa adi mujur derma kirin sejarah identiti saman penyikaya batan asar Sarawak ka masyarakat sederem nga separais. Naz Shah namah nang Museum mana meh mujur geh derem kidaan penerang saman penyemrati adi terep pasar masyarakat saman warisan unik adi agi di Resati. Projek naik jematan nga aran bau adi nyejawit aran nanga belawai ka aran song kapit rejo ngangin senang kangra adir di kawasan sepapasar di kapit. Menteri Kerja Raya adi jadi geh ahli parlimen kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi kidatnang projek ana inah yen pederas dengi penyekembang infrastruktur di kawasan sepapasar yen penyekena rakyat. Projek ana ina saman naik aran amu 2.5 km nanyam piawayan JKR R2 jematan amu 550 meter adi mutas Sungai Rajang jematan mengatung 160 meter adi mutas Sungai Belawai kerja pengenai miki 2 simpang saman kerja geoteknikal nga elektrikal adi beken. Ayanang beranya ina projek anda rek nakit dong ngurus nga puno integriti nga natu kontraktor adidog mien bina pemanai teknikal ka dapat ngemas projek anda nanyam tipu adidog netap. Polis pederas dingi pemerhati saman rakah kuat kuasa ina rawan sindiket nipu pakai gaya online bertundak nga penambah kes akaun keldai ada jadi depan anak skura di universiti. Menteri Dalam Reis Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail kidatnang madinati sindiketana pakai akaun bank anak skura yerna transaksi ngera nga penyebayar diasah 1,000 neg 2,000 ringgit yang tiap-tiap transaksi. Ayanang anak skura dong mite beda minah duit ka akaun adi dongen semayuh sindiket ana begaut peruah parik duit ana di ATM pakai kudu-kudu kad bank. Nga ana ayah bakar nang daerah tusnang nyebenar akaun bank dong pakai beda pihak beken yer naik sarah jenayah inah di sesarah diribu pengubah undang-undang kanun keseksaan adih mendo nyebenar sewa prajah. Unimas nga Office Menteri Pendidikan Takah Bergantung KPT tetud derma jaga integriti, credibility saman atin besaya rakyat tunduh sistem pendidikan takah bergantung di Malaysia revisi adi bipawut nga proses pemerut ka institusi sekura takah bergantung awam. Gapi Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid kidatnang tede dakwa adi dapat perusak ati nebesaya daratus pasar proses pemerut ka institusi sekurang takah bergantung awam berguna dog temitbat. Ayanang tede perkara bipawut nga penemit anak sekura ka pendidikan takah bergantung berguna dog nyerese pakai penerang adi betul saman nga puno tanggungjawab. Ngana Profesor Dr. Ahmad Kidatnang, Unimas tetap derma jadi rakan strategik KPT yang natu pendidikan takah bergantung adi bien integriti, kualiti nga inklusif yang penyikana anak sekura masyarakat saman rais. Pecu dingin nga agak. Pampasan ni poin juta ringgit medongin ke Tuan Deputana adi tanah ngaran Dr. Mit ialah projek kolam renang Meradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Dato' Ding Kuang Hing Kidatnang, penyebayaran inah ni rakah pas derem nai pemudahan adi metu dok kajen bedak ngara adi redegina. Ayanang projek berga 22.4 juta ringgit ana adi dok nyebenar so Opis Menteri Piminyang sukan nga penyekaman tuki dagang Sarawak mehmerut ka takah pedatap ka proses cabutan undi redong donya jaka redong nai nga buran Julai adi re. Kolam renang ana de ka esre jadi pusat penyekaman sukan nga rekreasi pai re dapat geh peruah rebis bega atlet renang so Meradong. Dato' Ding kita nanti tipu sesi kerakar bipawut nga projek penyeruah pin bauh bersama nga JKKK Rumah Rentap saman Rumah Jalang di Meradong. Sterenana Dato' Ding raana beda projek penyeruah pin di Remina Betakana Dog PCU amai inah projek pemuda ratus adi dapat katuh dinge takah pemudip rakyat. Negmadin projek ana gibayar dok netap amai agi kedak stika berguna dia dok nyerese nga komuniti digina. Nga ana kerjasama adi beke diesah masyarakat nga peritah raru berguna nga natu perik projek penyekembang adi meh dok nyebenar dapat dok keno nga duduk. Kawasan Dewan Undangan Negeri Telang Usan Madinati na peneten tunduh penyekembang ekonomi hijau, industri nyikan karbon saman tenaga ada dapat dopi bauh nga natu pemansang adi rebis bas dapat dog sian. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dato' Dennis Ngau Kidatnang, kada so inisiatif adi Dr. Mitbat inah penyekembang industri nyikan karbon so jaga kawasan tuan beramah nga agenda penyekembang Sarawak diribu strategi penyekembang pasca COVID-19 2020. Ayah kada nanti di Miri tipuh rami serah cek projek seed sepak pasar MRP Sirini 2026 perungun RM146,000 ka sindak 50 organisasi nga komuniti di kawasan Dewan Undangan Negeri Telang Usan. Penurung anak inah ia ngatur berang masam aktiviti kemasyarakatan, penyekembang komuniti, remin semayang, kaum saman program, adire ngin utung ka rakyat dikina. Ngaku ngemasagah kepada bahasa pun puut ni. Sarawak adi mujur derma pita AI nga tenaga meh tarik minat UK ka mehjung negap dingi kerjasama depan reis ASEAN. Projek aran nga jematan di Nanga Belawai rejung benda kanak dingi pengaku dayah di Kapit. Polis pederas dengan pemerhati nga kuat kuasa i betuna nga kes keldai akaun adi jadi depan anak sekura meh dede bitamah. Ngana kasa tidak agah di dera pemain peminjau biata yen isan isan anwati. Adi benda nyusun benda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Coaching. Selamat isan isan ka salam Malaysia Madani.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi, YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, semati lagu Pibor, kita masuk ke Pelana Sweet Fire dengan lagu Canggih Amukku. Dan lagu dan semoga sekitar dapat kita dah habis segmen Maka Krim Khas. Kita sama-sama muka segmen The Berpagi Siti. The Berpagi ini terus mengicu nombor 6 2026. Bisa mengenaku Alina Chakim. Kita hari taruh jam kita bersama The Berpagi Siti. Masuk pukul 6 berpagi atau pukul peri Berpagi Siti mati. Dengan The Berpagi Siti. Selamat kumisi dengan semua bala kita. Kumisi berenu dengan awal Muharram kawan kita. Selamat kumisi dengan semua bala adik kita. Selamat kumisi lagi dengan bala kita. Ada kaya mohon kerja The Berpagi Siti. Bagi kan bala kita ada kerja bagi ti kiki mak kita nak kerja kita mungkin ada bala kita ada abis pimpanu kawan kita ya. Masuk ramai nuju nak jaran ataupun nuju nak tempat kerja. Kiki mak kita ngabana pingangkut kita ada berpagi sti ingin ada berpagi ti anyap tantu muto kawan kita ya. Anyap jam kawan kita jadi payah-payah mak kita ngabana muto kita ada berpagi ti. Dengan harap kita sampai di tempat tuju kita dah lebih keadaan lebih pagu dah lebih keadaan dan lebih selamat lagi. Okey terus dengan lagu penghibur kita pagi di. Sampai kita sama-sama keping agah pukul ijo berpagi Siti Mati.

sebungas nepu'u nepunaka. Sarawak narik minat UK di bidang AI dengan tenaga serta negap kerjasama ASEAN. Projek jaran dengan Jematan dan Nanga Belawai nyambung nekapit. PDRM bertindak tegas rimpas bidang kes akaun pelajar tinan aktiviti nipu. Selamat berpagi, bisa mengenaku oleh Jakem, agah ada berpagi ti, dengan ti, agah ada puno. Sarawak makin narik minat ada peringkat ancabangsa rimpas berjaya bidang kecerdasan buatan AI, tenaga dengan ekonomi tahan. Utusan pedagang United Kingdom nek ASEAN, Nas Shah menang, Sarawak ada potensi dagang unit serta kaisamah ada rantau ASEAN. Pemancang teknologi, plan tenaga serta visi kepimpinan negeri paling paguh. Lepas nanti nak menulis agak membidaput dengan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Joritun Openg Da Kuching. Delegasi Mudasar Ahmed menang bidaput rimpas sign memorandum sama faham Sarawak dengan pihak British Da Manchester Bayuh Tuaiti. Dua pihak berunding pinyalan memorandum lebih lagi dari bidang AI dengan sektor tenaga. Utusan pedagang United Kingdom UK nek ASEAN Nas Shah ngaku Sarawak boleh jadi tempat pinemi batan asal bertaraf antarabangsa. UK negap kerjasama strategik bersama Malaysia, lebih lagi Sarawak serta negara-negara ASEAN ada ahli bidang mengbidang pinemi. Lebih nanti melawat nek Museum Budaya Borneo Da Kuching. Nas Shah menang, Museum Budaya Borneo ini institusi bertaraf dunia percaya petunjuk sejarah, identiti dengan ahli banca batan asal Sarawak endek inya ratus serta pinemi ancabangsa. Nemanang Museum Tengah lebih cijep pasal kaum dengan pusaka entusa da Sarawak. Projek muna jematan dengan jaran bauh nyambung jaran Nanga Belawai nek jaran Song Kapit jangka lebih mudah pimpanu nyeratus de kawasan utak Tarun Kapit. Menteri Kejaraya Jaji Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang tanggungjawab perintah muna jaran nek kawasan sepapasar dedek rakyat. Projek muna jaran tar kamuh 2.5 km ngajar standard JKR R2 jematan kamuh 550 meter matas Batang Rajang serta jematan 160 meter matas Sungai Belawai. Kerja Pekatu Taraf dua simpang dengan cerun, geoteknikal serta electrical pantuna. Dan Facebook rasmi menang proses cien projek iratuna secara telus, adil dengan integriti. Milih kontraktor kungang teknikal serta dapat karui projek ngajah jadual serta standard da umah udak tinata. Polis Diraja Malaysia pidara seperti dengan lawan sindiket nipu online rimpas bitamah kes pelajar universiti ngampu akaun tina nipu. Menteri Abin Negeri Dato' Sri Syaifuddin Nasyatan Ismail menang, sindiket nipu itina makin ahi minan pelajar dengan jangi nyugon bayar RM1,000 ke RM2,000 bagi tiap akaun bank senarah tinan transaksi haram. Namanang mangsa nancak minah duit nek akaun terlibat sibayu sindiket piluah duit secara segera minan ahi kad bank da mesin piluah automatik. Nepitayen inya ratus kaya boleh nyukon nomor akaun nek pihak ketaruh tinan nguna jenayah sebab salah durungan kanun keseksaan rimpas undang-undang udok nubah sewataya. Namanang tingajah report terima pusat respon scam kebangsaan melalui online pre-e itu. University Malaysia Sarawak ini mas bersama Opis Menteri Pendidikan Tinggi KPT tegap integriti, credibility dengan iratus percaya sistem pendidikan tinggi negara. Sekira dakwaan tingah pelajar terima meret dan institusi minan layanan istimewa, pihak berkuasa perlu mengambil bahat pikerti. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid menang, lebih lagi wang pasal reputasi universiti awam dengan pihak pengurusan universiti terlibat proses terima pimeret pelajar.
minan saluran betul. Namanang berundeng piluang menurut institusi pendidikan tinggi perlu ngajar fakta tanggungjawab dengan numpu langkah boleh engkir keadaan. Unimas kekal komited jaji dengan strategi KPT ngancak pendidikan tinggi kekal integriti, inklusif serta berkualiti dan penguntung pelajar, nyeratus serta negara.

disilong dengan aga. Kahi ini pun iju juta ringgit ganti rugi juga nak inya dengan puk tanah dengan ngunah projek kolam renang Meradong. Ahli Dewan dengan Negeri Meradong, Dato' Ding Kuang Hing menang ganti rugi langkah penting dengan ngunah kimudah meh tuhai pintanya ratus de kawasan ti. Ungkos projek 22.4 juta ringgit melulus Opis Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Sarawak itina merit fasa pingunah proses cabutan undi jangka tunah buran Iju City. Namanang kolam renang jadi pusat pemancang sukan dengan rekreasi dapat kedah ihong atlet renang masuk Meradong. Lepas nanti ada sesi dialog bersama Komiti Kemajuan dengan Penyelamat JKKK Rumah Rentap dengan Rumah Jalang berkait projek bauh umo da Meradong. Dato' Ding ira pisilung ngunah projek bauh ngada umo da dua ramin tangan. Projek kai patut tangguh ngin kimudah asas dapat pigatuh kualiti pimudip nyeratus. Setakat itina, projek masih baitunah ngampan tingah pikara ngelese bisama komuniti. Kerjasama rapat ancah nyeratus dengan perintah dengan jamin tiap projek pimancang umelulus dapat tunah dengan lancar. Kawasan Dewan dengan Negeri Telang Usan itina numpu pimancang ekonomi hijau nyimpan karbon dengan tenaga buleh pibau. Ahli Dewan dengan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau menang jamin pimancang lebih mampan. Pimancang udok tumpu industri nyimpan karbon masuk nyaga kawasan Tarun Tuan ngajak agenda pimancang Sarawak dengan strategi pemancang pasca COVID-19 2020. Nepida anti dan majlis nyerah cek projek icek kawasan sepapasar MRP siri ini 2026 damiri. Kahi RM146,000 MRP juga nak 50 organisasi dengan komuniti dan kawasan Dewan dengan Negeri Telang Usan. Bantuan tinan nyukong ahi aktiviti masyarakat memancang komuniti ramin semayang gerumpung serta program ngaban pinguntung nek inya ratus. Tinan ku mengenaga ku maca puun-puun na sekali lagi. Sarawak narik minat UK di bidang AI dengan tenaga serta negap kerjasama ASEAN. Projek Caran dengan Cimatan dan Nanga Belawai nyambung nekapit. PDRM bertindak tegas rimpas bitamah kes akaun pelajar tinan aktiviti nipu. Dengan seengketi agah, double pagi tidur susun badan Monica Gary masuk seksyen bitau semasa RTM Kuching. Senalit minat selam daya pada Maureen Anja. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Okey, semakin dah lagu masuk di Velo dengan lagu Amo Dayung Abidaya. Kawan dengan bagi kita 26 minit. Ya. Lepas pukul iju berpagi. Masa lagi kita habis segmen Makan Krimuas berpagi. Anu Taruh Siti. Seminggu cuan 26, 2026. Terima kasih untuk semua balap keping YFM Bidaya dan sentiasa milih YFM Bidaya Kengira ya. Bala kita angkeping Minah Radio dan Minah Frekuensi di 0.7 MHz ataupun di 0.6 MHz ataupun bala kita ada sama-sama bersama dengan kami ada Facebook Live ataupun ada RTM Klik ataupun ada portal YFM Bidaya dan berpagi ti. Terima kasih Ahi dengan sebab kita sama-sama keping agah pukul icu setengah berpagi Siti Mati. Jat teruskan lagu bibur kita masuk Elawati Dayung Kuana.

pukul 7:30 pagi. Sebunga sedemutik pun abar. Sarawak norik minat UK dan AI duh tenaga nogap kerjasama ASEAN. Projek oran duh gimatan denangga belawai nguat penyambung oran doyuh de kapit. PDRM pidara sadet tindakan bituna duh bitama kes kerdai akaun depan anak sekura. Bisa madoku mati naun dan abar suak YFM bide demutik tengah abar. Sarawak ketubu terima penumpu atau pertian antarabangsa bituna dua pemasang dan bidang kecerdasan buatan AI tenaga dua ekonomi mampan. Utusan Perdagangan United Kingdom the ASEAN, NAS, Shah nang Sarawak agi peruang dagang the unik dua dedik sama di rantau ASEAN. Yenang pemasang teknologi, plan tenaga dua pengubah negeri dan jua pemotena suku paguh dua dapat cekin sutua. Ia sabut dan nitik dan sidang media lepas mat bidapat dua Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kuching. Dan sidang media de samah kada suap pengaruh nenuh Mat Dasa Ahmad nang pengguna ginuh bituna dua pekat janji dan mau bersain de asas Sarawak dua perintah dua pihak British dan Manchester babah itis. Ia nang pengguna gino ngin peruang duduk suat dua pihak berunding pasal bimono memorandum ino amat dan bidang AI dua tenaga. Sementara ino dan bimono ke tempat debokan pengarun dagang United Kingdom UK ke ASEAN NAS Shah ngaku Sarawak dapat jagin binomi kerja nomi batan asal bitaka antarabangsa. Ruban inuh ia nang United Kingdom committed kitubu kerjasama strategik duh Malaysia amat Sarawak duh negara-negara ASEAN boken dan boga bidang de koda kerja nomi. Ia sahabat dan niti Eropah sahabat merawat Museum Budaya Borneo de Kuching. Dan masa de sama NAS Shah nang Museum Budaya Borneo yirah ni institusi bitaka dunia dan nguruk cerita sejarah identiti dua petan asal di Sarawak sen rakyat tempatan dua orang luar dunia. Ia nang museum ini mengin boga penorang pasal masyarakat dua warisan unik di Sarawak. Projek naik jimatan dua orang bau nyambung orang nangga belawai ke orang song kapit sakat nyenang ngin penyonang duduknya deponu ketika ni dua odi kekuasaan asok anyung turun kapit. Menteri Kerja Raya dan Jagin Gah Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nantalinggi nang projek ini komitmen perintah nganya naga pada pemasang infrastruktur pasar dengan penyonang duduk rakyat. Projek ini de murid naik orang taras standard JKR R2 de 2.1 km ombu gimatan 550 meter ombu motas batang rajang dua gimatan 960 meter ombu motas sungai belawai. Ruasan ini kerja-kerja ngipagu ada dua sipang orang dua ngatur arung tanah geoteknikal dua elektrikal pun obah naik dan pengundang de Facebook rasmi ya yang projek perolehan ria obuh naik secara torang adil dua hogi integriti nganyak notu kontraktor da obuh nunyok dapat naik projek nunak tipuh du standard da mau obuh notap. Polis di Raja Malaysia pidora sejaka prati dua naak sindiket nipu dan talian lepas makin boga kes pelajar universiti da jagin keldai akaun. Menteri dan Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nang sindiket nipu Inuadin moderas kari pelajar deraan ngin akaun bank sen transaksi haram pakai bayar ni ribu neg duh ribu ringgit. Ia nang mangsa ria bumitia da kibarat duit kang akaun ino ngidia sindiket rikas peruah de mesin ATM. Sebayuh ia sebayar ratus terboga urah sebayar
Orang ni bonalnya dibuatkan tak pakai akaun seniat jenayah ira ni penyarah dari buat kanun kesiksaan bitunda duh pengubah undang-undang sawa sumia. Yenang trenino pun buah dapat ke dang report terima da pusat respon skam kebangsaan ngerusuk nomor prii-prii ju. Universiti Malaysia Sarawak Unimas ketubu togap bisama dua upis Menteri Pendidikan Tinggi KPT jaga integriti kredibiliti duh pisaya ratus nudu sistem pendidikan takah bergantung negara. Anani dakwa de dapat ngin pasas dan proses anak sekurah murid ke universiti ke institusi pibelajar bergantung awam patut obuh ngin pimoten. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid nang iti amata berkait dua aden paguh universiti awam dua warga pengurusan universiti desuak dan proses pimorot anak sekolah de pakai gaya de botur dan penorangah yenang anani pingunang berkait akses nuduk pendidikan takah bergantung patut ria oboh nai nunak fakta tanggungjawab desjaka de dapat ngin utung. Unimas ketubu komited jagin rakan strategik KPT nogap pendidikan takah bergantung do agi integriti inklusif do bi kualiti sen piutung pelajar ratus tuah negara. Ketubu dua habar. Ni poin juk-juk juta ringgit mau bayar duduknya di kaku tanah doa buah mid sen projek naik pogung nayong meradong naik pogung nangui meradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kuang Hing nang itih rakah de kasen biguna sen sedia pemudah de metuinya kajena. Ia nang projek pita ke 22.4 juta ringgit mau Obong Bonar ngerusu upis Menteri Belia sukan dua pemasang orang dagang Sarawak dua proses undi sakak nyenang ria obonai dan berancu iti. Yenang pogung nangui noh bukan sijak jagin pun topat pemasang sukan duh rekreasi pak dapat peruah robis boga atlet nangui suak meradong. Ia sobat ini ti teras sesi dialog bersama duh jawatan kuasa kemajuan duh penamat JKKK rumah rentap dua rumah jalang berkait duh projek PIN de meradong. Sementara itu, Datuk Ding, raan projek PIN de bauh de duh romin botang itu obah ketubu. Projek itu de patut obah tangguh sebab itih pemudah asas de dapat kakat kualiti edip ratus. Neg adin, projek itu harus dia obah ponu. Negerah kudu-kudu perkara mau obah ngerosya bersama 200 tubaga. Bituna duino perintah dun orang kupu patut kerjasama ngan nyenotu setiap projek pimasang demo abangi bonar rikas sebuah pono. Kawasan Dewan Undangan Negeri Telang Usan adin ngin pinumpu kura pimasang ekonomi hijau jikan karbon do tenaga didapat buah pibau. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Datuk Dennis Ngau sebut nang itih ngan nyenotu pimasang dedia potut-potut. Kada sen inisiatif da obah ngin penumpu yirah pemasang industri jikan karbon ngerusu piara kawasan Torun beramah dua agenda pemasang Sarawak dari buah strategi pemasang pasca COVID-19 2020. Ia sabut dan iti terah majlis serah cek projek seluar pasar MRP Sirini 2026 demiri. Pada-pada RM146,000 sukat beranya MRP maubah bikutung nudu sineka 50 organisasi duh komuniti de kawasan duh komuniti de kawasan dunino. Pinurung ino pakainya nyukung aktiviti-aktiviti ratus pimasang komuniti Romin Semayang persatuan duh program dengin utung nudu ratus tempatan. Dengan kungamas abar, kupari basa pun Sarawak norik minat UK dan AI, dua tenaga
nagap kerjasama ASEAN. Projek orang dokumentan dan naga belawai muat penyambung orang doyuh dekapit. PDRM pidora sada tindakan bitundak dua bitambah kes kerdai akaun depan anak sekura. Dah mutis jabar, dah soal FM dia, dah menyusun dah Monica Gary, dah menukar kang Sinabau dah George Martin. So, section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu pergi baru kita masuk challenger dengan lagu berubah ke dengan kita 50 minit lepas pukul 7 pagi. Bagi balik kita dapat ubi semangat midabi segmen makan keribu hans de berupa pagi anu taruh siti semangi cu nuburan 6 2026. Selamat berupa pagi semua na. Lebih lagi bila tinggal kita bersama kita pagi ti Ronald Dennis bersama kita menang. Selamat pagi dan semua bila keping YFM dia dengan geng-geng awah. Harap semua na sehat selalu kuana. Ada lagi during the best bersama kita pagi ti salam makan keribu hans kuana. Ada lagi Mr. Mida Sam. Menang selamat pagi dan semua bila geng-geng awal peminat-peminat YFM dia ada. Dapi-dapi ada. Selamat pagi. Salam Kak Krimas. Happy of Wednesday. Betul. Selamat kumisi. Ya. Semua bila kita dah tengah kumisi dan masa itu yang berada dengan...

Rimpas emu pukul semehang berpagi keadaan anu cukup-cukup peretok. Kami anu kuan kita apak ada dua taruh anu de rimpas. Ujan nak misak tanah kuan kita anak ada mayam babi-babi ya. Hari balik manang salam lagi na fan club semua kerinas. Dua sok pengujuk WFM dia kuan semoga sok atak sehat. Dua happy selalu kuan. Okey dengan sebab ISN jika kita sama-sama tebak report gaya anu kita pagi ti. Okey, jadi dah berpagi Siti, ada Kuching, Serian Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Keadaan anu pagu ataupun anyap hujan, sementara wang kemenu Siti mati ya. Angin ribut dah kudu-kudu tampat dah Kuching, Serian Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Miri dengan Limbang. Dengan anyap hujan dah Kapit dengan Bintulu. Lagi keadaan laut, laut bergelombang Pinatu, Kusong, Perima, Toknik, Pengku 0 meter dengan angin umboi masuk barat selaju semang tok 20 km di jam dengan paras babi de anu Siti dok cangka 24 darjah Celsius tok 24 darjah Celsius kuan kita. Dan matina repagai anu kita bagi tip ke kuasa masuk pukul icu berpagi tepukul icu kebenu Siti mati kita hai semehang 2 jam. Okey, chat terus dengan lagu pibur kita dah berpagi tip dengan lagu masa Nazri Nji ama kai sebarang kuan ane ni kada kuan badak Nazri ya. Jat sama-sama kita pibur dah berpagi Siti.